Selamat pagi, perundungan digital masih menjadi tantangan di ruang media sosial. Ejekan atau perilaku tertentu kerap dianggap sebagai candaan atau kenakalan biasa tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Ana Agung Ayu Ngurahtini Rusmini Gorda mengatakan, penanganan persoalan tersebut tidak hanya dapat dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat, media, dunia usaha digital, serta komunitas diperlukan untuk memberikan edukasi dan advokasi mengenai dampak penggunaan media sosial. Tini Gorda menambahkan, minimnya empati membuat pengguna media sosial dapat memberikan komentar tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Menurutnya, pembagian peran antara pihak yang menjaga dan pihak yang bertanggung jawab perlu diperjelas agar tercipta ruang media sosial yang sehat. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: sarangnya.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Inggih, selamat pagi para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih, Om Swastiastu, Malia Terantitiang, Rahajeng niki semeton titiang sanang sami rindu je pada begena. Astungkara sami mangge yang kerahiguan miwah kerahajangan kenteng nggih mangkin ngemargi aktivitas duwe wenten sane sampun niki ring kantor kenten nggih ngeranjing taler niki kesane kantor ning pekubon. Astungkara presiden nyarangin titiang niki enggak bisa kenggalah mungkin nyanto sering kalah pupu jam dasu semang maji bos. Ngge diwo sampun niki kesarangin sayu transitiang gonggek Cynthia suksemen niki nge kangiang sandekan dumun niki ngiring rakerai sarang titiang makiring ambare kanton niki nge mau sang ring topik duwe ring program acara Rajang Bali informasi tembang-tembang ring topiknya nih niki budaya membawa tumbler niki mengurangi botol plastik sekali pakai. Ngge diwo sampun nggih titian nyobiahin ngenin indi kasapun napi kenten nggih jening rakerai pacang metumbasan tumbler kenten nggih utawi memilih tumbler sane patut sane aman sane mangkin pacang sobiah titian kide sapun napi mangkin merawat tumblernya ne bangdane preside ka anggen sewai-wai serahina manda tetap aman enten-enten kapiambeng ring kesehatan nggih. Nah rakerai jening sampun iki nganggen tumbler pasti kesampun dicuci setiap hari ya, jadi selalu dibersihkan tumbler niki secara rutin setiap selesai dipakai, sampunang menengange kenten nggih tumblernya nih, meskipun hanya diisi dengan air putih nggih. Lantur niki lepas sampun nggih kadi bawah situ yang diwau dan tumbler niki sane becik niki dicek kan karetnya, nah niki diurus dilepas bagian karet niki dan sedotannya, dawa mencuci niki dan tapi wastane ring silikon tawi karetnya niki lepas niki mang dane sisa kuman tapi jamur nika nentan presiden numpuk ring sela-sela nika. Nah ini rakerai kayun kenten nggih pas dawang nyuci nggih didurus niki nganggen sikat botol nggih ring sikat khusus pegangan panjang niki presane presiden menjangkau bagian dasar ataupun sudut dalam dalam tumbler nika nggih yening mantah angin tangan kemantan mana tiang nenten presiden menjangkau kenten nggih. Nah nika sampun titiang mensarankan nggih kenten ngangen sikat khusus botol kenten nggih dawak mencuci tumbler punika. Inge kadia sampun nika tumun iki informasi kedeknya ne titiang utip saking Halo Dok nireng man arah kerai sarang soang sampun api sampun ke ngemargi yang puniki tak kalah merawat tumbler kentennya dua ning niki sampun berkaitan dengan kesehatan astungkara jaman sami-sami niki dijauhi dari penyakit kentennya selami napi wastane sepanjang melakukan aktivitasnya nih niki sami-sami terjaga dengan sehat dan aman nge ayo rakerai sanilianan memari jebos jaga sapu sangre titian seperti biasa sani kantor monitor terus ngeranjing mangke niki ring WhatsApp rompas sani anya nggih ring nomor 089570324 5505 utawi sane mangke niki jagung ka titik are interaktif kenten nggih terus ngelanjut ring pesawat telepon 0361223361 ayo nggih sire niki nggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Waduh waduh niki penggede sampun tedun sami.
3: Minggir
2: barang gede. Oh be. Menapi gatre Ibu Titi yang Bu EKBB.
3: Atung karo wau wosan mau Banten niki.
2: Ampun wosan mau Banten weh kali net Titi yang po.
3: Nika tugas rutin nak lingsir nika semang-semang ratu.
2: Tanjo nak lingsir ke Banten kan. Sir aja wenten di rumah.
3: Inge cucu kebetul masuk siang kan santai-santai boleh semangan atuh.
2: Astungkare, tinggal mungkin duduk santai ya nyarang titiang mungkin.
3: Iya begitulah.
2: Iya begitulah.
3: Amale jebos nunas tuh.
2: Nunas semuanya. Mandel presiden lebih bersemangat berenergi.
3: Ya sampun wosan nunas, tahu ngambil pekaryaan sanetiosan malih.
2: Kenten, inge.
3: Kadang pada nguban niki nyarang milu sih.
2: Wah sarang-sarang niki.
3: Dayu dorong naan ke Sunda nggih, sampun nggih dak wong
2: acara tokso. Pertama nge. Ya.
3: Acara tokso sampun ke Sunda.
2: Sampun.
3: Okay. Topiknya napi niki tuh?
2: Tumbler seperti biasa mengurangi plastik. Toyo,
3: niko, iya.
2: Nika Bu Eka kan pasti ke Medue kan?
3: Aduh, polling pertama bermacam-macam merek, meragam, sampun ketinggalan numas lagi nih baru.
2: Berarti
3: anak dan cucu nih kok di siang
2: tetap ya.
3: Botol-botol plastik nih kok botol bi, kok udah kebetulan saja.
2: Oh, kenten. Berarti dadah siang nih Kang Niki, Bu Eka sudah mengkoleksi tumbler.
3: Nggih, ane lama-lama kijo kadang mungkul niki, malah sudah baru-baru teko kenten. Anak-anak sami mato toyo, bapak nih taler man mekuli pasti mato toyo. Paling bede dak kalih mato tuh ane-ane ukuran aqua besar niko nepi tuh. Kalih mato nih ke bapak nih, niki nini tuh nini nyarangin itu.
2: Ngiring, oke. Okay,
3: ya nana, cucu sekolah nih ke sekali aku tanggung nih ke gedeannya napi itu.
2: Standar nih ke ya.
3: Biar gampang masuk di tas nih ke, kan di samping nih ke wenten lubang nih ke.
2: Betul, kantongnya ya.
3: Mendaik mato toyo, dikianya mesin, iya bang apa, kata. Ubo, balen tiang, bo, kadang-kadang nak kosong, aduh.
2: Masa?
3: Kan yang paling jenis aku kelas 6 nak karena sekolah merenovasi kan kelas 4, 5, 6 masuk siang 1, 2, 3 pagi kan dan makanya iya bang apa ubo gitu kanyang dia mau ubo kan dan coba balen coba balen kan
2: kosong
3: nah dong
2: oke dong oke berarti di masing-masing anggota ampunnya medue kenten ya
3: sampun kami medue bahkan
2: nggak pernah dicampur juga kan. Ya maksudnya oh niki gak medue
3: karena bapaknya mekuli sampai malam kadang kekalih motor itu
2: kenten berarti di, lebih dari itu bisa ya
3: di tasnya pun gandong itu
2: bahkan
3: gandong ya ampun
2: iya.
3: Karena tiang nak ten purun jadi nunas toyo sembarangan bukan toyonya itu bukan tidak bersih tapi perut dan tenggorokan tuh tidak mau menerima dia.
2: Iya, kadang udah nyaman punya sendiri ya.
3: Kenten. Kak mangku sudah nih nyarangin atuh.
2: Nah sekarang, Bu Eka kan sudah lah bisa dikatakan sudah jadi kebiasaan ya, amat tumbler, kenten ge. Makin pun api kadi Bu Eka cara merawatnya yang emang mudah sekali dilaksanakan di rumah masing-masing.
3: Ini kan suka di bos Dayu Ari Wawu itu memang ada khusus sikapnya Niko kan lembut Niko masuk ke dalam mekatik Niko nge Niko untuk menyuci sorenya cuci paginya dibawa sama cucu diisi air langsung dibawa berangkat sekolah atau kerja Niko ampun rutin Niko
2: sudah rutin ya Oh berarti setiap pulang dari kegiatan ataupun aktivitas langsung pun dicuci kentan Bu Eka napi didiamkan Niko
3: dicuci
2: langsung dicuci
3: pun kentan paginya langsung diisi air dibawa berangkat sama cucu-cucunya. And titiang kangen ya titiang kok studio mato toyo ada wong niki mau kutang ya titiang
2: malah. Masa.
3: Untungnya kan masa tumbler nih enten aja gitu kan malah titiang mau balik ke rumah.
2: Iya. Tomato tumblernya.
3: Senam titiang taler mato suka di Gumbiang Seri titiang kemana-mana bawa toyo tuh jadi nih.
2: Berarti berasa ya bermanfaat sekali mato tumbler.
3: Iya mato toyo lebih malah niko ngajarin warga sari nge. Pertama lah nemuruk niko anak-anak kan mato toyo benyang torong bawa air ya ini itu kan mengeluarkan apa namanya itu suara itu harus keluar orang belum terbiasa baru ngambil abait aja ampun cekeh-cekeh tuh
2: cekeh-cekeh
3: niko sampun elingan benyang mato toyo nge kenda Oh niki jero Made Sutirto nyarang
2: ngomong
3: aduh. Kebetulan jero Chandra nggih yang ditiang menawi ngemanah niki mampan mangkin sampun modern niki.
2: Betul.
3: Oh de Mas Panjul saking anu monitor niki belakang
2: aduh. Ngiring sarangi.
3: Karena sampun sami niki pengen untuk modern, benar ampun modern nih.
2: Modern.
3: Kan jo modern nih. Niko sampun anak-anak sami dari TK sampun ngantos ke SMA, bahkan orang kuliah, kalau orang penatik itu orang kuliah pun dia bawa air kan.
2: Iya. Sudah menjadi apa ya, bagian dari rutinitas.
3: Niko nih, kalau nak bawa air kayaknya ada yang kurang.
2: Betul sekali, apalagi banyak aktivitas. Kayak ganti ampun. Ten sidan umas ring dijer rahang to. Iya ganteng.
3: Nah di samping Niko memang sekat di tiang, mungkin tidak mau minum air sembarangan, cuma satu merek aja.
2: Betul. Suksesnya banget Bu Eka.
3: Turun atau jadi Kang Yang demi aman atau yo mate. Kan ya bukannya sing bani metu masan. Itu memang sudah tradisi kita tiang ten.
2: Iya.
3: Kan bisa kan ten itu. Cong-cong ngajakin warung, cong-cong ngajak ten-ten nak.
2: Ingin Bu Eka.
3: Ingin
2: itu dari yang
3: Bu Jerman. Kau tahu nge, bos Niko titiang kan titiang penggede Niko, penggede Bu Jerman.
2: Termasuk bagian dari penggede tedun.
3: Nini Ica, Mahendira, Taler, Pak Yanarbo, munggah mengandu malah si Kim pun munggah nge.
2: Ada Ciro.
3: Nge munggah mungkin nangin jalah nge. Sekarang kami sweater sana.
2: Tante Jerman nyole.
3: Nge kampun pengede nih nge. Tumen medal benar bermenang di jagat itu. Semua tu saja.
2: Sarang.
3: Yang suadar mau galak 2000 pamit. Om Santi Om.
2: Inge, asyik semua banget nih Bu Eka BB. Reh bidang batu bulan sampun nyarengin. Patu pisang pelikan Bu Eka. Nih kira kerai, tapi wastane ring tumbler nike wajib ya. Yening sampun kekawi gunayang budal dari aktivitas duwe soang-soang sampun nang didiamkan kenten nge ya diapin kantun toyane di tengah kenten kemon demi menjaga kesehatan ya, takutnya ada bakteri karena kita akan sering membuka tutup kenten nge ring tumbler pun nike. Nah nike sampun nge mauinan nih raga sarang sami harus was-was wanti-wanti dijaga kebersihan tumbler pun nike nge. Geng, lantan iki sirasane presiden nyaringin titiang ring ambare terus keranjing mangkin mau sanganin indik tumbler. Nah ring 0361223361 ainge sirakan iki Om Swastiastu. Ingge Om Swastiastu. Sir Niki. Titiang. Ring widang napi Niki nge?
0: Menguin
2: ini Agus.
0: Iye,
2: aduh ini.
0: Penyidang tujuh bayar.
2: Nah, kantonnya, tapi wastane sungkan.
0: Kari kanton wau merajah mau tindak.
2: Nge, nak nikah sami perlu proses ya. Bimalir proses pemulihan kanton ke bawah ya.
0: Nggih,
2: cek duit aja nih. Galang aja. Pun merasa wadeh nggih, emet nggih. Dan kenapa?
0: Itu kenapa
2: kadang beli kencang. Ah, tanya kenten memang mulai kantin memang kini ni Agus angin kenten, tapi saya istirahat ya, nikmati.
0: Iya, pun istirahat
2: niki. Nggih, gede sing
0: bidang
2: yang mau jalan. Yang penting presiden digerak-gerakkan sedikit, manten kaku kentennya tapi badannya.
0: Jalan.
2: Setengkare benjangnya ini lebih tapi pastinya meningkat malih kenten kesehatannya Nini Agus.
0: Mal batuk terus malih dan
2: mungkin. Aduh.
0: Mau ini dah memungi niki batuk yang keras petang ni Niko tu.
2: Iya mungkin karena cuaca juga nge.
0: Ampun mekarya Allah
2: sampun.
0: Nak napi mau kenapa ampun wenten don. Don napi dan don fiduh wenten kunyit
2: putih wenten napi pemengken. Aingi, mana ni Agus? Tat kalau napi beristirahat kadi mungkin nak kenta didampingi serang tara sarang kenta napi wastane tumbler nika anggen wadah toyo kenta.
0: Tumbler kan dia namping
2: anggen
0: yang tremos yang dampingnya sedikit.
2: Oh tremos ya karena di rumah nge di jerung nge.
0: Yang di pohon nak anggen caratan.
2: Caratan.
0: Jadi kau daging toyo Kenten gebah sini niko daging toyo panas timun. Ya daging itu saya bicara itu. Deretan pun niko enak saja.
2: Enak saja. Hingga jakti karipan lokal.
0: Enak kenten nyeret.
2: Nyeret. Kenten mentat.
0: Kenten daging toyo. Kacau-kacau kecari pindahan.
2: Mentat kalau ke Jabe Dumunas suruh tapi kini penyungkan makin sering makta kenten wadah minum tumbler
0: kecari bantan nampun rawu wenten-wenten tapi tremos niko makta tremos ane dumun dan wenten makario beruk niko daging nampun pancoran tekap kenten beruk dikau ning
2: ten api
0: kenten ane nyuh niko kulit nyuh niko ane gede ampun rasa nyuh niko kelasan rasa nyuh ni di tengah pun kerik kenten nampun pun bersih ampun kerja siko aku daging ni toyo terus ampun angin niko kecari ampun medaging tekep ampun medaging cara nyonyon kentan ampun nyonyon caratan
2: nyonyon caratan oh iya iya kebayang man mangkin jaman mangkin kan arang ampun nganggin kentan
0: ampun ical gantung
2: man ring alit-alit sapun napi nganggin talet tumbler niki
0: ampun nganggin tumbler
2: kenten. Tapi dagingnya toyo putih kemanten.
0: Toyo putih. Toyo hangat nih kan.
2: Toyo hangat sering ya.
0: Semang-semang pun. Bakang aja nge nejak ibu nih. Nanti angkat ngedidang ibu nampun makin ngari-ari. Semang aja ngelumun mereka masuk. Masih aja makin nampun kuliah aja nge di sekolahan.
2: Sampun nih di fasilitasi sampun niki jangkep.
0: Toyo kan mas.
2: Jakti, biar lebih sehat tapi malih ring alit-alit te kenten.
0: Sikun dia nak sampun bajang-bajang cuma-cuma.
2: Engge. Oh, kenten, engge.
0: Cari seni-seni ampun donation ampun kuliah ampun
2: karyo. Oh, kenten. Engge.
0: Terus yang mau dua cucu.
2: Oh, bu ya, keh ne.
0: Anak papat, kali-kali kan yang kenten-kenten.
2: Ingin lah ini Agus, suksesnya banget, sampai nyarengin.
0: Pun yang boleh lunas tamu.
2: Tapi. Sarang-sarang.
0: Lian-lian suka aja.
2: Ingin, suksesnya banget.
0: Ini Agus sehari.
2: Udah nonton nih, ingin.
0: Yang
2: ranjing. Ngiring ini Agus. Suksama sampun boleh nge.
0: Sampun boleh tamu niki mana presiden
2: yang seger. Nih harus geles seger niki mana presiden jingkrak. Ada.
0: Ya ampun ngerajin niki Briman Pandu kan urung
2: nge. Dereng.
0: Enggak Briman Pandu saran Pak Yanarbo. Reng nguluk-nguluk ke Yanarbo.
2: Jo opak pe jebos yang kanti nguluk-nguluk.
0: Ya ampun nak. Yang ampun kenten Briman Pandu. Yang nomor kenten
2: Yuan. Tiang?
0: Nomor Adi.
2: Oh inge meja bos diungkur nge. Ngiring nini Agus. Sampun boleh kang
0: Yang. Agus udah lama nge. Ampun boleh tamo.
2: Sarang-sarang.
0: Agus mau pamit. Om santi.
2: Inge ya, susu banget nih kini nih Agus saking widang ngemengui sampun nyarangin nge. Inge patut pisan nge becek nih sampun nih sami-sami rakeraisan nih sampun presiden ranjing di wawu kenten nge panggil titiang sami sampun terbiasa menggunakan tumbler kenten nge. Nah mungkin sampun api antuk manda presiden terjaga tumblernya nih duaning nih ke toya kenten nge sani jaga ke inem kenten nah taler nenten kapi ambang pastikan niki ring kesehatan nggih. Ayo rek rai majembos mali aturan titiang, saya majembos niki jaga aturan titiang mali informasi sane. Napi wastane presiden membuat pisan, sane mangke ngiring sandakan numun niki duaning wenten sane jagi ngelintang.
4: Upacara ngaru. Upacara ngaro dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasikaro sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang upacara ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasikepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara ngaro dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri di tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan diakhiri dengan upacara ngaturan.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan

0: agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: FM 106,4 MHz di Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo kira kerai kantun sarang titiang Niki Dayu Ari nyarengin lah kerai kantun ye hering program acara Rahajang Bali Niki di informasi taler tembang-tembang ye. Ayo kira selalu nantar kita titiang pacangnya pedumun siapa yang rering WhatsApp Pro 4 Niki benten Nini Hayuna sampun bergabung ngingge Rahajang Semeng Nini demagi sarang sami stata kena ngemargi yang sudarme ngiring Nini Ayuna satu kena taler nge taler nge kementan Bu Marnyit dah satu nyarangin Dayu Ari nge nge salam sarang Pak Yanarbe Pak Tut Mancung Pak Putu Kebo Iwo lan Sewitra RRI Samian majaring Dayu Ari rajang tugas suksema nge Bu Marnyit dah kena satu sarang keluarga nge nge sarang liana nge sani kantor monitor durus kerannya ring WhatsApp Pro 4 nah nge titiang nyobia informasi kede nge rakerai mau sang kantun niki ring tamler nike kantun nge presiden ngewantu untuk menjaga lingkungan wani niki presiden sampun ramah lingkungan taler nge nah niki yening sampun menggunakan tamler kantun nge napi wastane serahine-rahine sampun niki toyanya nge kantun nge dan berbagai macam jenis inovasi ya minap rakerai sane seneng ngewedang kantun nge utawi sane seneng minuman-minuman dingin kantun toyo dingin minap ya nike sering dimasukkan ke dalam tumbler ataupun rakerai sane wanta seneng sarang toyo biasa ke mantan nah niki untuk kementenan toyonya nih atau jenis airnya nih wenten yang harus diperhatikan juga rakerai nge nah terkait batas waktu amannya nih nah yening air putih biasa rakerai yen jika wadahnya ditutup rapat nah niki pastikan sampun rakerai harus ya disimpan di suhu ruang nge ring tumblernya nih bersih wajib nih nge air putih pun bisa bertahan dengan aman selama 1 hingga 2 hari. Lantun niki yening rakerai senang niki nging nagingin tumblernya nih antuk kopi atau wedang teh atau minuman manis atau asam

0: Nah, Ricky, Raka Rai, sebaiknya habiskan langsung ya dalam waktu maksimal 8 jam. Ini ngering jenis minuman niki nggih biasanya jauh lebih cepat mengundang bakteri Raka Rai, tapi wastane dibandingkan dengan air putih netral kenten. Nah, meja bos mari niki titiang lanturang antuk kapankah air niken dosang nenten aman malih antuk kekonsumsi nggih. Niki mantas iki penelpon ke mantan sane presidennya Ring Titiang, talan niki dados penyu minap ya. Ring kalahe makin terus ngeranjing mengki teng pesawat telepon 0361223361 niki Raka Rai sane presidennya Ringin mau sang ngedinin indik tumbler terus niki nggih ngeranjing Ring Ambare. Hai nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semeng Ratu Dayu juga.
0: Aduh, Rahajeng Semeng niki, Nini Ita cantik.
1: Suk Semeng.
0: Aduh, Suk Semeng, ampun pupun niki nih kemantan. Ada Nini Ita Titiang Munapi Gatre.
1: Nini segar Ratu Dayu.
0: Nini segar, sampun jalan-jalan ya jam
1: ampun,
0: segini.
1: Ampun Nini Semeng-Semeng jam 5 ampun jalan-jalan.
0: Kenten, ternak tuh kenten, toyo, wadah toyo, napi, tumbler nih keten.
1: Jangan ke pasar, ternak kesep.
0: Jebos mantan.
1: Satu jam tuh.
0: Bes. Lumayan suwe nih keten, mata toyo.
1: Satu jam rumah saja ngapun boleh toyo.
0: Oh iya sih. Sira ini waktu bekal, eh, waktu toyo ke kenten pasar. Oh.
1: Jadi
0: Mbak Tunindi ngarengnya tuh ngiring Mbak Tunindi Tabanan Praeda
1: maksud kecuali tadi dumunnya niko jalan-jalan satu hari
0: niko makto oh tumbler niko ke bakto kudang ane kudang milih men Nini Ita makto ane mungkin pun gede ane niko
1: ane nak ditiang nak ten begitu anan tuh toyo anget dagana.
0: Oh, daging toyo anget kan.
1: Toyo biasa toyo merebus satu.
0: Toyo merebus nge.
1: Biasa dia merebus toyo lakuang ke jedinge kenten tu.
0: Tapi ya Nini Ita mak te tumbler nih ke dagingnya toyo rebus nih ke sering habis tapi sering sama sisa nih ke.
1: Kirang tuh.
0: Kirang, be.
1: Niko kan dia nak melalui, niko melalui milah sehingga dikompo dagingnya malah.
0: Oh, kenten. Oh, iya. Lebih kirang dah dos.
1: Yang yoga nyaris.
0: Kirang.
1: Yang yoga.
0: Oh, kenten. Justru kirang ya.
1: Dia tadi dumun itu yang pang telu, simpang. Kami
0: mau ngicin
1: toyo
0: gitu. Ah, nge, aturinnya toyo. Be, just start a full. Kami
1: tadi mobil, Niko. Toyo ane waktu kenten, atu dayu.
0: Becik. Men, tapi wasane sewosane nganggo langsung dicuci, ten.
1: Ya?
0: Langsung dicuci, Niko, sewosane nganggian tumbler, ya?
1: Iya, ngantek di kubur, Niko. Nyampun ngantek di rumah, wah.
0: Iya, nyantos rumah. Kenten.
1: Iya, yanan, ngano setiba-tiba jeng dagingnya kan jatuh. Nggak ten, satu hari, Niko, kecep-kecep.
0: Kenten, Niko sampun ring nyantos ring kubur. Kan wosan nganggian tumbler, ke cuci,
1: ngerasih. Ya, nyantan, megedi, kenten, kalau nanti, yanan, murid-murid
0: itu yang tanrungu tuh. Tanrungu, Sira mengajian nih ke Nini Ita ngagen tumbler nih.
1: Ya?
0: Sira ngajian nih ke Nini Ita ngagen tumbler.
1: Dan anak-anak diantan. Anak
0: yang
1: di
0: pesagonya
1: nih
0: abu
1: nuju
0: hijau
1: nih.
0: Oh,
1: abu. Wow, yang itu.
0: So sweet.
1: Makan anin sih yang yakti.
0: Ghehinghe. Anika sampun becik. Betulnya
1: nih abu nih aneh aja ya. Kita ingin makan kopi dah. Sih yang kopi ke.
0: Nah, ingat sampun. Tapi yang nganggen dagingnya wedang nih ke biasanya bertahan berapa lama nih ke kentan angetnya nih.
1: Dan ganti wahi tuh.
0: Dan kantor sawahnya. Ini
1: hangat kalau dan biasa cerun merus seduh.
0: Oh iya, agak berkurang kedek nge.
1: Iya, berkurang.
0: Nah, Nika sampun duaning sering dibuka tutup ya.
1: Nek tiang nombor dawat yang modelnya. Sini panginganan ngabo nak no cini-cini. Modal aku tanggung tuh.
0: Oh, kenten. Ringan makta.
1: Ini mondong-mondong, kijajan ya, magedia. Ini abo, kejauh, bawa-bawa.
0: becek-becek pisan. Heeh.
1: Nah, nane numah jadi video kada nak numah tu kenten tu.
0: Ah, makeh nak ngadol. Heeh.
1: Dan Niko sampun ini dan Nuning tongok nane numah sen anak-anak kan nak tu.
0: Alit-alit nah Nike nah rumah sen. Heeh.
1: Ini di luar Niko. Nang lemang tu. Mau gede kita tu ke kafe buat yang kita tu. Kami ni ada-adanya panak dia ni cuma ni anu ko gagap nama gede yang macam ni tu.
0: Becek. Sami sampun madui masing-masing.
1: Mengerti yang macam ni ang. Nak dia ni kia ane. Ane kerang ngirim-ngirim barang ni ko. Wadah kopi kios.
0: Nah, sesuai kebutuhan. Nah, makin nampun lengkap. Niki wentan ring. Napi wastane ukuran ni. Nika anggen napi ring toyo anget napi ni dingin. Nah, kentan wentan malih.
1: Ane tamblerane madaging wedang ni ko duang kelas pun daging itu.
0: Masa.
1: Kurang anggen wahi jenah ni ko. Napang ten kiap di mobil.
0: Jakti.
1: Duang kelas pun
0: daging haru. Nah,
1: haru. Kan
0: di tiang tu. Inge, becek sampun ni ke. Inge ini suksumu sampun pulih. Ha.
1: Man banu pun buat tu.
0: Dereng, ini cek ada lakon Pak Man di tiang.
1: Kan wau dua cek ke
0: tegala
1: tu.
0: Oh, kenten awe.
1: Malih, pira yang malih dan makin wau nega kenten tu.
0: Inge, tata makin monitor. Jero
1: mangku sudah ni niki nyareng
0: sesuatu. Nyere.
1: Jero mangku sudah sekarang sami senang nyareng niki. Kedua ni kau nak alih selah tu.
0: Ijen nak ngintip-ngintip ke kan link tu ni ni kah?
1: Rasa selah ni kau.
0: Nampun munggah di wau. Selah
1: ni pang makelo man kita maru ini kau munggah ragannya.
0: Demen ulut ni kah, demen ulut dan ingin ini.
1: Semua tu dayu, mang dok kena setah tu tu.
0: Sarang-sarang.
1: Ini mau pamit om santi-santi om.
0: Ingge, susah banget nikin ini ita. Sampun nyarengin reh-reng widang tabanan. Pak terpisan, becek nikin ini ita sudah dibiasakan kenten nge. Jadi apa yang tenun ini nge untuk gernah numasnya nih. Nah tiang pastikan sampun nge ring supermarket terdekat lakerai pastikan sampun ke saya gayang nike ring tumblernya nih makin sampun dangan ke rarlah nike. Nah taler makin tiang jaga nyoba informasi malih nike lakerai ngenin ini jenis toya kenten nge dawal kapi dan mantan nike toyanya nih nenten aman untuk ke konsumsi nge. Niki manut ring klik dokter kenten lakerai yening toya nike sudah terkena air liur utawi kontak mulut nah nike biasanya napi wastane indek kuman utawi bakteri nike pastike sampun akan masuk secara langsung ya ke dalam air. Nah niki jening dibiarkan berjam-jam rakerai nge. Nah bakteri tepe nike sampun akan berkembang biak dengan cepat. Nah nike sane mawinan taler menyebabkan bau kenten nge ring tumbler due utawi ring toya due sane sampun ka inem di wau nge. Lantun niki ring kualitas tumblernya rendah juga nah nike sane dado seling titi rakerai sederung numas kenten nge pilih-pilihlah tumbler nika sane aman sane patut preside ka angin serahine-rahine ka di bawah sitiang wau nge. Nah niki juga rakerai terpapar panas ekstrim taler niki perubahan fisiknya nih. Nah niki rakerai selalu cek airnya demun ya yani rasanya berubah menjadi agak asam utawi aneh ataupun mengeluarkan bau tidak sedap segeralah nike nge ke napi rasane ke entungan nike toyanya nge. Nah taler rakerai yani jaga menjaga kesegaran air ring tumbler. Nah rakerai presiden niki napi wastanya dok menyimpan air di ring tumbler gunakan gelas ya niki tuangkan air ke dalam gelas dumun saat hendak diminum agar bibir nika tidak tercemar bakteri mulut kenten nge. Dan lantun niki susane ka angin langsung dicuci bersih nganggen sikat nganggen sabun seperti biasa angin rakerai kadia sapun nika titian matur nganinin indik topik duwe ring galahi mangkin sampun sami kenten nge becek pisan sampun nyobiahin napi wasane pengalaman-pengalamannya nih kok antuk nganggen tumbler. Nah yang penting niki sami sampun uning tetujuannya nih wantah lian ring ngerianin raga sarang sami praktis kenten nge untuk menjalani hari atau aktivitas pastikan sampun nih raga sarang sami menghargai dan juga napi wasane peka terhadap lingkungan nge duaning niki presiden mengurangi limbah plastik. Nah nika sampun ke bawah ramah lingkungan. Ingin mogi-mogi presiden mampi kena antau bawa sandi wawu. Nah mari jebos lampun nang lali rakerai niki pacang atau yang titiang niki antau ring. Tapi wastani rahajang balik anton nge. Yening nenten-nenten narasumber bajebos jagal sobian titik informasi tala sape-sape titik yang seperti biasa nge. Angge sedemikian ngirim sandekan dumun iki pacang aturan titik yang siki tembang tala informasi sane buat wisan lumika durus masandekan.

pagi, kalangan pengusaha pariwisata di Bali tidak mempersoalkan wacana kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Bali. Namun, besaran kenaikan diminta tetap terukur dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan kondisi perekonomian Bali. Hal itu terungkap dalam rapat Komisi 2 DPRD Bali bersama sejumlah asosiasi pengusaha dan pemangku kepentingan di kantor DPRD Bali Selasa 15 September 2026. Ketua Komisi 2 DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengatakan, secara umum pelaku usaha yang hadir menyetujui kenaikan UMP, namun besaran kenaikan harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Menurutnya, UMP pada dasarnya merupakan jaring pengaman bagi pekerja, terutama pekerja baru atau fresh graduate yang belum memiliki pengalaman dan tanggungan keluarga. Karena itu, penentuan besaran kenaikan harus mempertemukan kepentingan pekerja dengan kemampuan dunia usaha. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Loh, sudah habis makanannya? Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa, nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Anggira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggi muali-mali ke sarang titiang dayu ari nyarang Anggira Kerai, ring FM 106,4 MHz, ring galah mungkin ya, ring galah jam sia, nyantos jam dah sesemang mali jebos. Inggi Anggira Kerai, dan DJ pada bagena, astengkara sami, stata kena rahayu, ngemargi aktivitas duwe, astengkara margi antar termesari mali jebos nge. Anggira Kerai, sepatunya nih mali jebos niki pacang kedangan untuk obrolan komunitas kemaun ring rahinane mangkin kenten nge obrolan komunitas duwe pacan gantos titian niki anto nyobi informasi kemanten nge. Nah niki majebol informasi duwe pacan ngemausang ngeninin indik daun jambu biji niki sana kedadosang obat tradisional. Ini pun api nge anto daun jambu biji niki kedadosang obat kenten nge biasanya diolah dados napi kemanten taler manfaatnya napi kemanten. Nah majebol jaga aturan titiang reambare dan sampunang lali rakerai sane dereng monitor meja bos talus sapu sanggre titiang seperti biasa sane dereng pulih kesempatan di wo ten kenapi nge keranji meja bos ring WhatsApp rompat niki ring 089-570-324-5505 nge sane makin ngirim sane kan malih pacang ke aturan tembang dulu mana lebih semangat ya tembangnya niki wenten Mbak Dwi Negari niki tresna maca aca.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Tetimbak adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Hyang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimbak atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimbuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimbuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara perkawinan. Tetimbuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimbuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimbuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.

0: FM 106,4 MHz di Kirim Propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Engge rakarai iki kantun sareng titiang Dayu Ari nyarengan akarai iki nggih anto nyebi informasi tolak teman-teman Bali bagi-bagi presida mapi keno bermanfaat taler presida menghibur akarai renggalah mangkin. Engge kadi bawa titiang bawa titiang paca nyebi informasi ngenenin ring kesehatan pemekasnya nih kenten nggih kawentenan puniki daun jambu binji ke dadosang obat tradisional. Rakerai daun jambu biji nike utawi sidium gua Jawa gitu ya kenten nggih bahasa ilmiahnya niki pinake silisinunggil bagian tanaman jambu binji yang sudah sejak lama ke kawiguna yang utawi dimanfaatkan kenten nggih dalam pengobatan tradisional. Ring daunnya nih rakerai secara karakteristik utawi ciri-cirinya mudah dikenali nggih dari bentuknya yang cenderung oval, kemudian niki ring tulang daunnya terlihat sangat jelas dan ketika diremas rakerai ring daun penika mengeluarkan aroma khas jambu biji. Lian ring aromanya nih niki rakerai daun jambu biji nike taler madui rasa sepat kenten nggih sane cukup kuat. Nah ring rasa penika sampun berkaitan dengan kandungan senyawa tanin yang terdapat di dalam daunnya nih. Ingin rakerai dalam praktik pengobatan tradisional, rebusan maupun tumbukan daun jambu biji nike ke kawiguna yang anggen berbagai keperluan. Ya, sili sunungil pemanfaatannya nih, niki membantu mengatasi diare. Ya, nah, sapun api rakerai, napi wastane pemanfaatan jambu biji untuk mengatasi diare, nama aja bos, taler aturan titiang, seni mangkin, niki titiang jaga ngaturang tembang, malem taler mengkurang-kurang informasi, sane buat pisang untuk nikah durus mesandekan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: ke sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz di Kirim Propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingira ajang nih kira karai muali male sarang titiang dayu ari nyara-nyara karai mangkin nanto nyoba informasi taler tembang-tembang ge. Ingira di wawah enten tembangnya nih niki saking di ari kencana rahwana ngandong sikte genten ge. Yang titiang gandongangna sarang siro ge. Ingira ampura karai nge wanta jados gugonjakan ke mantan mana presiden lebih semangat rakerai untuk menapi astane mengemar giang aktivitas duwe nyantos puput meja bos kenten. Aingki kenten iki mau sar yang topik duwe nggih napi wastane kawentanan daun jambu biji nike sani kedadosong obat tradisional. Aingki rakerai untuk daun jambu biji nike sani dimanfaatkan membantu mengatasi diare kenten ki minat rakerai sampun nanen napi wastane mencoba kenten ge napi ke niki efektif napi nenten nah durus niki mungkin bisa napi wastani sobia pengalaman duwe ring ranjing ring WhatsApp rompat RRI sane anyar niki ring nomor 089570324 5505 ge. Inggih rakerai mau sang di wawu kandungan tanin taler senyawa bioaktif sanilianan diduga berperan taler ngeki dalam mengurangi sekresi cairan pada saluran pencernaan. Nah nike sane mawinan secara tradisional nggih daun jambu biji nike kerap digunakan ketika seseorang mengalami buang air besar yang cair ketawi diare ke bawah nggih. Taler benten oleh pemanfaatan daun jambu biji sane sampun lumrah nih kirim masyarakat tawi keramane. Nah niki napi wastane ring sakit perut juga raker aing nggih ring daun jambu biji nike preside kekawi gunayang secara tradisional untuk berbagai gangguan pencernaan kadi perut kembung taler dan juga diare kadi bawah siti yang wawu. Untuk demam berdarah rakerai nggih, daun jambu biji juga sering niki disebut dalam pengobatan tradisional sebagai bahan sandi presiden ngawantu meningkatkan trombosit. Nah, niki penting pisan napi male ring musim kadimangken jadi apin kemarau kenten nggih. Harus juga diwaspadai kawentenan demam berdarah denggi nike kenten nggih. Rakerai

Tapi harus dijaga imunitas tubuhnya. Kentangnya talen niki silakan tapi wasane mengkonsumsi buah-buahan yang sehat. Kentangnya penuhi badan niki dengan nutrisi dan gizi. Lantur benten rakeraingnya rambut rontok. Nah ring rebusan daun jambu biji talen niki preside kekawi gunanya secara tradisional nge kedadosang air bilasan rambut. Nah niki rakerai yang sudah mengalami kentang nge rambut rontok kentang bisa dicoba niki antur rebusan daun jambu bijinya nge niki anggen membilas kentang nge rambut sane sampun napi wasane diberikan sampo minap ya. Nah niki dan dos bilasan rambut. Nah sirup uning preside ngefek kenten nge preside membantu merangsang pertumbuhan anak rambut kenten. Ainge rakerai kadi asa punika titi yang matur kenten nge beragam pemanfaat punika. Nah sampun niki menunjukkan bahwasanya daun jambu biji nike memiliki sejarah panjang pasti ke dalam pengobatan tradisional. Ainge ring kandungan tanin flavonoid talar niki berbagai senyawa bioaktif sanilianan niki memang menjadi objek penelitian ilmiah. Nah niki titi yang ngutip saking rri.co.id ini rakerai pacang nguacan niki informasi sejangkepnya ini durus ngeranjing ring portal mungkin kenge. Sane mangkin akarai susme banget sampun nyaring titiang dawet saking kalah diwau nyantos mangkin ringkalah nyangger ringkalah jam dase. Sukseme taler niki wenten soi tran titiang Guga Sintia sampun nyarengin. Nah taler niki napi wastane titiang nunas gangrene pangampura pe prade wenten atau titiang sane nenten manut ring arse akarai sareng sami. Lurus margi aktivitas Sugina Sukarya 2 astung karo margi antar tur mesari nyantos pupur mari jebos. Kenteni tetep bersemangat dan tetep bahagia selalu. Maka usana ningatur nikira kerai untati titiang antuk para mesanti om santi santi santi om.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok temen orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakyat Rai, sektor hotel dan restoran disebut menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. Ketua BPD PHRI Bali Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati atau Co Ace mengatakan, angka tersebut menunjukkan penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor pariwisata. Co Ace mencontohkan sampah rumah tangga yang terbawa saat banjir sebagai bagian dari persoalan sampah di Bali. Ia mendorong penanganan sampah dilakukan bersama oleh masyarakat dan pelaku usaha karena menjaga kebersihan Bali merupakan tanggung jawab semua pihak. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenten, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenten juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kepitu setiap tahunnya.
1: Ratu Idedani sarang sami ngiring sarang melajah metembang ring acara dagang ganti.

0: Nah, dong sok semangat nge kita bare.
1: Dap-dap bang, persiapkan
0: diri,
1: Pak Mang diri.
0: Belajar, mendadak. Mumpung orang cari cenik, mumpung lu cenik belajar. Dini sebut di program 4 budaya RR di pasar. Kena ngelestarian biwa ngawardian seni lan budaya. Om Swastiastu, sarang sami, pengundang setia dagang gantal. Ring DJ aja pada belinya niki, ring batan sinar bagi rasa den lomba pelecing niki. Mewali kecerdasan sarang di tanah ngoman lan
1: niputu. Putu Ari.
0: Nah, sampun paceke niki genah irage melacak nyarengan pemarin acara dagang gantal. Kata masih kan ring Maria ayam murut nomor pitung dasa. Niki nge ring salah satu unggulan ring perempat budaya niki. Dan tios acara
1: dagang gantal.
0: Surya Gusti Ditiang sana dah cuk sembahyang Ditiang talar sana banget rasna kelawan si Ditiang sana dah ring ria ring jero jabang Ditiang uning ring rumah di rumah talar ketawa dah ring margi niki nak ring margi talar ring DJ je pulungannya on air perompaknya satu niki
1: harus tetap di dengarkan
0: mawinan sekali di udara
1: tetap di udara
0: makin galak ring dino uras pat galak utama dia
1: dan pasar
0: nangeng ngelengengan niki taler paman live niki ring TikTok RRI dan pasar kados berkomen nge tapi melajah memang kados ingat pangten suwe merigala niki kiring jasa ngerodumun ring 0361 223361 Om Swastiastu jasar gongge Krisna Mahayani lengoyoni talan nyarang niki. Nah, ampun dan kenyam dek berarti lian macam nak bagus ada, nak jegek ada. Nah, tu lian jegek bang makebar ada titit, bas license net, bas megaran ni. Wan kita jero cipta.
2: Om Swastiastu, rahajang semang paman, sarang gonggek.
0: Gonggek Krisna ni kesempatan sarung nyimpen satu, ni sarang petu hari talan.
2: Tinggi. Yang kesempatan tak Pak Man, ini Bella.
0: Ini Bella.
2: Sarang belajar Pak Man.
0: Tinggi daging nih, tapi ni ke?
2: Pupo pucung reng cakepan dia tantri Pak Man.
0: Beh dia tantri lantas kapak saro leh dasang
2: perabu. Om Awi Genomatu nama Sidem.
0: Tinggi.
2: Man.

0: Man kengken tuh adik.
1: Singgih sang Prabu kenten ke
0: Baris Pak Mat. Nah, itu Sang Prabu dikena bawaan Pawestri.
2: Tah,

Dua di tiang nak pawaan istri. No, irna sudi tiang mau pikan. Nah, dangan ratu sang Prabu mari kuse, mari dano nak buka di tiang. Itu sang Prabu nak kawawa dari.

dua anak ratu kawawojak yang napelah ratu makte kayun memidap mereka nak bukan tiang dan nak istri.

0: waduh, ban berasa kawawo tu. Dadi sang Prabu maro nak istri dilemehkan, direcehkan kan pasang dari kita menjaga iman, sepasi berita harus dihormati.
1: Dihormati.

0: kadang sampun wedan mungguh kasih nurat ering dharma ning menau
1: dharma sastra
0: nih sing dari doma kangwan ini bela kali pada kan
2: natur sup sama paman
0: ini
2: ngatet ya magatro ring sejeb ring dagang kantal sejebak batan sinar bagi rasa
0: den lomba pisuk sama banget
2: yang mau pamit om santi santi santi om
0: ini suk sama banget ini bela. Iki seni tiwasan ya laris manis niki jero cita ka Erlang do Elam. Nggih padang sampean sami. Om Swastiastu. Di titok Eden Pasar berkenal kendir yang muda mudi niki
1: dak pati di sini wano saking Iriawan Rayu Pak.
0: Om Swastiastu. Oh, dan nego di Krisna Mahayani pernah pilih ke cerorot. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Oh, si Kak Erlang besok Kak Erlang teko. Kak Erlang.
3: Ya.
0: Ah. Sang sarum yo. Ala titoknya buka titok na ere di pasar. Jak luar biasa makin. Jak berkarisma niki.
3: Aduh gongge.
0: Iye.
3: Sang Bimo. Nah. Garis mangucap.
0: Lo tenin.
1: Sani mungkin kak cerita yang Rare sang Bima matur sekali pun.
0: Sang Hor Kedara ucap-ucap, iya.
3: Beli dan onyo ati.
1: Udah belin-belin tiange, punika mewah aden-aden tiange.
0: Beli sang Dharma Wangsa Adinita.
1: Sang Arjuna, nakuna mewah sadewa.
0: Kenten, itu enggak Sinti ada masanya satu niki.
3: Jani patut dengan.
0: Kasih nartinya dewa, jani sebenarnya nang edeng.
1: Tapi kewagedane.
3: Bakti neket yang
0: loko. Kenten itu. Ayo lipo dening kawin ka mahura tu tu Surya. Oh niki tu Surya nak munggah niki mecik pelean niki niki de ido tu. Artine pangsing sap de ken ulur ke dewo, ade beli lan mo pikayon jani de dewo.
3: Ngudiang onyo saling atino.
0: Benden nak kejang Adin ben nak nyerah yang bunyi ben nak nyerah
1: ben mai ben
0: kan nyat Adin ini
3: aku jani newek mendak ajir dia
0: jani bukan aku menjalan bakal menak ibu madri kelawan ngaji pandu tu menak jadi lantas bekerja lah dan menek TikTok dia mat mendikembangkan ni budaya regionis
1: paman kaki ni 96 orang yang bergabung
0: ring dari siwa dan tuan
1: niki sok semua 124 mungkin
0: apalagi nyak gongge Krisna meluncur kaki kanan
3: udah
0: oh dah orang nana
2: Om Swastiastu Pak Man bagus.
0: Anak Muani belum bagus semua. Entah salam Miki.
2: Tu hari. Sekarang gomge Krisna.
0: Mahyani itu macam-macam tu. Mahyani.
2: Mahyani kapak tu je.
0: Tu Surya terus aji di cawenten dayu. Maka kali.
2: Ada Pak Man.
0: Ingin durenai. Gas di TikTok tu gas.

泳ぎを隣のサラクトパクッ。おととととと。Mangkat lantas jadi adik-adik ada yang beli nak bujang beli bakal saya. Gak kita pemuis ini sang Bima.

0: Mungkin bawa tarik mangsa bakal milu.
1: Nenten.
0: Narangan ido.
2: Hari ini macer sinar.
0: Rare sinamian berampiak wari meremuntukin bawa sang dharma putera. Kekin jalan. Dampia, mau kayak jangan like komen.
1: Jurus tap layar.

0: kesinarangan lantah memarga dan sang panca dawa sarang sami nah maki duna tiga lagi dik demen iki
1: suksema pak man
0: nggih
1: ini antuk galak
0: suksema
1: ring saja dagang gandang sejebak batan tinar
0: bagi rasa den lomba suksema ah dulunan betul. Inge, sampun tigang penelpon iki, makin kita coba melirik ngeledet kok ke
2: TikToknya.
3: Ke sini, rumah Bu Agung makin keren aja nih.
2: Ah biasa aja,
3: tapi kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu lihat nih, akhirnya Agung bisa beruang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua Bu, lihat nih.
3: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya benar Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
3: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya. Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made. Sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
3: Sampah plastik Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong Bu Made, seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
3: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong Bu Made, selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu Bu Made.
3: Kirain sampah, ternyata berkah.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ratu Idadani Sarang Sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.
0: Makai Pak Man, makai mualin kita dagang gantal. Jongge Krishna jegek saja. Om Swastiastu. Nah. Nge. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
0: Sarang siapa?
6: Di Penate.
0: Om abah mungkin di tiang ini itu nian ibu jongge ratu lantang tu. Nama genap suk semua nana jajau dah nana.
6: Semua.
0: Lautan.
6: Beni ban.
0: Bin ada. Ingat tengok orang ada yang bajang-bajang na. Ngikut live TikTok ni RRI ni sentang cak demana ni nene. Do. Nge. Duras.
6: Yang ada ni Om Sasias.
0: Nge.
6: Om Swati. Atur
0: titian. Nganing terkasih neng bari.
2: Inggi, selimangkin sedurung kelanturang titiang. Puja pengastung karo Om Swastiastu.
0: Inggi.

0: Nek lungsur itu sing ndelen. Unas gampang ngampuro sik to. Dirang dan langkung do do do do do do. Cuk
1: semua Pak Man bagus, cara anggo gak sira iko.
0: Gue Krisna, Putu Ari Wenten.
1: Nggih.
0: Nggih. Lebar di kala jam setengah solat, meradiam lebih pisan. Ini Om Swastiastu tau?
2: Om Swastiastu Pak Man.
0: Iya.
2: Sarang sira gonggek nge.
0: Gonggek Krisna wenten, Rika ring ulu, ring teben wenten Putu Ari.
2: Putu Ari cutap sarang sami nge.
0: Nge, jero cito, gelongan gede.
2: Nge, jagi kawetan nge.
0: Nge.

0: Jadi yang juang suluh lawat di anggo ning sarire
1: genah

0: Itu sebenarnya catur warna kasta warga ini napi ini kematan jeruk
1: Brahmana reng ulu nonga.
0: Iyan Brahmana genahnya ini
2: ulu
0: reng ulu oh. Male
1: kesatria ne reng prarai
0: kasinatria kasatria ring
2: genah ring
0: prai ring mana adik ngejegek nenek nang do
1: we

0: baptis itu tongos ne wong para saudara sami utama niki
1: yaning nika mako papat
0: yang sami jangka papat itu hari
1: nentan wentan sileh dunge
0: sing ade menunjulkan diri menampak dari mekejang dari besi utama.
2: Iya, betul.
1: Ya.

0: yang salah sinungil sing ada itu yang kita sing pengedang menjalani hitungan ini yang semua bersih kan sing ada maka jauh dah mau kesatria benar berah rana luwung kesatria luwung maka jauh yang semua dah bersih luwung ah suk sama gue Krishna dan sana lintang namun
1: sarang sami nge suk semua galah walia
0: ah main batu galah dia suk semua ingin didane petang sinar bagi rasa dan lomba beceng landa kerai masa nak jebos iki menawin dan seni membuat lintang bagi wintan kenuangi maka itu yang malih beralih nih
2: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini ngelilu ulangun kesarengin kuari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani Sarang Sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: mangke lanjut Pak Man, bawa sampun sarang live bergabung mangke lanjutkan ki. Tengah sholat ki nyado jam sholat malih kadun galan ki cangren ni.
1: Yeah, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ampun wonten mak gong.
0: Dereng.
1: Dorong, dorong.
0: Nah, niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man, sarang tuari ni.
0: Nggih.
2: Inggih, yang nyerang melajar, yang padang sempat kelot, Pak Man.
0: Inggih, sampun, ini kompiang, tiang, ya, wuh.
2: Yang segera rupa, Pak Koman.
0: Inggih, saya sih, Pak. Terbu badan, buban, Bandung, ya, Pak.
2: Semoga, Om Swastiastu.
0: Inggih.

0: Isukane ka diasa punika Pak Man bengkong ni mani angkeran laut ajen ajen ipun menutur
1: ajen ido ni
0: ajen ido ni
1: nah ini kruno-kruno ya.

0: Nah, dajeni.
1: Mapan
0: ni sampun Subalingsir.
1: Mapan aji Subalingsir. Usangnya dewa ngelar kemomuan buka itu. Cek dong.
2: Wah.

0: anda di suot.
1: Pinuna saji.
0: Aji nu masandak nu alu memotoh do lantur do.
2: Sek semua paman tu hari antuk gala sareng artosnya
0: neng. Nggih Bu, Bu Putri Geweka nyalam niki sareng Buban Badung rajeng paman.
2: Ingat yang menggatre ring sejebak badan sinar bagi rasa dan lumah pricing salamnya nemo nyamo dogen belakat turun santi om
0: suk semua male daging om swastiastu nging canggur nging tu
1: nging om swastiastu.
3: Om swastiastu Pak Man.
0: Iya.
3: Sarang sira Pak Man dike.
1: Sarang Mbok Geng Gek Krishna, sarang Putu Ari.
3: Gek Krishna, sarang
1: Ari Putu Ari.
3: Ari.
0: Sarang sira niki ning dijo.
3: Dia ni katrang Pak Man.
0: Ye, ratu orang mai kone malah ke ando. Main nah, main.
3: Kamu mau sa ando batis.
0: Nah, dia nak ding cuma cukup mirang nah.
3: Nah, Pak Man.
0: Nenek sarang cucu ngerti.
3: Nggih, melajah niki Pak Man.
0: Nggih.

0: Napi begitu.
1: Teken.
2: Teken ani.
1: Jati sisip.
2: Jati sisip.
0: Teken mejanten kekuangan kekirang kesisip pentiangin.

0: Telik sandi ada kerot. Anggun mau ikut naio.
1: Ane jati satya bakti.
0: Dasaripun panda angin nyuk semang yang sakti udur bakti ini.
1: Aja kemarin.

0: Punika.
1: Punika sani mekardi jati rahayu Pak Man.
0: Tanda jak mempunyai dadap ngardi ini rahayu.
2: Ngardi kesur trap di jagat.
0: Anggon tujuan rap titi jagat pangrahayu sing kata yo.

0: nah, mekejang dumi rago dadi pengayah gitu. Mm-hmm. Panjang dijaga atas pangado rasa nulus rasa pangubakti nem
1: sukcema pak mana tos sampun becit yang kari belanja pak man ki megatra kedenge serang pak man ki serang putu hari salam kenal serang udah desian ki
2: udah desian
1: anda kena rajong serang sami.

0: Sejebak batang sinar bagi rasa
1: den lombang
0: lecing ring masuk beton semanten suk semua
2: iki salam salam male cucu-cucu tiaro nyen iki yang jam 2 mrek teng tang teng tang teng tang teng kita mah hingga senetiosan sanggro ban mantun bapun iki
3: Om Swastiastu.
2: Ben lu jam bajang deke tu. Ingi Om Swastiastu. Nak kijak ada beli. Nak ni tu nak kijak kan nyatu.
0: Om Swastiastu.
2: Ingi, lurus.
0: Iki sarang Pak Man.
2: Tiang sarang Putuhari.
0: Ye, Putuhari. Generasi penerus niki lanjut.
2: Akan niki generasi penerus ben lupo yang wayah gendeng niku tu. Ulah sing nyak barang dini tu kijak ada lagunu tu.
0: Pak Man.
2: Ya.
0: Kang
2: Yang
0: yang
2: wau melajah niki nggih
0: Pak
2: Man nggih. Generasi banyak
0: saja. Boleh nyelak kendan Pak Man.
2: Ah, pi jelak tau.
0: On air.
2: Nyelak nomor telepon Pak Man pajak betul hari menyanan jadi ujang bajanya telu nyanan bin. Nggih dak ingin?
0: Nggih
2: mangke kawe
0: tu posino Pak Man.
2: Nggih mani sira manuk ya, nu benar semenit lebih ya.
0: Nggih, boleh sinom tu?
2: Boleh.
0: Boleh nggih. Singa

0: Dina. Adah. Ingan-inganan medar ngajang. Ingan-inganan mengajang.
1: Adang ulurin demam api.
2: Nyana ngulurin deman nanati.
0: Pangsing deman nanati gen. Niki wenten penggemar setia Guru Nitian sing wenten Reng Tegalingga, Pak Yanur Janun iki penari legend nih. Megamal dua kasar bae. Wenten beli selamat alar nggih, terus.
1: Nggih. Liyune krana awisia.
0: Nyen awan nak sengkeno ban liyu. Wisio ada di tu pasir gaulah-ulah ngajang sih gitu.

0: apa buih nak tak misi lemah nak jump eh nak jalan nombor nombor nombor nombor aja saya kena ban punya dengan tu
1: pas lebih
0: anara buat main lebih aja
1: asing punya kedadennya
2: pasti kau punya dadennya Pak Man yang bos bak memunyah meminum
1: asing punya dengkak dengkik
0: yang bawa nak punya kan punya nanti
2: dengkak dengkik
0: memedek
1: kangen kau Pak Man
0: saya kangen kau saya cuma ngandang ngandang anjo
1: cara

0: Kodaden anak nganepan.
1: Ulah si ada nak nimpal lah, nak budohnya apa ni nimpal ni? Ukur apa nak budoh kita ngerasa.
0: Paman.
1: Ya.
0: Cik semua ada atas ni, sarang budoh ni, budoh cantik.
1: Tak kuat budoh hari, jom ayo aku ni.
0: Siapa tu?
1: Tak kuat.
0: Yang bono, sakeng bono ni yang rai ni.
1: Eleng ni, galah makin nak ten ganyar ni, tinggal paman kau nak. Nak jangkeng badung
2: dan
1: pasar iki.
0: Ini kita nuning yang kemarin jedong yang di jero tekalin pasar Pak Man.
1: Dan kedan kemarin harus dike yang Pak Man megatin salah.
0: Oke dan.
1: Inge niki sami-sami ngbegala. Kalau kena hukum kan galar bot dan tadi anu milu tu.
0: Ni hukum pun dia pun
1: ya.
0: Mesti hukum kang yang wai
1: mandan. Wai mandan. Nulan ba bagu do hilang bo. Ini semua kenyang-kenyang buat saya lagi. Dan semua. Tadi ke? Bih mesin kita bawa ni. Bih dah gak-gak. Ini terus. Ida dana seorang sami balai pisan ni. Yang sampun dan dua galah iraga. Nepi atas sampun nak muka domun.
2: Mungkin ring kota di pasar. Bapak siapa
1: sih yang putuh kan dan tawa ke raga ni. Ini. Malai miskin dan pasar. Om sosiasau. Teman-teman. Ini. Om sosiasau. Nah. Ye, ge. Dia malah nikis sebentar dia nak kod dia ye. Udah jadi bang menek siapa menek. Mbah Yuda yang dihubung. Mana bah? Pade panti mai deui. Orang mai kada minyak jam solas teh. Dah dapat deh. Kada orang sadar leui. Ago. Ngon bantan kada maksudnya. Ingin ning sangre ning.
2: Om Swastiastu.
1: Nah, putus.
2: Saya
1: bawa nen malih. Pakai pede, macam belum nen. Ingat Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nah, mana takkan malu sesuai dengan jadual ya.
2: Sesuai dengan jadual.
1: Ingat Om Swastiastu.
2: Putus malih.
1: Ingat pun yang putus pas galah lah niki. Ledana demun mencandang mana kau kena. Jam solat sampun melebuat muali kecunuk malih ring balah rebutan. Ingat nak demun mencandangkan.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

Rakenan RAI Pemkab Badung merancang perubahan pola lalu lintas di akses menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban untuk mengurai kemacetan. Rencana tersebut mencakup penghapusan U-turn dan traffic light agar arus kendaraan menuju dan keluar bandara dapat bergerak lebih lancar. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan, desain rekayasa lalu lintas masih disempurnakan bersama pihak terkait dan akan dikaji konsultan transportasi. Selain penghapusan U-turn dan traffic lights, penataan juga mencakup pelebaran jalan, penerapan sistem satu arah di kawasan Tuban, serta pemanfaatan lahan untuk jalur pengurai arus. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: sarangnya.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, Siat Geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat Geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, Siat Geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat Geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sang yang diriwasa.
6: Mari lestarikan budaya.

0: Ingi didane pamiase rek lerai suara budaya Bali makin muali sampun ge ring nyapsolane ditiang jaga pacang lantur male renggalah rebutan niki sudah sampun roke pianak ditiang Om Swastiastu deh panti.
1: Om Swastiastu Pak Man.
0: Sejak yang sing kadang kancur aja main, jak sing bejak sibuk, jak limang dino dedel main kemo. Sudarmo ya. Jani galah kota Medan pas sahabat lah. Jalah rebut jani. Neng baru mau rebut jani. Om Swastiastu.
1: Mau rebut Pak Man.
2: Swastiastu.
1: Ye pas.
0: Ah kangen nih.
2: Panucing.
1: Nah, kayakan panucing.
0: Kuen panucing, durus.
2: Iya, iya. Om Swastiastu. Liyo munye sangki jake
1: yen ngeraosan besik daduo ne lebian raose sangke cake
0: nah
2: manya jake nya tu lanri
1: mahawe nan lebian raose awe bulun kalong jering pemekas ni dia sulanri doke punika

0: Kebiayor tini somati tiang dewa ratu saktin kewisesan tan petanding rinjaga tinggi.
1: Inya semua beli madi sarang paman untuk kartos.
0: Udah yudan ki ngone udah yudan.
1: Inya rajeng
2: nih. Wirat keparwo den temennya. Utama sah. Inya inya panocem pan polis seneti wasan. Inya Om Swastiastu. Inya Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Baik, mantri tiang sandan deh. Bakangan jadi seneng ngenah deh.
3: Deh,
0: rajang deh. Aku eh Pak Westeri.
3: Terima
0: kasih Pak Kato deh. Aduh, kan berkirim yang itu.
3: Aman ngambil pupuk pucung boleh kalehnya.
2: Ada di lu kaleh pupuk pucung bawa bang bendo.
3: Nge, pupuk pucung mah deh.
0: Nge, 4x2, 8, gini ada pitu. Ya.

0: Melit saja apa cening
1: nutur nawa tutur
2: ewo dedenya calet arso
3: Pak Man
2: yang
3: dong man gelur-gelur
2: hanya ge meneh
3: bi man meneh lah apa nian menutur Mbak Mano

Nah, beloge wanta melade melaja sedaging tatuan memang dari Dewan Yusuf sajeron hati ceni.

0: Mahawe nan hidup ya pang jemot mekerti yase uling ceni ngantos ide wong sengkau ceni.
1: Inge susama Pak De sareng Pak Manan tu galang.
0: Le dang ni ayuna
1: yang megatre ring sejebak dengan gantal baten sinar bagi rasa lan lomba pecing kang yang mesemeton kemanten. Titi yang pamit, Om Santi, Santi, Santi.
2: Suk semua.
0: Nik Ayuna, teriring
2: eh. Om Swastiastu. Ampun, ampun. Nge, Om Swastiastu.
3: Ya, Kak Ma, suara Pak D.
2: Nge.
3: Yang nung yang seri sekarang.
2: Nge, nge, dagingnya.
3: Dagingnya. Nge, kemarin dana, Pak D.
2: Nge.
3: Om Swastiastu.

0: timbang-timbang di kayun yan mana-mana sih tadi. Yeah.
1: Minan san ok san san nakan.
0: Lampahnya ada deh. Ngeling-ngeling lantas.
2: Menawi durung kenyang sekali lamun pengabdi picani de sang Prabu.
1: Kuda indah kesan karan.
0: Dia bukan saat tindak pejalan situ deh. Nuduh pengadanin.

0: Man.
1: Sing bakat amun tujuan.
0: Sing bakat
1: sing sarat kan kadi-kadi picot teh wenteu.
0: Sing tadi tambah.
1: Nirguna hidup di tiang ring jaga teh kadian di tiang mati.
0: Tanmo guna ngadea sembuh di tiang alin mati.
1: Nggih, ngarenga dong undang-undang pun api yang serius.

0: Men dijo mirip tiang tuna yasa, tuna bakti, ring angan ni ratu.
1: Ya ke kene tampan nanti tiang mamana tidak boleh pidan berarti tiang budak antos mangken doh.
0: Ya sing bakat-bakat.
1: Budi pasrah pelih ngaden mati tidong doh.
2: Pak Man, itu yeah. Atasnya ne tampan mekudus Pak Man.
0: Ledang-ledangin biang seri.
2: Ini magatre sejebak batan sinar bagi rasa lan loma pleting salam semeton manten Pak Manter Pak Dini. Kira nyarang nih kak ale Pak De.
1: Ampun winten nggak tugas berluar ruang berluar.
2: Dan ini raja nggak tugas anak-anaknya. Semua Pak Man, sarang Pak De, dalam waliang, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, suk semua. Entah lintang jepot niki catat nge.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Santun miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kadi makin bentan sawitra menika sami bentan naoman jero
5: tiang tiang niki
4: mbok tiange
6: saking dan bersidang meklu mertimpu tanjung
3: taman penasaran hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
7: Bukader, anak tiang umur 2 tahun tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
3: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
7: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
3: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
7: Aduh, terus tiang harus gimana nih, Ibu?
3: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
8: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Ratu Idadani sarang sami, ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: batu udah dane sarang sami semoto titiang dereng dan bekal nih game deh boleh yang bekal deh sampun makin jangkep titiang lantur ki om swastiastu nih sangerem
1: om swastiastu
2: om swastiastu pak mandi pak
0: nggih titiang
2: nah tamu bedi nih
1: nah temu kangen di pucu nih
0: main bayan balik main
2: kangen
1: lagi. Kajak kau, enggak kajak kau. Ya, menjak bian keluar.
2: Bangun.
1: Menjak bian keluar kau.
2: Tapi kaya menyebut murid.
1: Pak, ini Pak Yan.
0: Duduk, duduk Pak Yan.
2: Om Swastiastu. Ingat desangnya si Wawa.
0: Kewenden ini desangnya si Wawa cerita yang ditiang mungkin.
2: Nyal jagna kat ke langit
0: nyujur ku taman linyu yoni ni ngemeneka nyujur ke bawah kakasa
2: yang brahmo ngali meneka
0: didoli ke yang brahmo ngancan ngemeneka ngeruruk
2: yang ismo ngale
0: tuo ido yang Wisnu metianan ngesor nunan puniki
2: kayang jani tuaro bakka
0: yang makin dan kepolehkan muncul dasar alor lingo yoni ni
2: tangkan kari itu yoni pulak nuna
0: antos kaya mungkin mau nak mau sang toyo neng nuna nulung
1: aja neng aja neng aja ngeluar neng tepi ana nah mungkin ketatuan sang yang geni keluar kawin tanah nida
2: kita
1: satuan yang nengunin. Kadia sapun ikalinge sastra maosan.
2: Do dewo sumat sumat.
1: Aja somong nyapo kadiaku sing benah perjalanan di dewo tu cening.
2: Duka ngalihane patu.
1: Nah hidupin melajah ke darman, mangga manggihin kepatutan.
2: Hingga kadi ngalesa.
1: Nah sekadi api ini patut sang nyentan-nyentan sang kompor gas ini
0: sang yang hidup sang yang sang-sang yang ini
2: mama selen tuara meresi dengan boya
1: nah itu mahawinan pangsing dewa pari sesel bas liu buat dengan boya dosa pari sesel ya dewa cening
2: cuk semua, rajang atur tiang, ampun
0: tiang. Cuk semua muali, Pak Yan.
2: Selamat Santi, Om Santi, Santi.
0: Bobo segar, Pak Yan man mundur tu.
1: Beman mimbo finse.
0: Om, ingin saya tiosang, berkirim, jap balen jap. Ingin Om Swastiastu.
3: Om. Swastiastu, rajang siang niki Pak Man sareng Pak Dipan.
1: Nah, 11-12 nih Agung 2 sareng Made Dayu Made Oko.
3: Nggih, patut pisan niki Pak Dipan.
1: 11.
3: Kenapa gatro niki sareng kali?
1: Dados bebas mat Pak Man.
0: Segar ro kena.
3: Karo menanggalan tur kena. Pak De yang jagi melajah sinom kidik nggih sareng Pak Man nggih.
0: Duduk.
3: Ini jadi kekawin awam awi kena masu nama si diem.
0: Ini rayu mulai jebos.

0: So pengrawuh ide wantah mawasan sang aguron sisi anide ni pepekas
1: pinak doang dado sang bukti
0: pinake ciri angin bukti anak sampun rau modik se turunan ide betara dok epunika

0: Sopo ngerauhar ya dah untuk ke penike uit nike kau enten anak medikse kadi asa penike ke bawah medui jati ni.
1: Ingin semua Pak Di Panti.
0: Ledang-ledang yang pura ni ke
1: ingin. Di Artus Pak Di sampun becik pisan Pak Di.
0: Ada ledang-ledang itu sami.
1: Ingin. Pak Di.
2: Semua.
1: Aja bos. Magatro niki sejebak batang sinar bagi rasa den loma plecing. Salam semeton komanten. Pak De, kita yang mempamit untuk mantu Pramo Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.
2: Isuk semua. Ini kadung kalah dogen dagen iki dagengan. Ini Om Swastiastu.
1: Ampu. Om Swastiastu.
0: Tuh, SD Negeri 1, SD Negeri 1.
2: Kewa baru tinggal masuk muridnya.
1: Beni, lihat itu. Ini Pak Man. Pak D. Tapi gak tahu ini seorang Pak Man.
2: Astungkara, Bece. Bu Yan Sari Merdo, maka cuat. Bu Yan Sari Merdo, maka siap, maka siap. Yang sering, Bu Yan Sari Merta.
1: Napi kena yang kangen yang ni. Awak pun nak sedih kan ni kangen.
2: Ingin.
1: Om Swastiastu.

0: Ngantenan atonin bunga utawi sekar cepak kuning pudika. Bu Yan Sari Mertot yang monitor udah ini.
1: Iya Bu Yan. Beri kira cepak kamu dah mainkan 10 ribu

0: Aduh, semalih medaging mangas bantui di waratung ranyap ben lius gati.
1: Udah ngasih ni kan mendui pak mas.
0: Iya.
1: Nak jadi 150 ni ke seket.
0: Ada.
1: Nah.
0: Iya.
1: Merentar banyak belakang pucat.
0: Tuh saya nggak muntah doen. Ben lantas mepaga ban belah an pucung pah ratu ningal kan seperti tiang jejah.
1: Nge, Pak Man, kusit itu ada yang bisa lembong, Pak Man.
0: Ingin.

0: Iyan paksa yang titiang midep kedah uldian kena dewa ratu.
1: Dan urung ngayang.

0: Mati payu bungo sing bakat tumliling osah nyemang ni kekena jak alo-alo tamliling nyerot-nyerot yang jak mekena negang sing ilang jak mati payung bungo sing bakat wong
1: wang-wang dah ngalin bungo ni mi paman
0: ah yang mana mi kalau li
1: ingin paman ketemu sarang pakde
0: ngee ngee
1: ingin mungkin kena pengantar sarang sami. Iki nini santa, sarang jero cito, niki Pak Ma.
0: Inge.
1: Makin dia magatro, sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecing. Kang yang mesemetan mantan.
0: Inge.
1: Iki menapi mekuladran nyala Pak Ma.
0: Inge, inge, Bu Yang Sari Merta, uyut Bu Yang Sari Merta.
1: Inge, atau dia ngalah Pak Ma. Santi, Om.
0: Inge, sana tiyo, duras.
2: Om swastiastu kantun galah nge, galah rebutan iki. Aku aja liat ramo, ampun panggil ring puri tiang ayah nge, tar ring puri kawan setia budi nge. Ring rumah makan goku.
0: Inge, swastiastu.
3: Swastiastu, Pak Beli Made, karang Pak Man.
0: Inge, duras, lagi berhenti lah galah duwe.
3: Om, lagi nama, tu.
2: Iya, ratu, dewa kaki yang intan, dewa ratu duras, tu.
3: Sang ma. Raga wicak sana
2: ratnya lan wicak sana mesti wasan kedarman wicak sana ne patut margiang
3: mabakala karya
2: setate mopi kayunan laksana ni las suci ning nirmala tanpa telete
3: bagatile

0: Setato cumpu sejeroning pi kayunan.
1: Gagang unda agang pe margi.
0: Sekadijan titine setato pagas sejeroning pe margi nido.
1: Ngelintang ngin wano adli.
0: Sekadi ngelintangin wanadri sani jimor
1: muncaranya apa makido.
0: Nah irikam ngelile yang mana mesekar alit mesekar madio
1: gaga dane sami liwa
0: Mahawenan sidang lintangin gogodane sane ke entah sang ide
1: bumi mat banten suci
0: dewa ratu rumah sat manggihin sane ke bawah jagate mas suci kadiasa puniko

0: Mahawinan panggih mertone Mas Manik sane makata rumasat gogunane bakat iripian pantan kadi asapun iko
1: nih. Semua beri made.
0: Ini tuh.
1: Salam niki sarang dua yorso sekenjanya.
0: Ini tuh.
1: Menikah beri made. Twitter dengan kantal lalu
2: kemudian. Suksemu.
1: Mangga manggawarayu yang pamit. Om santi santi santi yo.
2: Ye, malas sikit pula geng eh. Om Swastiastu. Hmm?
3: Swastiastu.
2: Ini bawa nge.
3: Bawa nge, ini bawa.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Mwali.
2: Ye, napi ambil?
3: Ye, nanti, nanti.
0: Ye, nabar sini.
2: Halo?
3: Asik punik.
2: Tapi juga pegaruh.
0: Terus na asih
2: yang kita ini Ramadan ke kecil.
3: Becek agama pang pasti.
2: Lan-lan jak mau kejang pang pasti ke melahang agam melahang neka ngisi.
3: Sang lemah aja lupa.
2: Nak petang lemah siang dahulu. Don yang ngesap. Ingatan setata melajah ni pada dewe kan.
3: Ngajap isarwo maurit.
2: Pertama ni ngajap. Untuk cipta ni do sayang widi. Ke bawah sayang. Ngeredayo kahurip iragur jagatim.
3: Apang mangi kesantosan
2: muatan ke bawah kesantosan
3: pangan kinom wibu sami
2: pangan nginum merto mosambo sari ning merto wecani de ireng punika tunas ireng punika yasin inggih suksema
3: suksema
2: nggih pat iki galat yang penyu niki
3: nggih
2: inggih suksema dumun nggih inggih kita dane sedon sami pamit duan ke bandar sampun kanggo galah ditiang mau pamit. Malis di tiang nunas geng reno pengampura di tiang nangoman
0: nanti panti taler
2: mugi juga jangan benden galah malis tiang kecunduk bujo pramasadi katur
4: om santi santi santi om.

dekit perapi aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Dharma itu laksana sifat sang surya. Begitu terbit, lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Rajeng laksanayang persembahyangan puja terisandia majaring matindus dharma ring dijajah pada megena dumugi idesang yahudi wases tata mepajak rayuan lan kerajengan rei raga sarang samis tata sida kemuliaan tuntunan ritat kalang laksanayang swagina swakarya soang-soang ingge rakelan rai muali sake widan margi hemurk nomor pitung dasa den pasar Bali om swastiastu ditia agung krisna nyarangin ide dane siang nepuniki temani rai nene mangkin uraspati 17 September war sekali tali 6 likur. Sering mangkin pasti ketitian nyarangin ide dane ring sesi acara teras UMKM untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik ngeninin indek UMKM ring Bali talering Indonesia. Rajang mesandakan rakalan ring ge sering mangkin ring siang nepuniki sampun ngeranjing ring gala utawi jam ngajeng siang ge durusan ngajeng dumun pangkadan dumun pekarian druine ge daging dumun waduk druine dumogi sida malaji bos bertenaga ge sida lebih bugar lah niki angga sarira utawi tubuh iraga sareng samir ini sampun ngemulihang ngajeng ring siang nipun niki hari tatkala mubutang swagina swakarya swasawang pasti kesida lebih fokus niki ge kibar untuk teman-teman pe Bali ring acara teras UMKM pun niki dumugi sida nyarengin ritatkala ide dane mesandakan ring siang nipun niki
1: ragam tradisi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Prompat RRI.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Ekesate. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali nggih. Sugih temang rekalan Rai duitnya nih mau Sri Dianawati ke sareng beli budi udiana ngantos sang beli nggih sampun ke biar sang sareng-sareng. Dumugi sida mibur rekalan Rai ring siang nih puniki nggih. Nah rekalan Rai nggih perkembangan UMKM nggih pastikan niki sayan beragam pungkuran puniki nggih. Akeh pisan pilihan usaha mikro kecil lan menengah yang bisa dijadikan pilihan G untuk masyarakat ening jagi meningkatkan pendapatan kenten G ya diastun niki usaha kecil-kecilan kemantan dari rumah bisa dilakukan dengan memilih berbagai peluang yang ada G. Sinali tunggilnya nih rekalan Rai usaha buket bunga kenten G buket bunga puniki kantos mangkin dados sinali tunggil pilihan kenten G untuk menyampaikan perhatian kepada orang-orang terdekat nggih dados ini bisa memberikan peluang usaha yang bisa dilirik kenten nggih oleh masyarakat luas yang ingin membangun UMKM kenten nggih. Nah, nenten wanta identik dengan momen romantis nggih buket bunga puniki teler sering pisan nggih kaangen ring mekudang-kudang kegiatan nggih ngawit saking kegiatan ulang tahun, wisuda, perayaan keberhasilan kantos pinake bentuk ucapan terima kasih. Nah, rangkaian bunga saking mekudang-kudang warna bunga puniki lan jenis bunga pasti kedados daya tarik nggih setiap bunga niki meduwe kesan yang berbeda. Dadosne pemilihan warna lan jenis bunga biasanya disesuaikan dengan suasana utawi pesan yang ingin disampaikan. Nah, tiasan bunga segar pungkuran puniki buket taler wenten dalam berbagai bentuk kreatif kenten nggih perangkai bunga memadukan bunga dengan daun, kertas pembungkus, pita kantos berbagai ornamen dekoratif Mang Denis ide menciptakan penampilan yang lebih menarik. Nah, perkembangan tren buket bunga puniki taklah dadas peluang bagi pelaku usaha kreatif. Nggih, pesanan sida disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan baik dari segi ukuran, warna, jenis bunga utawi konsep rangkaian. Nah, media sosial rekalan Rai pungkuran puniki taler ngawinang buket bunga semakin mudah dikenal masyarakat. Foto rangkaian bunga sane menarik dadas inspirasi bagi masyarakat sepisanan nguantu pelaku usaha memasarkan produknya kepada pelanggan dengan jangkauan yang lebih luas. Informasi sejangkepnya nih, Presiden Dedane Wacen, ring laman berita rri.co.id.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ening Diwawu titiang wadar informasi ngeninin inik usaha buket bugang ye sadi dados sinali tunggil pilihan kenten ge majari ide danes sani menawi te jagi membangun usaha UMKM kenten ge. Nah seremangkin titiang wenten informasi punapi carane utawi tips utama memulai usaha buket bunga puniki ge bisa dimulai dengan modal kecil dari rumah nge, dengan fokus keterampilan merangkai lan pemasaran media sosial nge. Pastikan saneka pertama rakalan rai tentukan target pasar siapa pembelinya kinten nge, misalnya pelajar untuk acara wisuda utawi pasangan untuk hari spesial mangdene desain lan harga bisa disesuaikan. Ngelantur siapkan alat dan bahan nge, ide dane bisa membeli perlengkapan dasar sekadi gunting, lem tembak, pita, teler kertas pembungkus utawi wrapping paper, taler stok bunga artifisial utawi segar secukupnya kenten nggih. Gunakan sistem pre-order utawi PO. Nah, untuk buket berdasarkan pesanan kenten nggih mangdene modal terkontrol lan bahan baku tidak terbuang sia-sia sangkaning layu kenten nggih. Kembangkan variasi unik tiosan bunga, bisa tawarkan pilihan isi buket yang sedang tren sekadi buket snack, uang utawi boneka. Dan pastikan unggah foto hasil karya yang menarik di Instagram, media sosial nggih, TikTok atau Facebook dengan lokasi dan tagar yang relevan kenten nggih. Nah, terkait permodalan kenten nggih, nah to usaha buket bunga puniki sangat fleksibel. Ide dana tidak perlu menyiapkan modal yang besar kenten nggih, bisa dimulai dari rumah kemanten skala rumahan nggih. Bisa disesuaikan dengan modal awal yang dimiliki kenten nggih, kategori pengeluaran untuk peralatan utama, bahan baku awal, calon modal awal pemula kenten nggih niki perlu disesuaikan nggih modalnya nih. Nah, terapkan sistem DP utawi down payment minimal 50% sampunang membuatkan buket bunga sebelum pelanggan membayar uang muka nggih. Uang DP puniki yang langsung bisa dadane putar untuk membelikan isian buket seperti snack premium, bunga segar utawi kebutuhan sanitiosan. Fokus ke buket non bunga di awal nggih. Bunga segar memiliki risiko layu yang tinggi jika tidak cepat laku kenten nggih. Sebagai pemula ide dana bisa memilih utawi memulai dengan buket uang konsumen yang menyediakan uangnya. Ide dana hanya menjual jasa merangkai utawi buket snack yang bahan bakunya tahan lama kenten nggih. Nah, keuntungan terbesar bisnis buket wenten pada nilai kreativitas nggih. Saat menghitung harga jual, pastikan ide dana masukkan formula harga jual modal bahan plus ongkos jasa rangkai utawi margin cuan kenten nggih. Elingan niki nggih, manfaatkan media sosial sebagai etalase gratis nggih. Ide dana tidak perlu anggaran promosi berbayar di awal, cukup buat 2-3 buket contoh, bisa untuk hadiah teman utai pajangan, foto dengan pencahayaan alami yang estetik, kemudian unggah pindah ke portofolio di media sosial TikTok, Instagram, Facebook mewah sanitiosan kenten nggih. Semangat menjaring ide dana sani jagi memulai usaha UMKM, bisa dari rumah, bisa dengan modal yang disesuaikan, tidak perlu modal yang besar. Salah satu caranya dengan melirik usaha buket puniki, bisa buket bunga atau buket snack, tergantung keterampilan yang ide dane miliki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge membangun usaha napi japun ke pasti ke wenten taler tantangan yang harus dihadapi. Ge saya wanten ge yening berfokus pada solusi pasti akan selalu ada solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan punika ge. Nah, untuk kidadane yang membangun usaha buket bunga, kinten ge utawi akan memulai buket bunga pastikan wentan tantangan operasional nggih dan membutuhkan

usaha dan solusi praktis yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Nge. Nah, untuk bahan baku bunga segar, niki pastikan mudah layu. Nge. Bunga asli wanta bertahan menawi te beberapa hari. Nge. Yening sepi orderan, bunga akan membusuk lan modal akan hangus. Nge. Nah, solusinya di awal usaha, batasi penggunaan bunga segar hanya melalui sistem pre-order atau PO minimal H-3. Nge. Untuk stok harian, fokus pada bunga artifisial utai bunga palsu, bunga sabun utai buket non bunga sekali snack lan uang yang tidak memiliki kadaluarsa yang cepat nge. Lantur untuk kertas pembungkus utai selopen niki sani mudah lecek nge. Tantangannya pasti ke kertas selopen pun niki sangat sensitif, yening salah melipat utawi salah penyimpanan kertas akan kusut lan tidak estetik lagi untuk dijual nge. Solusinya ide dane bisa menyimpan kertas dengan cara digantung utai digulung tegap sempunang dilipat. Yening wenten bagian ujung buket yang sedikit lecek saat merangkai, akali dengan menutupinya menggunakan pita besar, utawi menyemprotkan sedikit uap air, utawi setrika uap jarak jauh untuk merapikannya. Kelantur untuk persaingan harga yang ketat, niki pastikan wenten tantangan taler niki di pasar. Nge, tantangan banyak kompetitor menjual buket serupa dengan harga yang sangat murah, terutama di platform marketplace. Nge, solusinya sampunang ikut berperang harga, fokus pada unique selling point utawi USP, skadi desain premium, kombinasi warna yang unik utawi bonus kartu ucapan estetik gratis, tonjolkan kualitas kerapian lan keramahan pelayanan. Tantangan pasti ke wenten taler dari segi penjualan, penjualan pacang melonjak drastis ritat kalau musim wisuda utawi hari Valentine saki wanten bisa sangat sepi di bulan-bulan biasa. Solusinya kenten nge, ide dana sampunang berpatok utawi bergantung pada momen wisuda, buat variasi buket bunga untuk kado ulang tahun, anniversary, pernikahan, hantaran melahirkan utawi baby buket, kantas buket duka cita. Mangdane aliran kas tetap berputar setiap bulan. Kenten ge, pastikan ide dane siap dengan berbagai tantangan retat kalau membangun usaha apapun nih ke lan pastikan ge tetap berusaha kenten nge, tetap percaya diri untuk mencari solusi, pastikan ada solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan punika.

Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

Raka dan Rai, pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan bantuan keuangan khusus BKK lebih dari 16 miliar rupiah untuk mendukung operasional Transmetro Dewata sepanjang 2026. Anggaran tersebut menjadi kontribusi Badung dalam pembiayaan layanan transportasi publik di kawasan Sarbagita yang juga melibatkan Denpasar, Gianyar, dan Tabanan. Kepala Dinas Perhubungan Badung, Anak Agung Gede Rahmadi mengatakan, besaran kontribusi setiap daerah disesuaikan dengan panjang ruas jalan dan cakupan layanan. Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menyebut dukungan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat konektivitas dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik termasuk melalui penataan jalur khusus feeder. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Lo, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga lo.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambahan darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah lo.
0: Iya, harus dong lo. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

0: Inge Ratu Idenane Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarengan di tiang Agung Krista Rakelan Rai. Sare bangke di tiang nyarengin ide dane reng sesi acara ngelila ulangan pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puput nih jam kali siang Bali jebos. Manjare Rakelan Rai sane arsa nyarengin durusa ringgala on air 0361 223361 utawi ring layanan WhatsApp 4 ring nomor 0895 705 4 5505 ngi 0895 703 2 4 5505 ngi ingi Rakelan Rai sare mangkin sampun wenten panelpon ka pertama sang retiti ringgala on air Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi selamat siang Bu Vera.
1: Inggi siang wali Ratu Gung Krisna.
0: Inggi ring pasar Tabanan niki.
1: Panas
0: cetar. Punapi situasi ring pasar Tabanan niki sepi rame.
1: Kemasukan itu agak jauh di bawah.
0: Napi male panas-panas tiki ngekoh hati keluar rumah nge.
1: Napi male mungkin potoyan milahan ring sejebak jagat Bali. Jadi ini nak beli baju itu berkurang mungkin.
0: Untuk
1: mungkin umas yadnya nih ke pecara rago.
0: Patut.
1: Mana durian yang beli kebaya?
0: Nampun musim galungan kenten nge wenten nak nganten pasti ke ya lumayan meningkat lah nge.
1: Pokoknya niki salam sarang sami.
0: Nge pun api niki siang mangkin sampun tomplok nasi begenyol niki.
1: Aduh, Kang Yandu sambal bongkot.
0: Oh, sambal bongkot be pinang nasi sele ke. Oh, pih ratu.
1: Niko amun nyak pi aduh, jek Kang Yang mangte jangan. Sambal bongkot beja-beja jek Kang Yang di jek piring
0: yang. Oh, piring telah ban. Aduh, mi ratu kuat sajan gigane piring telah ban itu.
1: Oh, ai negatu yang. Aduh. Memburuh ini di pekan aru aja. Ket mangkiang negak nge.
0: Inggi.
1: Aduh kan kena kan 3 jam, 2 jam.
0: Api 3 jam, 2 jam, 5 jam nih ki.
1: 5 jam nge. Aduh. Nge mentangi nak nyebos-nyebos.
0: Sampun. Mentangi ke toilet. Ke kantin beli nang permen api gitu.
1: Ya nampun mendaging kompolnya siang melali.
0: Inggi. Terus nak jaging arsang temang utawi megatre nih.
1: Temang nu.
0: Temang napi nih.
1: Terus nang bekalan mati dulu sajan temang nih.
0: Terus nang bekalan mati nih. Bekelang mati bekelang mati saking Pak De Alot pisan
1: nggih. Niki wenten maksud niki cucun Sri Jelita ring kapal nggih semeton kene.
0: Ih, mok Sri Jelita ngengken kabar itu.
1: Cucun kocap tu niki di HP aja amoring asin kocap.
0: Oh, kenten miratu.
1: Yang kini masih tu nawa ganggung Krisna. Yang kang lah cucu nagi suntik di sekolah mang. Do bangun suntik nak sebuah peragat di bidang. Ini perlu saja masih nikah satu. Dan kini pun keadaan anak cenik-cenik ni kah?
0: Nge harus konsul sarang dokter anaknya dumu.
1: Mencukit bang tiang sing cucun tiang nyukit. Nge pun ya kenten nak sampun peragat di bidang di dokter sampun kah kita. Ngali surat keterangan sampun panak tiang li surat keterangan kenten malu nen.
0: Nge
1: nak jajapin masih nikah tu nak soal nak cenik sing keneban.
0: Nge.
1: Nge tu mau pirang ni ke perempat RI nge hati-hati nge harus seger. Kelas 6 kocak matru.
0: Aduh, ratu.
1: Nyongkok aku nih, jek nyala, mara bangun jek, meseriut kentenana. Yang sedih niki sami timpal tuh sedih. Nge, mengucapkan seri kuat, niko nge, pangkuat nenek niki nge.
0: Nge, mok Sri Jelita, aduh suwe, ten dengar kabarnya mok Sri niki nge.
1: Nge. Demogi jek, ragane kuat, kenten tuh imam nge.
0: Nge.
1: Aduh, Ampun ya Irago di atas ngatur tong kenten atuh
0: ya, betul. Campun ya pemargine punika punapi yang mana harus ikhlas kenten nggih.
1: Nggih.
0: Sukses meniki Bu Vera sampunya.
1: Sehat ceri jelita. Nggih tuh sukses semanggung Krisna rajang tugas Om Santi Om.
0: Nggih matur sukses nggih Bu Vera ring tabanan nggih sampun nyarengin. Sanatiasan muali ring lan telepon 0361223361 niki nggih. Sang Retityang Om Swastiastu.
2: Nggih,
0: selamat siang niki Gong Niang Sri nggih. Punapi Gong Niang kenak rajang niki.
2: Punapi.
0: Kenak manten. Punapi niki menu madolane napi mangkin niki. Napi ini lebang-lebang mangkin niki.
2: Lebang-lebang. Apa saya muda.
0: Ten kadang ke pasar mambal nika ne lebang-lebang nika.
2: Jo mambal dong. Aduh. Adek mriki
0: kangge. Oke, okay, enten iya ya
2: nggih. Ora tambal teta. Tentang ketemu kangge nggih.
0: Aduh, yenten wenten acara ring semeton ya enten ampun kecunduk.
2: Kenapa cuaca ringnya yang murung?
0: Aduh, menyala pokoknya niki nih.
2: Menyala, ini panas
0: cetar nih. Boleh es cendol lagi jek jana sana niki nih. Es
2: cendol, daluman itu.
0: Nih.
2: Cinta segi tiga bagus sih
0: rasa. Cinta. Cinta segitiga, kenten nggih. Oh, nggih beli Bagus Wirata ya. Wenten nggih. Nggih. Salam kenal Gong Krisna nggih. Salam kenal pensiu kenten nggih. Sanetiasan mulai bebas nggih, mulai sanggra titik ringgalaan R 0361223361. Temang lawas tuman saking Pak De Alat nggih bekelang mati.

0: pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Antun kesarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

0: Inge Ratu Dandani, Rekelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge temasak yang beli bagus wirata cinta segitiga, samun ke piar sang-sarang-sarang. Ge, selamat siang dumun, wentan beli ketua sumarja yang banyar mengkal Denpasar, kesarangin Agung Ayu Chandra. Ge, suksma sampai nyarengin, wentan pan kakak, ring sanggulan tabanan. Ge, selamat siang, suksma sampai nyarengin ring WhatsApp. Sere makin ngalah on air muali sang retitia ring line telepon 0361-223361. Ge, Om Swastiastu. Om Swastiastu Niki. Sira ya Niki nge lali titiang pu. Orang gak pas tawa nge ring sebetan ya. Punapi ring sebetan mangkin.
1: Panas
0: cetar nge. Ini penting waduknya sampun medaging Niki nge. Pangten nyanan pas seduk-seduk ben sado cuaca panas membara milu mekudus waduk unikinya.
1: Nggih, sampun dunia kita. Aduh penajang ya.
0: Sampun jangkep lah niki.
1: Oh, yang penting kan semangat siaran atuh.
0: Ah, kinten sampun nggih.
1: Minas tembang. Tembang Arika yang terus nama tilar.
0: Tresna metilar, coba titian cingak dumun. Tresna metilar dinar kayanti, oke.
1: Yeah, mana tu?
0: Sampun saya ganiki.
1: Moga tu cara sami ke mantan tu. Om santi om.
0: Oke, suksma niki majaleng beli rangga pastawaring si betan sani sampun nyarang ganiki nge. Sani tiasan wali sangre titian ring lantel pun 223361 nge. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Inge.
0: Inge. Sarang sire ring titiang niki.
2: Tiang ring Karangasem.
0: Ring Karangasem. Ibu Putu. Lali titiang niki nge.
2: Jarang miring.
0: Oh kenten sampun.
2: Makan nedang ranjing dong ya.
0: Oh kenten nge.
2: Ampun ya tetap ya pencet. Tidak tetap belum bersih yang ranjing. Mancen wawu male.
0: Ibu made soma. Bersirah sih ki.
2: Jaman utama.
0: Oh ibu jaman utama. Nge. Ring Karangasem napi nih ibu jaman.
2: Ring Karangasem ring Gelumpang.
0: Oh nge.
2: Nampang ring kota mana kalen.
0: Nge.
2: Dan ya wawu Karangasem malernya.
0: Nge si betan. Nge.
2: Karangasem si betan. Nge. Ada. Kendam anak-anak lagu
0: nge-nge. Temang napi niki?
2: Napi wasana lagu nih, Tumbak Masada nge-nge.
0: Tumbak Masada, oke.
2: Nge-nge.
0: Gak Sintia
2: nge-nge. Malam nintem mami rajin nge-nge. Nge-nge. Mungkin lah hajang tugas nge-nge Krisna nge-nge.
0: Suksama.
2: Sekarang sami mantan mandak enak rahayu. Yang mau pamit nge-nge.
0: Nge-nge. Suksama niki. Majaring ibunya man utama nge. Saniwintan ring seputaran Karangasem nge. Nara kalan rai majaring ide dani. Ring siang nepun niki. Aduh cuacanya menyala pokoknya niki nge. Yang nge-nge penting saja pasti ke ngekon niki nge. Keluar rumah. Nah biasanya ritat kalau cuaca panas kadi mungkin pasti ke bedak ke mantan niki nge. Dat ngami. Kenten nge. Nah ide dani bisa memilih buah potong dingin, kenten sekadi buah semangka, melon atau jeruk yang kaya air, vitamin C lan serat, magnesium mengembalikan cairan tubuh yang hilang sangkaning panas keluar keringat kenten nge. Lantur idadane talon bisa memilih yogurt tawar sani dingin yang dipadukan dengan potongan buah utawi mangga kenten nge, membantu menjaga pencernaan taler, memberikan sensasi sejuk. Sane senang timun, nah idadane bisa membuat es timun serut nge, mentimun lemon puniki memiliki kandungan air hampir 95%. Disajikan dingin dengan sedikit perasan lemon bisa memberikan kesegaran ritat kala cuaca panas. Kenten nggih. Sane seneng camilan puding, nah pilih puding agar-agar utawi jelly dengan isian buah segar yang disimpan di kulkas pasti keterasa dingin. Kenten nggih, pasti ke puding yang rendah gula nggih. Nah niki aman untuk gula darah nggih. Sedang makin keyboard teman untuk si tembang nggih, senyala tulunya ini saking mau dinarik kayanti terus nama tiler.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kelumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

0: Suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Antun kesarang. Homa, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Rakyat Andrei, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ge, siki temang, semang lawas, ge, saking belian kirana, tumbak mesadah, ge, sambun ke piar sang sarang-sarang. Kantor enten ngalah, malik ide, Rakyat Andrei, ge, sang gratit yang wali, renggala on air, 0361-223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung Krishna.
0: Inge, selamat siang, Niki, Mbak Indira.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Engken ya, adi cek bahagia aja nasane siang-siang niki.
1: Baru nih manamor radio ge, sedang lemeng tuh masing man monitor aja on air ge.
0: Dong boleh opnam nih radio kan.
1: Engge.
0: Napi radio baru nih.
1: Dan oh. Ke kangguang tuh abo ke bengkel maya malah tali gak.
0: Oh gege
1: makin sampun sehat gak dumugi tuh ben nyeneng usak gak.
0: Iya sedengkara
1: boleh nyaringin gitu nak wau nih kisah nabang meriki jam dasar gitu.
0: Oh gege
1: pun man bubuk udah lantas gitu. Agung Krishna, ampun paling napi penyandra siang
0: ni. Sampun jangkep titiang niki.
1: Ye, cuaca riki menyalawi ge.
0: Kenten sampun.
1: Ye, emang katron yang gede kan ge? Ge. Betawang waktu singkat niki ge. Itu semua niki sampun radian siang hidup kembali, mungkin ampun paling mecuer. Kenten tani sampun ngoling titiang. Itu semua banget. Dan ini ki Pak Tut proyek sareng Pak Diberi lah ajeng manten nggih Nini Ita Taler Nini Dania nika nggih Nini Santa udah weni Bu Eka Batu Bulan Mama Enda nggih muni kodhumun
0: Monika manten nggih Agung Krisna titiang nggih
1: sampun niki semeton tiang ampun nyarengin mecuer mangkin nggih Majang Agung Krisna rajang tiang nggih kalah wali yang masih Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Inge matur suksema niki inge majareng Mbak Indira inge sani sampun nyarengin kena rayu sareng sami inge sani tiosan kangen dumun inge san sida muali ditang nyangre rekalan rayu ringgala on air ringgalan telepon 223361 kangen benjangan niki muali nyarengin ring acara ngelola langgur.

Rakalan Rai Rari Kiduman di tiang nyarang ini ide dan ering acara ngelilo ulangun ge malayu bos ring jam kali siang perempat RRI dan pasar pacam sekian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara sus maring mana untuk uratian ide dan isami menawi tau intani watur di tiang rikalangin tarang acara-acara Rai Nani Mangkin dan lali di tiang nunas kerana pengampura sarang mangkin di tiang Agung Krisna ngelungsur mepamit puputang di tiang antuk ngucarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Abang Pol, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo kemarin mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif spesial Rp8 selama 8 hari sejak peresmian untuk sosialisasi dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJO Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim, pada Selasa kemarin mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir. Dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Tadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih kita.
2: Oh udah mau sore ya, cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas sekali.
3: Padahal udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, begitu ya?
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik. Silakan.
3: Oke, baik pendengar Pace-Mace Kakak dan orang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia, dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya, Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini?
4: Iya, pemirsa semua di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Ririn Nusi Jeningsi. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Oh enggak kok Mbak, kita beda-beda 10-10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah. Seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti ya kan. Nah, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu Mbak Ita.
3: Oke ya, jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P, Tip Jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini, kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tias ku jamu nih. Nah makanya brand itu saya kasih nama Tias ku jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Ita.
3: Oh jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias ku jamu.
3: Oh Tias ku jamu. Jadi yang nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa oh ini brand saya, ini CEO.
3: berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, "Ih, kalau gitu saya juga dong, Mbak. Saya juga Tias loh."
4: tanda kutip. Ya
3: siapa namanya? Oh, oke. Okay. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak. Merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimana penuh effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit Rin gitu kan, jamu tuh pahit.
3: Benar saya juga mikirnya gitu Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di the clock gitu Mbak Ita, kemudian diseduh, lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh, kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada bok-bok jamu dulu, memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah dari situ saya belajar Mbak, membangun bisnis, oh ternyata membangun bisnis tidak semudah membalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik Dari bahan-bahannya saya mulai meracik, rasanya kurang. Bagaimana saya selalu minta apa respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu apa namanya, ya dia punya kandungan apa, manfaatnya apa, itu padahal itu semua otodidak. Saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
5: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya, enggak ada warisan dari keluarga belajar gitu sendiri. Misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu, jamu ini udah jadi dari, itu ada enggak sih atau memang gimana Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu Mbak. Jamu sebelum makan gitu, karena bagi beliau karena dia itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu, jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu
5: Mbak. Iya, berarti dapat sehatnya juga Mbak ya.
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini. Jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
5: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
4: Ya baik, pertama kali saya launching produk jamu memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana, itu asal aja gitu keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu bisa tuh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas gitu kan, arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang, oh ternyata jamnya itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa menjadi bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, apa mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena wah, anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan ini jamu deh gitu kan, ini jamu, jamu itu nggak pahit gitu ya, sambil berbicara kayak es manis-manis dorang begitu kan gitu, kayak ini jamu manis seperti koi, kan itu paling manis sudah, kalau kamu minum ini pasti bakal sehat daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah

0: Ada masa juga di mana saya mengalami, mau dibilang, kemunduran. Artinya kayak, jatuh ya. Jatuhnya itu memang pada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide, produk, gitu, apapun itu kita boleh. Tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata, gitu. Pada saat itu memang saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri, gitu. Apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu sendiri. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu, gitu. Oh, ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri, gitu. Harus punya keuangan sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi, supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana. Kayak
1: Oke,
0: gitu sih, Mbak.
1: gitu ya, Mbak ya.
2: Iya. Oke, Mas Cita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
1: Oke,
2: Oke,
1: Bang.
2: baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan, Mas Cita.
1: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu, Bang. Karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya, ke ininya.
2: Oke.
1: Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, baik, siap kalau
1: Oke.
2: gitu. Buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua tetap di sini di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh Bang.
3: Oke, baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum, walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aduh, aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Maaf. Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi satu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba. Untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen seperti itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus, dia masih baik-baik saja. Harusnya, memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC, seperti itu.
3: Yeah.
4: Kayak gitu Mas.
3: Oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn, itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang, salam budaya Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dong. Kakak cantik, Maci Ita yang sudah lama kurindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, Aci udah lama tak apa suwe inget ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan inget Diklat Bang Noe. Ini kan gue ketemu di Diklat nih, Mama Cita yang aduh luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya, Mama Cita ya.
6: Sehat, Cikgu, sehat. Ya,
5: buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri mesti wijaning sih. Apik tenan ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu Ria, Mbak Riri? Alhamdulillah, puji Tuhan. Dengar, nah, memang ini kan suara Riri kan on dari... ke Semarang, Semarang kali ini banjir beras barang kudu dipikir. Nah, gini, temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak, Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisional tertentu kan? Apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya, Mbak Masita ya?
3: Iya, benar.
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya tergantung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya, ya.
3: Oke. Okay.
5: Tiga, slogan bisnis jamunya seperti apa, tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara, biar siap. Semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, kakak, masih matahari terbit di Teluk Yotefa, dayung tahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Begitu, siap, cakep Cikgu ya, terima kasih banyak Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya.
4: Ya, Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung kan dijawab, nggak apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam. Ya, khususnya di Papua Siri, ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam, gitu. Cikgu, ya.

0: kopi Arabica dari Papua Pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi kelapa, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel,
1: Yeah.
0: Cikgu, mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta ke luar negeri tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi. Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang Manjakani, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua. Seperti itu Mas Noel, Cikgu, kurang
1: Siap.
0: lebihnya semoga menjawab.
1: Baik, terima kasih Mbak Rit. Juga dari WhatsApp ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke,
0: Halo
1: sepertinya
0: Mbak Ririn.
1: sepertinya
0: Ya, sedikit.
1: koneksinya. Oke.
0: Halo, halo Mbak, udah.
1: Iya.
0: Iya, udah
1: Oke.
0: ya.
1: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum, Mbak
0: Ya.
1: Ririn? Untuk pertanyaannya?
0: Tadi asalnya dari mana?
1: Iya, dan juga
0: Asalnya
1: untuk
0: dari mana? Kemudian
1: kisaran,
0: harga ya yang
1: iya, betul. Baik, silakan boleh
0: ya.
1: langsung dijawab.
0: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang Bapak Ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
1: Oke.
0: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya? Campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti kamu pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka gitu.
1: Okay,
0: Tapi
1: baik.
0: untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa gitu.
1: Iya.
0: Ya,
1: Oke.
0: itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000, Kak.
1: Oke,
0: Gitu.
1: baik.
0: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 mili, kemudian ada dua kali minum yang 500 mili dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 mili itu 20.000, sedangkan yang 500 mili itu 40.000, dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa, keluarga,
1: Yang
0: jadi lebih
1: jumbonya
0: jumbo,
1: ya.
0: lebih murah. Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
1: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di
0: Semoga menjawab.
1: Madura ya, untuk harga dan juga betul, memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di
0: Iya, ada
1: Jayapura,
0: keturunan.
1: Papua. Betul. Oke deh. Kita

0: Masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
1: Maksudnya gimana?
0: Untuk
1: Putus-putus soalnya.
0: ya untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada dari Bang Wahyu, apakah sudah terdengar Mbak Ririn? Ya,
1: Oke, baik.
0: baik, silakan boleh langsung
1: Ya,
0: dijawab.
1: sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
0: Iya,
1: Ya.
0: jelas.
1: Oke. Untuk bahan bakunya tidak tidak sulit. Ya, tidak sulit ya, Mas
0: Iya.
1: Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya. Saya pernah beli dan saya pernah coba, kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya yang saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari
0: Okay.
1: pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren, kami pakai, kemudian gula batu, itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk, dalam apa, kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya. Maka yang diminta seperti itu harus ada apa kelegalannya, seperti mungkin KIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti
0: Oke.
1: itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah berada, sudah masuk di hypermart, hypermart, kemudian ada di Gelail supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
0: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
1: Ya, insya
0: Oke.
1: Allah mungkin menyusul Indomaret dengan
0: Amin.
1: Alfamidi,
0: Amin,
1: insya
0: amin,
1: Allah.
0: amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
1: Ya. Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih, gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan. Sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah.
0: Terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mbak Ceita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mbak Ceita dan juga Mbak Ririn tentunya.
2: Sama-sama Bang Noel.
0: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, Meracik Sehat Merawat Budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, Gubernur Wayan Koster mengingatkan jajaran aparatur Pemprov Bali agar tidak mencari atau bermain proyek dengan memanfaatkan jabatan. Ia menegaskan pejabat maupun aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Bali sudah memiliki penghasilan yang dinilai cukup dari gaji dan tambahan penghasilan pegawai. Menurut Koster, jabatan di pemerintahan tidak semestinya dijadikan jalan untuk mencari keuntungan tambahan melalui proyek. Ia meminta pejabat mencakup kebutuhan dari penghasilan resmi yang diterima sebagai aparatur sipil negara. Ia menekankan jabatan pemerintah seharusnya digunakan untuk menjalankan tugas pelayanan dan pembangunan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, Koster meminta seluruh jajaran Pemprov Bali menjaga perilaku selama menjalankan kewenangan yang diberikan. Rekan Larai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut

0: Salam Swastiastu. Selamat sore saudara pendengar Akalan Rai, sahabat budaya yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi di sore hari ini, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai Tutmus bertugas di pukul 8 malam nanti. Nah, tentunya Tutmus akan melanjutkan acara di sore hari ini di acara Lingsir Sanjay Ragam Irama Nusantara, siaran Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pastinya nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan saudara pendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, silakan kirim-kirim salam kepada saudara dan kerabat semuanya. Rakan Rai, sahabat budaya, tentunya Tutmus di studio tidak sendiri dan ditemani dua rekan kita yang cantik-cantik di sore hari ini. Selamat sore Dwi dan Suci.
1: Selamat sore, Bli.
0: Apa kabar di sore hari ini?
2: Astungkar baik.
0: Masih tetap semangat?
1: Masih dong.
0: Dengan cuaca yang sangat cetar panasnya, ya. Tidak mengurangi semangat di sore hari ini menyapa Rakan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali, ya. Silakan Suci dan Dwi sapa dulu pendengarnya.
1: Halo Perdangdut, Dangdut adalah kita. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sudah siap untuk bergoyang bersama-sama?
0: Benar.
1: Bagaimana Suci?
2: Iya, pastinya kita hari ini akan full berjoget-joget ria bersama saya, Suci, Dwi, dan juga Blitutmus.
1: Iya, betul sekali.
0: Terima kasih Suci dan Dwi sudah menemani ruang dengar sahabat budaya bersama di sore hari ini. Tentunya di acara Pro Dangdut sampai pukul 5 nanti, ya. Oke, sudah mendengar Rakan Rai, sahabat budaya yang masih setia tetap bersama Tutmus di program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Dan sebagai persembahan pertama, sebelum Tutmus dan Suci dan Dwi menyapa ruang dengar sahabat budaya bersamanya, kita akan tampilkan satu buah lagu dari Muklin Alatas, Hayal dan Penyair, ya. Rakan Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus, jangan kemana-mana. Silakan selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet. Males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
2: Ya demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello? Kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.

0: Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, tentunya di program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar, dan di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sore hari ini. Tadi satu buah lagu sudah Tutmus putarkan sebagai persembahan pertama di sore hari ini. Oke, Putri dan Dwi, kita langsung saja sapa ruang dengar Kalarai semuanya. Silakan. Sahabat budaya yang sudah bergabung di via telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Blitut Mus.
2: Asik, siapa ini ya?
1: Saya Yoga Saputra di Kintamani, Bayung Ciri.
2: Oh, ini Pak Yoga.
1: Ini dengan siapa ya, penyiar baru ya?
2: Tiang anak magang nih ke Sarang Suci, Sarang
1: Dwi. Ya, Sarang Suci Melisiki Siro.
2: Dwi,
3: Dwi.
1: Ya, salam kenal ya.
2: Iya.
1: Kabarnya bagaimana ini?
3: Astungkara baik.
1: Ya, semoga baik ya. Blitut, kunapi gak terblitut?
0: Ya, sehat selalu, Bli Yoga.
1: Ya. Request lagu gitu. Lagunya Mus Mulyadi ya.
0: Mus Mulyadi yang
1: Sepiring Berdua ya.
0: Sepiring Berdua.
1: Ya. Salam-salam gitu.
0: Silakan.
1: Di sini ada Semeton Tiangnya, ada Sumujaya, ada Manoko juga, ada Wardika juga. Ya itu aja gitu.
0: Sepiring Berdua dari Ida Laila.
1: Ya. Ya gitu ya gitu. Ya, ya itu aja Blitut.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye Blitut.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Bli Yoga Saputra di seputaran Kintamani, Bayung Cerik, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kembali lagi Putri dan Dwi, silakan sapa ruang dengar Rakelanai semuanya di line telepon 223361.
3: Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Ditmus.
0: Selamat sore
4: bersama Dwi dan Suci yang cantik-cantik.
2: Anjir, Swastiastu
4: Pak Ditmus. Selamat datang, selamat datang.
0: Pekak Mangku sudah nih.
4: Iya, bagaimana kabar Pak Dut?
0: Kabarnya baik sekali.
4: Ya juga Dwi dan Suci, semoga sehat selalu.
3: Astungkare.
4: Ya sebelumnya jatuh lagu dulu.
2: Lagu apa?
4: Lagunya boleh duet tuh daerah.
0: Boleh, silakan.
4: Setelah jumpa pertama.
0: Setelah jumpa pertama.
4: Ya. Salam-salam Pak Dut.
0: Silakan.
4: Dari utara Kak Eka Dago, Pak Eka Mamal, Nenek Jerman, Nenek Tuadi, Buayan Lodro, Baluan Sartini, Kaya Gek Mas, Salam Suka Satung, Beningakum, Boyeka Bebe, Naik-naik Boyeka, Pak Nyoman Palu, Wadi Pak Jayo, main juga nih Ibu Merdeka ya Rangin.
0: Terima kasih Ibu Pera.
4: Ya, Banawang ya gede sama Jitaka. Ya, ini Mbak gede ya, gede Arwin dan Yandra ikutan. Benindakum, Mangku, Majupati, Matunini, Katiatop, Nini Ika, Pejaten, Pandipi, Mahangi, yang Patan Mancung, Gaya Narbo, Bukduk Boiwo, Berkah, Sempidi, Gombiang Yoga, Bung Seri, Kekeran. Bungkus jadi satu, Patan Mo.
0: Iya, terima kasih, Pak Mangku.
4: Gak Suci, Gak Dwi, selamat tugas.
3: Inggi, terima kasih.
4: Terima kasih, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, terima kasih Pekak Mangku sudah nih ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Suci dan Dwi, karena sudah dua penelpon ya, sudah masuk di sore hari ini, kita jeda sejenak sambil mendengarkan lagu dari kedua request yang tadi ya. Iya. Nah, Rakelarai, sahabat budaya tentunya masih setia bergabung bersama Tutmus. Nanti setelah kedua lagu ini, Tutmus dan Dwi dan Suci akan kembali menyapa ruang dengar Rekalan Rai bersama di line telepon 223361. Jangan kemana-mana, tetap setia di FM 106,4 MHz. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calon Anak.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Bagaimana Putri dan Dwi? Masih tetap semangat nih?
1: Oh, tentunya masih.
0: Iya, harus tetap semangat menemani ruang dengar Kelarai semuanya di sore hari ini ya. Dengan cuaca yang dibilang sangat mencetar ya.
1: Sangat panas gitu.
0: Panas sekali, kita adem-ademkan dengan bergoyang dangdut ya.
1: Betul.
0: Kita akan menyapa ruang dengar Rakelarai yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada Ibu Eka di Sempidi. Selamat sore Blitut Mus, Dwi dan G Suci hadir. Dangdut adalah kita, request lagu Khayalan Masa Lalu dari Ida Laila. Buat penyiar bertiga, selamat bertugas.
2: Terima kasih.
0: Ada Ibu Eka Sempidi yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar ya. Oke, Suci bersama Dwi, kita akan langsung saja sapa ruang dengar Rakelarai.
3: Halo Pro Dangdut.
4: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Asik.
4: Gek Dwi dan Gek Suci.
3: Iya. Betul sekali.
4: Yang lagi satunya gue siapa, Kak?
3: Gue siapa ya?
0: Dengan Tutmus.
4: Bang Mus.
0: Mm-mm.
4: Iya, Payangan Cetar juga.
0: Payangan, Ibu Jerman.
4: Ibu Jerman, Tante Jerman.
0: Tante Jerman.
4: Suci.
3: Iya.
4: Udah itu Tante mau request lagu dulu.
3: Boleh. Apa?
4: Ini sekretarisnya grup Janbah udah nyolek kesini, berarti tidak bongol ya. Karena dua hari sudah bongol, radionya sedo. Minta lagu gini aja, karena untuk penyemangat, kalau sudah ada yang satu itu pasti semangat. Kerja apapun yang namanya rupiah.
0: Rupiah.
4: Rupiahnya dari Haji Oma Irama. Semua orang mencarinya.
3: Asik.
4: Ada yang bernama rupiah.
0: Iya, terima kasih Tante Jerman,
4: iya,
0: lagunya sudah siap.
4: Ada Kak Mangku Sudaninya juga. Tadi udah Yoga Saputra juga udah. Abu Eka BB-nya udah itu. Peka dan Nini Dania di Sanur, ada Bu Eka Sempidi, Pak Tut Mancung, Pak Tut Pak Yanarbo, Pak Komang Pandu. Ya pokoknya untuk semua aja Tutmu.
0: Terima kasih.
4: Ya, dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye. Ada Ibu
3: Jerman.
0: Ya, Tante Jerman.
3: Oh, Tante.
0: Ya,
3: oh, iya, Tante.
0: Di seputaran Payangan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, di belakangnya Tante Jerman, silakan.
3: Halo Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Asik, dengan siapa dan di mana?
5: Yang barusan dibacain.
0: Oh, Ibu Eka di Sempidi.
5: Apa kabar?
3: Baik. Iya.
5: Sepertinya sehat-sehat nih. Nah, lagunya yang minta tadi nih.
0: Lagu yang di request tadi Ida Laila sudah 3 kali.
3: Waduh. Bisa diganti mungkin.
5: Ya Tera Janahnya aja deh.
0: Tera Janah. Iya.
5: Ya salam-salam dikit.
0: Silakan.
5: Yang tadi Tante Jerman. Selamat sore. Ada Bu Sabibi. Ada Lu Sekar yang di Satung. Selamat sore. Yang Kirana. Ada Nini Dania Sarang Peka. Nini Ica. Kak Mangku Sudani. Pak Desi. Pak Cet Mancung. Pak Yanarbo. Ada Bu Manggudo. Nailin. Ada atun yang bagus di situ nih, selamat sore. Rahajang Madolan dulu. Enak sekali bulunya sini yang bagus. Pak Mang Pandu, selamat sore Pak Mang Pandu. Ada buku Suku Boyo, Mbah Hegi. Ada Lung yang Seri di Seteraan Rahajeng. Semua-semua dah dibungkus.
0: Dibungkus jadi satu ya.
5: Iya. Ya, buat kalian bertiga, mat tugas sampai tuntas. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye.
0: Ya, terima kasih ada Ibu Eka di
3: Sampidi.
0: Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, kita akan sapa ruang dengar Rakelan Rai lagi satu. Silakan.
3: Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana kabar?
5: Ada lagi kita.
3: Asik. Inge.
5: Ini kalangan pada.
0: Ada.
3: Tiang Dewi Sarang Suci nih.
5: Dewi Sarang Suci. Cantik sekali.
3: Aduh.
5: Sekali.
3: Terima kasih.
5: Ya, sama-sama, Dwi Sarang Suci ya.
3: Iya, Bu, Ibu mau lukas lagu apa?
5: Lagi yang Diki ketemu, Dwi Sarang Agak Suci ya.
3: Oh iya.
5: Minta lagu deh.
3: Boleh, silahkan.
5: Lagu yang Suling Bambu aja ya, saya kasih.
0: Suling Bambu.
3: Suling Bambu.
5: Iya. Boleh di sarang-sarang sedikit patut sarang di sarang Siki.
3: Boleh.
5: Iya. Penyiarnya sarang semua aja ya. Siki. Nanti pulang hati-hati dengan perjalanan ya.
0: Terima kasih.
5: Iya, juga yoga. Nah, mulai hatu. Ira malam ini gung biang sanur. Nini bantu nini. Nini Ayuna ya. Beka belai kapage kaika mama yang dibungkus jadi
0: dibungkus jadi satu.
5: Iya. Kakek bapa kakek ya. Sarang beka diatap. Ani Santa sarang kakek buku-buku Iwo naik. Ya begitu aja. Pantes nake ngambil galak. Iya.
0: Terima kasih.
5: Ya bate, bate.
0: Terima kasih.
5: Ya.
0: Ya, terima kasih Nini Laudre yang berada di seputaran Sibang ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Rakelan Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus dan G Putri dan Dwi di sore hari ini ya, tentunya kita akan jeda sejenak, akan mendengarkan lagu yang sudah di request dari penggemar semuanya. Oke, Dwi dan Putri, kita akan bersama-sama mendengarkan, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
6: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
7: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngelih obat segar. Satu selesai.
8: Nak dini seboi raga, nak rawa sangat.
6: Membahas topik aktual, dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
7: Ini kalah bebekel si Aji Diang nih.
6: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
0: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, saudara pendengar, Kelarai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di sesi yang pertama ini, nanti pasti Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di sesi yang kedua. Sampai selesai pukul 5 nanti siaran Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sahabat Budaya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah atau PR BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Denpasar. Berbeda dengan pekerja formal yang relatif lebih banyak, telah terlindungi pekerja mandiri dan pekerja bukan penerima upah atau BPU masih membutuhkan upaya lebih untuk didorong menjadi peserta. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar, Adventus Edition, mengatakan tantangan tersebut menjadi salah satu perhatian BPJS Ketenagakerjaan di lapangan. Menurutnya juga perluasan kepesertaan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan pekerja ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya. Kesadaran tersebut mengenai jaminan sosial juga perlu dibangun sebagai bagian dari persiapan kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang. Sahabat Budaya, sekian Gatre Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan kedo, yehe mura wayan manjo sen montor nah. Nungunya bonen montor, tudak na yehe yan.
2: Yeh, ngok bas meripit. Yeh, bebah petik kan goda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, kapah ini medih mok, pasing stres.
1: Yeh. Seng je kedo yan, pangseng yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang yan.
2: Yeh, suhut mentuh huyut mo, subuh-subuh gumah montor. Keran bo mo tutup,

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kantun kesarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rakelan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali, tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi di session yang kedua ini, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore nanti. Rakelan Rai yang sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar, ada Ibu Putu Keboiwo. Ya, terima kasih sudah menemani di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ada Tante Jerman juga di Payang sudah mengudara bersama Tutmus, tadi lupa Mbak Egi dan Bu Sinta. Terima kasih Tante Jerman. Ada Pak Arya juga di Tabanan sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Dan kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya Bu Citra dari Tangeb.
0: Bu Citra. Citra dari Tangeb, ya. Apa kabar Tangeb hari ini?
1: Ya, cuacanya cerah, kabar saya baik. Richard Mas, gimana kabarnya?
0: Astungkara, baik selalu, ya. Sehat selalu.
1: Di studio ada Gek siapa itu?
0: Gek Putri sama Gek Dwi sudah selesai siaran.
1: Oh, sudah selesai. Richard Mas. Saya baru dapat naik sini di Pro 4.
0: Iya.
1: Kalau sama Dayu Ari, Agung Gek Cynthia, sama siapa lagi?
0: Putri.
1: Beli
0: Gede Duta ya.
1: Ya, beli Tutmu saja belum dapat salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Iya. Minta lagu dulu.
0: Silakan.
1: Lagunya dari Ikke Nurjanah apa Iman Saripin itu yang suara hati itu?
0: Suara hati. Suara hati yang ada dari Dewi Persik, Ayu Ting Ting, ada Kristina juga, ada Manis Manja.
1: Dari Ayu Ting Ting ya?
0: Dari Ayu Ting Ting, iya.
1: Iya, salam-salam dulu. Buat Bu Putu dari Keboiwo, ada Nini Ita, ada Tante Jerman, ada Bu Eka Bebe, ada juga Kak Ciato, ada Jeromangku Sudani sama Nini Dania, ada juga siapa Pacet Mancung,
0: iya.
1: Pak Nepi, ada juga Yoga Saputra, ada juga Bu Rai Sutarti, ada juga Bu Pera, Bu Lukardiasi, ya pokoknya semuanya ya.
0: Semuanya bungkus jadi satu.
1: RRI. Semoga hari ini pada sehat dan berbahagia.
0: Terima kasih.
1: Tutmu, selamat bertugas, selamat sore.
0: Terima kasih Ibu Citra di seputaran Tangeb sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Silakan Rakelan Rai yang sudah siap siaga di line telepon 223361. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Rakelan Rai semuanya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Tanah Lot bagaimana hari ini?
2: Panas-panas Tutmus. Mejar.
0: Ya, mendingan panas Tutmus daripada hujan ya.
2: Iya. Tapi yang enak-enak aja Tut. Kita terima aja Tut ya.
0: Benar sekali.
2: Pemberian Tuhan namanya ini ya.
0: Tetap bersyukur.
2: Iya. Betul, bagaimana kabar?
0: Kabar baik sekali.
2: Baik ya. Selalu baik, selalu sehat.
0: Tetap iya. Semangat.
2: Iya. Ini kena batuk, Tut.
0: Aduh. Harus minum air putih.
2: Iya, sudah, Tut. Ini duduk-duduk terus minum dari hujan pertama itu, Tut. Mungkin pergantian pergantian ini mungkin namanya harinya gitu.
0: Musimnya tidak menentu.
2: Gitu dah. Request lagunya dulu.
0: Silakan.
2: Iya. Ini apa ya? Rindu dari Omar Yama. Tirama udah Hanur?
0: Roma Irama sudah berdendang.
2: Si ini apa Mus Mulyadi?
0: Mus Mulyadi juga sudah.
2: Sudah juga. Mm-mm. Siapa nih ya? Pandangan pertama aja.
0: Pandangan pertama.
2: Iya. Ada?
0: Iya. Sudah ya. Siap.
2: Anu ya, salam-salam dikit ya.
0: Silakan.
2: Banyak, Sud. Benar. Tadi ada Bu siapa itu dari
0: Bu? Ibu Citra dari Tangem.
2: Bu Citra. Oh ya. Bu Citra. Salam kenal Bu Citra. Iya. Ntar ya. Ini Ibu Peranya ikutan, Sud.
0: Iya.
2: Iya, ya, Ibu Pera ikutan. Terus ini ada Kak Ciatop juga, ada Nini Ita, ada Mbak Hendira juga, selamat sore, Jeromangkus, Dani, Nini Ayuna, Mbah Mangku, Merajapati juga, selamat sore. Terus Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung, selamat sore. Naik-naik Pak Tut. Terus ada Pak D. Polos Jayo juga, ada Bu Eka BB, ada Ibu Eka Sempidi juga, selamat sore Ibu. Terus ada siapa lagi? Ini Jeromangku Sudaninya ikutan.
0: Jeromangku Sudani, ya.
2: Terus ada siapa lagi? Nini Santa juga ada. Ada siapa lagi? Kak Dania juga ada, yang di Sanur juga ada juga, Butu Keboiwo juga. Bagaimana ini Kak Nik tuh? Terus ada siapa lagi? Ada Buyar ini, yang Kirana, yang Kisawa juga. Ada Gombiang Sri yang ada di Kekeran juga. Ada yang ini Bu Mbah Hegi juga ada. Terus siapa lagi? Jero Susi juga. Iya. Pokoknya semua-semuanya.
0: Semua ya, dibungkus menjadi satu.
2: Iya. Salam bahagia.
0: Terima kasih.
2: Iya. Terima kasih Tut atas waktunya. Selamat bertugas. Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tunindi di seputaran Tanah Lot sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, saudara pendengar Akalarai yang masih tetap setia bersama Tutmus di program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Tentunya Tutmus akan memutarkan dua buah lagu. Dan jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Pasti nanti Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda di line telepon 22336 1.

Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit

bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini pastilah akan kembali lagi untuk melaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedet. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggi Siwa Raryangon. Puja wali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya Ida Betara nyejer

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekali yang ingin mengudara di sore hari ini. Iya, langsung saja Dut Mus akan sapa di line telepon 223361. Silakan. Selamat sore, Pro Dangdut. Aduh, siapa yang sudah masuk dan jatuh lagi? Dut Mus akan ulangi sapa ruang dengar Anda. Line telepon 223361. Silakan. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah
0: merdeka, kita. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Dut Mus.
0: Iya.
1: Makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri.
0: Apakah itu ya?
1: Ada.
0: Yang judulnya?
1: Pasti ada lagunya itu ya.
0: Ada. Pasti judulnya?
1: Makan-makan sendiri.
0: Ya, masih dicarikan.
1: Ya, apa tidur-tidur sendiri. Soalnya pas baru gini, baru makan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, karena ngebut tadi jarit, biar dapat ongkos. Biar bisa beli nasi. Pas buka ini nasi, pencet HP-nya, pih pedalam aja bentar dari perempat RRI, Jen. Aduh, dikasih nih luang, peluang masuk.
0: Iya.
1: Ada lagunya makan-makan sendiri?
0: Ada, sudah siap.
1: Oh, sudah siap. Yang calling-calling.
0: Terima kasih, silakan.
1: Siapa kah? Nini Agus. Ya, sudah terus. Dah, habis waktunya, Dut Mus?
0: Waktunya lagi tinggal dikit ya, lagi dikit ya. Saja ya.
1: Ya, tadi Bu Jero Amerika. Amerika atau Jerman?
0: Ibu Tante Jerman.
1: Tante Jerman cegeng. Mas ketegak-tegak. Semua di sana. Terus Pak Surya Canggu, Pak Made Apit Lago ya. Mana kabar Jerman? Kok alit nih kamu-kamu nyarengin. Tadi siapa Bu Citra, terima kasih atas kulingannya. Terus Matunini tanah lot. Ingat nyanyi Matunini.
0: Iya, karena keterbatasan waktu ini Bu Pera, mohon maaf.
1: Terima kasih. Salam semua, salam semangat,
0: terima merdeka. Kasih. Merdeka. Dadah, bye-bye Ibu Pera di seputaran Pasar Tabanan. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Lagi satu. Terpesakan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore, Pro Dangdut. Kembali jatuh lagi. Terpesakan ulangi ya. Iya, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Kekeran, Mbak Egi.
0: Mbak Egi, silakan, Mbak.
2: Iya, secara sehat. Terus,
0: iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Iya, silakan.
2: Sama yang nemenin gek-gek cantiknya masih.
0: Gek cantiknya sudah pada pulang.
2: Oh iya. Selamat sore juga. Sama gek Dewi, sama gek Suci. Ya.
0: Ya, silakan Mbak, karena keterbatasan waktu.
2: Ini mau request lagu.
0: Kayaknya
2: perjuangan dan doa.
0: Kayaknya request lagunya nanti bisa kepotong. Silakan salam-salam saja.
2: Oh ya, ya tuh. Tadi ada Bu Pera,
0: iya.
2: Bu Merdeka. Selamat sore Bu Pera. Ada Nini Ita juga, Kak Mangkusu Dani, Nini Ayuma, Matu Nini. Selamat sore. Ada Bung yang Seri, Pak Yan Marbo, Pak Tut Manjung. Selamat sore. Dahweni, Nini Santa, Bu Jero Cito. Ya itu aja, yang lainnya Bu Eka Sempidi lagi satu. Selamat sore. Ya tuh, pokoknya semuanya
0: bungkus semua jadi satu
2: sehat,
0: ya.
2: Yang ikutan di perempat, moga sehat semuanya.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya, selamat bertugas. Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye, Mbak Egi di Kekeran. Sudah.

Manir Wanegar kita bersama sebagai penelpon penutup di sore hari ini. Oke, Rekan Larai, sahabat budaya yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di sore hari ini di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita, Tutmus tidak bisa melanjutkan acara di sore hari ini ya. Tadi beberapa buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap setia di Prompat Suara Budaya Bali. Tutmus pamit undur diri di acara Pro Dangdut di sore hari ini. Dadah, bye-bye, dan lagu Angka 1 sebagai lagu penutup di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baris Pendek. Baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tiga area yang berpotensi menjadi celah korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, yakni pengisian jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Ia memastikan tidak akan mentoleransi praktik korupsi di tiga area tersebut dan mengancam mencopot jabatan yang terbukti melakukan tindakan penyimpangan. Koster mengatakan program pendidikan keluarga berintegritas yang diinisiasi KPK merupakan langkah penting karena pencegahan korupsi dilakukan dari lingkungan paling awal dalam kehidupan, yakni rumah tangga. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan hidup yang sesuai dengan kemampuan ekonomi sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum. Karena itu, ia meminta para kepala dinas dan kepala badan dan kepala biro di lingkungan Pemprov Bali mampu mengelola kehidupan secara terukur. Rakyat Lanai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

swastiastu. Hanggi pemirsa, rakan rai sahabat budaya sanai kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kantun di tiang ketut mus, jadi pacang nyarangin sementara rakan rai ngantos galah di tiang puput bertugas ringgalah jam kutus wungi malah jebos nih. Rakan rai pemirsa sarang sami, jadi pacang lantur di tiang acara druine ring galah jam 5 puniki ngantos galah jam 7 nih. Ring lingsir sanya ragam informasi lan musik nih. Nah musik duit teman-teman pop Bali pasti kau jadi pacang atur nih tiang malih bos. Nih nah undi informasi hari bos tiang atur teman-teman pop Bali jadi pacang atur nih tiang ini informasi tentang destinasi wisata lokal sana wentan ring Pulau Dewata. Pemirsa sarang sami rekan larai sahabat budaya sampun nematilah ring frekuensi 106,4 MHz. Dulu semun piar siang teman sana sampun saya Gayang Titiang.

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Petri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.

zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

Keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya baru.

olahraga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bliwayan, saya lihat anak Bliwayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih, Bli?
4: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
3: Oh, yang penting kenyang ya, Bli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
4: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih pemirsa rakalarai sahabat budaya seneng kantun tetap satir yang di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Kantun di tiang ketut mus nyarangin semeton rakalarai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam kutus wungi mereje bos nggih. Pemirsa sarang sami wawu mukunang-kunang temang sampun atur di tiang demungi presiden menghibur pemirsa ring sore maka dimangkin nggih. Ah jadi pacang atur di tiang informasi asiki informasi derwe niki ini napi wastane cuaca ring seputaran kota Denpasar lan sekitarnya nering sore kade mangkin terpantau tetap cerah kinten nggih. Nah taler napi wastane lalu lintas ring widangan jalan Hayam Wuruk niki tur kota Denpasar sekitarnya ne terpantau padat dan lancar kinten nggih. Nah pemirsa sarang sami sane beraktivitas ring margi nak niki nggih ring sore kadimangkin wenten sane sampun budal saking mekarya utawi budal saking ranjing kinten nggih utawi wenten sane pemirsa sane sampun ngawitin memargi mekarya niki nggih. Nah dihimbau niki taler mangde tetap waspada tur tetap sayaga ring surat-surat kendaraan duwe mangdane perjalanan utawi pemargi idadane pemirsa sarang sami tetap aman tur rahayu kita nggih. Pemirsa sarang sami lanturan ditiang niki informasi duwe ring sore kadimangkin niki ring acara lingsir sanje ragam informasi niki indik tentang destinasi wisata lokal. Sana aja kita cang aturan di tiang niki ring tengah-tengah kota Denpasar niki wenten destinasi wisata lokal Museum Bali. Kenteng nih. Minatnya pemirsa rakalarai sarang sami sampun pada uning niki nih. Gena tur lokasi sana sampun boleh lunga utawi mencacinga niki ring Museum Bali pasti ke pastikannya nih sampun uning niki keadaan ruwe punapi pulau Bali ring Museum Bali kewanten mewali jagi pacang atur niti yang informasi ruwe ring sore kadimangkin. Ini pemirsa sahabat budaya Museum Bali terletak ring pusat kota Denpasar tepatnya ring Jalan Mayor Wisnu di sebelah timur lapangan Puputan Badung dan di sebelah selatan Pura Jagatnata. Museum puniki merupakan museum tertua ring Bali tur merupakan pemicu kehadiran museum-museum sanewenten tiosan. Berdasarkan atas koleksinya Museum Bali puniki merupakan museum etnografi yang memiliki dan memamerkan benda-benda budaya dari zaman prasejarah sampai kini yang mencerminkan seluruh unsur kebudayaan Bali terdiri dari koleksi arkeologi, koleksi historika, koleksi seni rupa, dan koleksi etnografika. Uningan yang ditang niki indeks sejarahnya nih akidek niki nge pada tahun 1910 utawi siu 900 dasa niki WFJ Kron seorang asisten residen untuk Bali Selatan setelah memperoleh masukan serta sumbangan pemikiran yang cukup dari THA Racing tentang pelestarian budaya mencetuskan suatu gagasan untuk mendirikan sebuah museum etnografi untuk melindungi benda-benda budaya dari kepunahan. Gagasan tersebut mendapat sambutan yang baik dari segenap raja seluruh Bali, ilmuwan, seniman, dan budayawan. Selanjutnya Kron memerintahkan Kurt Grundier, seorang arsitek kebangsaan Jerman yang kebetulan sedang berada di Bali sebagai wisatawan peneliti untuk membuat perencanaan bersama dengan para undagi atau ahli bangunan tradisional Bali antara lain I Gusti Ketut Rai dan I Gusti Ketut Gede Kandel dari Denpasar. Akhirnya di atas tanah seluas 2600 meter persegi meliputi 3 halaman yaitu halaman luar jabe, halaman tengah jabe tengah dan halaman dalam utawi jeroan. Masing-masing halaman dibatasi dengan tembok dan gapura utawi candi bentar dan candi kurung sebagai pintu masuk sebuah balai kulkul Menara Kentongan dan sebelah selatan Jawa Tengah. Dan di sudut barat laut berdiri sebuah balai bengong yang pada zaman kerajaan dipergunakan sebagai tempat peristirahatan keluarga raja ketika ingin mengamati situasi di luar istana. Dan di depan gedung Tabanan terdapat sebuah beji utawi pemandian untuk keluarga raja. Atap bangunan dari ijuk di Bali hanya dipakai untuk bangunan pura. Pada halaman dalam terdapat 3 bangunan utama untuk memamerkan koleksi museum. Nah, wenten iki gedung Karangasem kinten nggih dengan arsitek khas Bali Timur untuk memamerkan koleksi pancayatnya. Talar wenten gedung Tabanan untuk memamerkan koleksi prasejarah, sejarah dan seni rupa. Wenten talar gedung Buleleng dengan arsitektur gaya Bali Utara untuk memamerkan koleksi kain tradisional. Setelah pembangunan rampung, maka museum dibuka dengan resmi pada tanggal 8 Desember 1932 dengan nama Museum Bali dan dikelola oleh Yayasan Bali Museum. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2000, Museum Negeri Provinsi Bali diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bali dengan nama UPTD Museum Bali. Adapun tugas-tugasnya mengumpulkan, meneliti, merawat dan memamerkan benda-benda budaya untuk tujuan pendidikan, penelitian dan rekreasi utawi pariwisata. Nah, pemirsa rakalarai sahabat budaya, nah munika dumun aturan ditiang ini kawentanan Museum Bali Drue sane wenten ring tengah-tengah kota Denpasar utawi ring pusat kota Denpasar. Uneng ayang titiang niki jam buka drue niki Museum Bali wenten ring galah hari Minggu sampai hari Kamis. Buka drue sangawit galah kutu semang ngantos jam 3 sore. Yening rahina sukro utawi hari Jumat galah buka drue jam kutus ngantos jam 12:30 siang. Ngenene nini Sabtu ran Minggu utawi hari libur ini museum duwe niki ari ditutup kenten nggih nenten kebuka kenten. Nah minapta pemirsa rakalarai sarang sami sane seneng utawi oneng ring

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inge, pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senekan tun tetap satya ring ditiang ring perumpat suara budaya Bali. Kantun ditiang ketut mus, kantun nyarangin sementara Rekalarai ngantos segala ditiang puput malah jebos bertugas segala jam kutus wengi. Inge. Nah, pemirsa Rekalarai duaning galah druin iki sampun nepet jam 6, kirang 5 menit. Inge. Nah, sementara Rekalarai jagi pacang iring ditiang nguncarang puja terisan. Ya, inge. Dumadak-dumadik, pemirsa sarang sami sampun pada mesanakan tur. Sampun pada sayage nyujur ke gena pemuspan utawi kemerajan druwe suang-suang. Jagi pacang iring ditiang napi wastane nguncarang puja terisan ya nge. Pemirsa sarang sami Rekalarai sampun mereka meriki tetap satya ring perompat suara budaya Bali.
1: RRI dan pasar suara budaya Bali.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Inge pemirsa sarang sami rekalarai nai wau sampun iring ditiang miarsa nguncarang puja trisan ya sarang-sarang ye. Nah demugi melarapan nantu nguncaran puja trisan ya ring sore maka dimangkin presida iraga sarang sami ngemolehkan kerahayuan tur kerahajangan tur presida ngemargiang suwodarmo lan suwagina suang-suang. Pemirsa sarang sami lanturan di tiang acara derwe ring sore maka dimangkin nggih kantun ring acara lingsir sanja palaten saneka pingkali puniki ring ragam informasi lan musik teman-teman po Bali jagi pacang atur di tiang kewanten informasi ring sore maka dimangkin galah jam 6 puniki ngantos galah jam 7 jagi pacang atur di tiang informasi tentang adat istiadat lokal kenten nggih pemirsa rakalarai sahabat budaya sampun nomor kemriki tetap setia ring prompat suara budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kayak pakaian adat Bali. Emangnya kamu mau kundangan kemana, deh?
1: Tan kundangan yang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
0: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyanyi deh, cantos nih deh, tiang ganti dengan dengi.
1: Gitu dong, maksud yang kenten nak

0: Selasa. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah.
2: Allah.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Hingga pemirsa rekalarai, sahabat budaya, kantun di tiang, ketut mus, kantun nyarangi semtor kelarai, ngantos gelah di tiang malih bos, bertugas ringgalah jam kutus wungi. Pemirsa sarang sami, iwawung kundang-kundang tembang, sampun aturun di tiang, demungi presiden menghibur ring, sore kadi mangkin nge, sampun menjelang wungi, niki ngenten nge, demudak, demadek pemirsa sarang sami, padun sampun pada mesanakan iki ring puri ring genah utawi ring griya suang-suang Nah utamanya niki pemirsa sarang sami sane tetap saja ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Lantur di tengah acara druwe ring sore makadi mangkin nggih. Nah jadi pacang aturan informasi tentang adat istiadat lokal niki nggih. Nah pemirsa sarang sami duaning ring tapi wastane ring sasi September niki nemone nindik tapi wastane ring bulan Bali niki nemonin sasih kapat kinten nggih. Jadi pacang atur ditang niki nindik tapi wastane karya ngusabe kapat ring puro Hulundanu Batur Desa Adat Songan kinten nggih. Karya ngusabe kapat ring puro Danu Batur, puro Hulun Danu Batur, Desa Adat Songan puniki adalah upacara keagamaan Hindu Bali yang dilaksanakan rutin setiap tahun pada hari purnama sasi kapat utawi bulan keempat pada penanggalan Bali. Nah, jadwal rutin puniki digelar setiap tahun bertepatan dengan purnama kapat. Lokasi ini puniki pasti kering puro Hulun Danu Batur, Desa Adat Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kenten nggih. Nah, rangkaian upacara prosesi niki ngusabe kapat puniki. Nah, puncak karya diputuskan pada hari purnama kapat dengan tingkatan upacara utama utawi nyatur utama. Ngaturan pekelam dilaksanakan ritual pekelam mempersembahkan korban suci ke alam. Nah, berupa kerbau, sapi, kambing, babi hingga angsa dan bebek ke Danau Batur serta di kawasan Gunung Batur sebagai wujud syukur dan memohon kesejahteraan alam utawi Danu Kirti. Kenten nggih. Nah, pemirsa sarang sami, nah ring bulan September iki nepat ring tanggal 26 jagi pacang kelamargiang ngusabe kapat ring puro Ulun Danu Songan.

0: Sementara kelarai pemirsa sarang sami aturan ditian niki indik edan utawi duduanan karier yang pura ulun danu songan niki nge. Puncak karya Agung Danu Kerti serangkian karya Tawur Agung Mance Wali Krama di Pura Hulun Danu Batur Desa Adat Songan kita mani Bangli telah dilangsungkan pada Selasa 8 September 2026. Upacara besar yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini memiliki beberapa rangkaian jadwal utama pada September 2026. Pemirsa sarang sami ring tanggal 6 September 2026 ngaturan bak Subakti Watos upakara pekelam Danu Kerti serta mempepada walungan ring tanggal 8 September 2026 puncak karya Danu Kerti atau Mapag Toyo di tepi siringin segara Pura Hulun Danu Batur ring tanggal 11 September 2026 rangkian ngaturan ring Pura Banjar Lusu balik sumpah agung di Madianing Mendale hingga melapas wangunan Resigano lan mendam pedaging di utama Mendale. Ring 18 September 2026 agenda lanjut seperti melasti pekelam ring danu, pekelam ring gunung, pura bukit catu serta mendak atau utawi mependak agung genten nggih. Nah, tapi wastane puncak karya duwe niki digelar tanggal 26 September. September. Inge pemirsa rakalarai sahabat budaya nggih amuniko dumun atur ditiang inde informasi tradisi ngusabokapat ring Pura Hulun Danu Batur Songan. Pemirsa sareng sami rakalarai sampun namati laring frekuensi 106,4 MHz. Terus dumun pirsa yang temang sane sampun saya yang ditiang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Inggih pemirsa rekalarai sahabat budaya, sanekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Nah, dua ninggalah di tiang kosak niki ring palatan sesi kaping kali ring informasi taler ring ragam nampi wasane lingsir sanja informasi lan musik duwe nggih. Nah, wawu kudang-kudang temang Pak Bali sampun atur di tiang taler informasi duwe demugi menan pikenohnya netur. Presiden menghibur pemirsa sarang samiring wengi becik meka dimangkin ngiri terkalane di tiang ngiring saking inuni pasti ke akeh kekirangan di tiang lunas Agung Rene Pangampuro tur acara duwe jadi pacang puputan di tiang antuk para mesanti sementara kelarai pemirsa sarang sami sampun nomor tidak tetap satya ring perempat Suara Budaya Bali acara temang warga duwe jadi keenter oleh sementara di tiang Mok Putri Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Agai pemirsa Ratu Dodane maliring di tiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gatre sana katur minekadin nyane. PHRI Bali ngodarang hotel lan restoran ngis ngasilang selikur persen luring Bali. Pemkab Badung rancang penghapusan utren lan traffic light. Inge pemirsa sana mungkin di tiang ketut mus jadi pacang aturan gatre sejangkep nyane. Angge pemirsa, gatre saneka pingkap pertama. Bagi hotel dan restoran nincapang selikur persen luwu ring Bali. Ketua BPD PHRI Bali Cokodo Ake Oko Arte Ardano Sukowati saneketah ke bawasang Cok Aceh ngudaran. Kawentanan punika nyih nayang nanganin luwu punika nenten wantah ke Pikobaten Majang baga pariwisata. Dane nyan mawasang luwu rumah tangga sane anyud rikalaning blabar punika dados Pikobat ngenenin ruwu ling Bali. Dane talar ngaptiang mangde nanganin luwu punika kaaptiang kesarangin oleh kramone. Talar pelaku utsaha santukan nyaga kebersihan ring Bali punika pinake tanggung jawab guban sami. Nanganin indek korupsi ring Bali kaaptiang preside kekawitin saking keluarga mejalaran antuk nincapang nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan lan integritas. Gubernur Bali Wayan Koster talar ngaptiang mangda reformasi birokrasi lan digitalisasi pelayanan publik pinake angin nincapang transparansi talar preside ngirangin galah ngemargiang pungutan liar. Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo ngudaran keluarga patut dados tameng integritas miwah dasar angin nyaga mangda nenten wenten korupsi. Menjalaran untuk program keluarga berintegritas, nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, lan kepedulian, keabdiang perside, kejantanan, ring kauripan, suang-suang.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Hangi pemirsa gatre selanturnya nih, PMK Badung rancang pauhan pola lalu lintas nuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban angin ngirangin kemacetan. Pengerencana punika sekadi penghapusan U-turn lan traffic light mangde motor miwah mobil nuju taler medal bandara sayang-sayang lancar. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo ngodaran desain rekayasa lalu lintas inucap kantun ke paripurna yang kesarangin antuk kuban tiosan taler pacang ketitianin malih antuk konsultan transportasi. Selain ngicalan utawi ngapus U-turn lan traffic light, penataan taler ngingkupin jimbar jalan penerapan sistem satu arah ring widangan Tuban miwak ngawiguna yang genah angin ngirangin macet. Pemirsa gatre sanepin diuntat. Pemerintah Kabupaten Badung nyaga yang bantuan keuangan khusus utawi BKK langkungan saking 16 miliar angin nukung operasional Transmetro Dewata Selami Warse Duang Tali Duang Senam puniki. Anggaran punika dadas kontribusi Badung angin merebiain layanan transportasi publik ring widangan Serbagita Inggian ring Denpasar Gilimanuk lan Tabanan. Kepala Dinas Perhubungan Badung Anak Agung Gede Rahmadi ngudaran akeh kontribusi sejeronin widangan punike ke anutang antuk jimbar margine taler akeh paayahan. Pangrembo punika taler ke abdiang presiden incapan konektivitas lan nukung kramane mangde presiden ngawiguna yang transportasi publik rumasuk nitenin indik jalur khusus fighter. Angin pemirsa wanta kadia sepunika gatre Bali preside sane katur wong ini mangkin. Titiang ketut mus kesarangin pengrombo gatre Bali ngelungsur mau pamit. Puputang titiang antuk paramo santi. Om santi santi santi om.
1: Asapunika wau sampun

0: Memade atau Nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf, tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya, supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: emosi di kehidupan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
4: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal.
5: Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
3: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
5: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
3: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
5: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
6: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

ibadah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwase, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Iki perpamiarse temang warga saking siaran RRI program 4 Denpasar sane wang yang didiang ring dijeje gumati mungkinah sore ini kedimangkin nemonin rahine Raspati tanggal 17 September pun iki ring puri, ring griya, ring jero, ring warung, ring kendaraan. Nggih. Jutetnyane risampune memonitor siaran puniki titiang aturang suksemo. Malih bos-bos interaktif pala wakil jagi kemargiang ring 223361. Saking wonten sedurunge puniki jagi kabungkah.
1: Nggih, suksemo radu kakiang sampun ngopi segala handuk di ngering titiang jagi mungkah niki. Ingi radu idadane pamirsa sedurung titiang mungkah durung atur ring pamirsa sane wenten ring juru puri griya suang-suang. Jantan sampun sekadi bawa radu kakiang kedagingan untuk pala wakil sane mangkin ambil titiang ring purwa gamo sasano puniki. Ingi jagi kawitin titiang. Om Awigena Mastu nama si dia. Tuca pusang yang kalu.
0: Inggih. Makin malih di tiang ngojah. Kawin tenan ide. Sugro di tiang ide sang yang kalu.
1: Mabayangan lampahir katekeng bumi yawa sirah.
0: Inggih ke lapu-lapu pemargin ide rauh rari sering jagat jawi.
1: Maya-maya rupanirah.
0: Inggih mategepan punike warnin ide malih mekaton malih ten.
1: Tuan warag tesir mamangan sarwa mambekan.
0: Nentenanin wanah ida ngelad sekancan sarwa maurip.
1: So aku eksesin ing alas muang wanu dusun-dusun.
0: Sane megenah ring alase malih ring pedusun-pedusunan.
1: Pire kunang kueh ning wang.
0: Ya namun api sampun akeh nyane ipun i manusia.
1: Pada tanuruh tekaning matinnya.
0: Nenten pada uning ipun malih pidan jilakar ngemasin mati.
1: Anan pejah ring rahine hanan ring wengi.
0: Wenten je padam ipun ring lemah ring peteng.
1: Sepuluh pejah pisan.
0: Di sopun api ini sarang dasa memberiuk ipun padam apisan.
1: Satus led sapisan.
0: Talar wenten sane satus sacepokan ke keuluh.
1: Binuru desang yang kale.
0: Kau ber kawentenane ulih ide sang yang kale.
1: Len mati tiba ring jurang.
0: Dios malih sane padam ne meberiuk ke pangkung-pangkung.
1: Hanan kalbuing walahar.
0: Wenden sane dados punike pekelem rika ring tukad.
1: Pada kasih-asih menangis masamat masu.
0: Di tepangan sapunika sami pada masih-asih masasamatan ipun gelar-gelur.
1: Berasamu nawat sang yang widi.
0: Sami rarisipun manu lame ngeh ratu betaro sang yang widi.
1: Sigeran tumurun sang yang tunggal.
0: Dawak pun ikut digelis raris teden ide sang yang tunggal.
1: Mabawa manusia setri urde lilu.
0: Maperagaan anak istri lingsir sampun ruyud.
1: Hangalang-alangan sang yang kale mangan uang.
0: Sane namak-namakin betara kale, ritat kale jagi nadah manusia.
1: Gumanti sang yang widi marupa sato.
0: Dios malih makin magentos ide marupo satu
1: masuku tunggal
0: mabatis sasiki
1: mawere lampah sang yang kale
0: setate nyelimpeten pemargin ide betara kale
1: tandu kurude sang yang kale
0: ngardinin benu piduka ide betara kale.
1: On in alang-alang lakun nire.
0: Rian tukan ke pialangin pemargin itu.
1: Ping pat, ping lima.
0: Ping pat, kantos ping lima.
1: Katakan ping satu sinikep. Inle mayanire sang yang tunggal.
0: Dan jantos ping satu semalih kedengkak kauluh punika pelawatan ide sang yang tunggal.
1: Sadre seang melekukus idep pira sang yang kale.
0: Sekadi nengkak andus kopi kayun antuk ide terkale.
1: Mamangan ikang satu. Masuku tunggal.
0: Sadawag ide ngerayunang punika baburane sane mabatis bisik.
1: Wah sinamut nire tekang wong setri urde.
0: Kenten taler dawag punika kedengkak punika anak istri lingsir.
1: Ping sabde inlen nire.
0: Pantos ping pitu punika kauluh antuk ide.
1: Homer juga sire riharap sang yang kale.
0: Tetep jumlah kemantan anak istri punika ring ajeng ide betara kale.
1: Kemongan manah sang yang kale.
0: Mua kawinan raris ke daud kedangsek pekayunan ide betara kale.
1: Manangis makidupuh. Manemah ijeng ning wong setri urde.
0: Nangis raris nyelempoh irike ring ajeng anak istrine sane lingsir sane dengkek kida wawu.
1: Oh minta san mate kaluputan lampah hire.
0: Melungsur punike pangampura indik iwange ya, pemargin ide.
1: Yerike tumingal tekang wang akwe.
0: Dawag punika kepebalih antuk ida danene sarang sami.
1: Wan mandeg alayu manonton gatini kang sangyang kale.
0: Raris majangelan ipun melaib mangkin pebalih betara kale.
1: Kodi wang masiwo-siwo pakatonannya.
0: Sekadi pemain sulap kekenten pekantenan ide betara kale panggih ini terkian ide dane ini.
1: Waduh sahur manuk tikang wong kabe.
0: Sami pabriuk punika ide dane ini sane sarang sami.
1: Mananguh ice sang yang widih.
0: Kasengguh ide kekedekin, kaicain antuk ide betara widi.
1: Pada manemah makidukus amin teji wite.
0: Sami raris ide danene nyelempoh, rika anetan bisa nyelempoh, ngamatedoh ipun lungsur urip.
1: Jag dateng betara guru muang betari umah.
0: Dawak punika tanpa jemuga rauh ide betara guru kesarangan dampati.
1: Mangakwani wijani rosang yang kala.
0: Ngangkenang putra ringi da betara kala.
1: Hang ampunane kaluputaning te nayani re.
0: Nggih. Taler punika ngampura yang inik singsal pemargin putra nide.
1: Rijeng sangyang tunggal.
0: Iri ke ring ajeng ide sangyang tunggal lampura. Aduh tiang niki ing lapana.
1: Nake.
0: Ipun nak layah yang basang. Tapi bang ini jagelak. Dan cicip nge malu.
1: Inge kenten inik ketatuan sangyang kalu. Inge. Inge pamirsa sane sampun winten cakepan dados
0: sane sampun
1: numas tiket dados ngaranjing sangre ditiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rati Kakiang.
1: Jero mangku man kene.
2: Boleh ditiang ngarang gratu kuwi ditiang numas gede sampun
0: ate. Sengge sengge jang ya dengkak kan betara kalonya.
2: Nenten ratu.
0: Nah, munsing kan jajah.
1: Munsing kan jajah.
2: Nenten ratu. Tidak. Bah, kasu. Kasih kakiang. Tidak nyarang kan ratu. Yang kan manu. Nenten tidak ratu nge.
1: Hei.
2: Mengkana ling Arjuna.
0: Nge, kenten sampun. Tanganikani desang Arjuna.
2: Lina pasaken irute sang anggare parna.
0: Raris kelebang punika i anggare parna.
2: Murup de ra nike
0: ngeredep punike pelingian nide
2: dumilah dening angene yastere
0: agene agene
1: agene astre
0: ngabar-abar punike duaning medaging panah ageni
2: Riwadin nirusang anggare parna geseng.
0: Antuk ajerih ido sang Arjuna nyanan pun ipun isi anggare parna nyan.
2: Lunon patu sire. Si Sire desang Arjuna.
0: Ada parna wis mekecos punika ngemaranin ide sang Arjuna.
2: Melayu desang kumbinasi.
0: Sang kumbinasi. Ini raris melayeb punika dewi kumbinasi.
2: Mekul suku sang Yudhistira.
0: Melut cokorido sang Dharma Putra.
2: Malakwi Nuripe sang suami.
0: Melungsur urep mangdane kurananipun i anggare parna. Nenten ngelantur ipun mati yang dengkek. Gen dados.
2: Mojar sang Yudhistira.
0: Nah, haris mengandika ida sang Yudhistira.
2: Aringku sang Arjuna.
0: Nadi aden beli sang Arjuna dewa.
2: Hayu kita se sehase
1: sahase
2: matiani.
0: Do, nyeni dewa bas gemes nyen lakar ngematiang.
2: Sang ganarwo pati.
0: Ngematiang, iyo iyang garo parno kadena ratun ganarwo tuh.
2: Nahan satrio monangi.
0: Apa awinan gitu ni ada ni kuranan yon ini tu dodo ngeling yon ini.
2: Mangu bersama melakui nuri.
0: Nunas ijo sajaan yon ini tu. Nunas urip.
2: Mangkane ling sang Yudhistira.
0: Din.
2: Inum wakin nirete sang Anggara Parna.
0: Din.
2: Angkin nunggu. An hanurip desang Arjuna.
0: Inggih sampun raris ijen urip bung punika padam mengetekan sang Arjuna.
2: Ratu bang yang menikah dengan ratu pangkenakin ambil.
0: Nah.
2: Inggih ratu kaki ya. Inggih. Sarang gengkak.
1: Inggih.
2: Ih, menikah ke manten, raka ratu kaki yang, bang yang pang polis, kita sarang sami. Tinggi, ini belok, munga mangkin ini belok. Bu Adi, munga mangkin, bu KBB, bu yang sari merten, ini santang, ini menikah ke manten, ke ratu, malah jebos becik-becik, yang margi ke ratu kaki yang, ini sarang gungkak. Ampun boleh kita yang menginap tamu.
0: Nah, dona liu-liu kenyang waktu.
2: Ingat ada atur yang ngalah pupuk nih kita yang mungkin nanti sama santi.
0: Yes, betul. Risampun boleh, rampun ini kita malih bawa sanggup panjang lebar dan wenten hubungan nengeh. Pang boleh, betul. Nanti awasan. Yeah, sekarang nih ukur bulodro.
1: Yeah, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, itu kaki ya, sekarang gongkak.
0: Nah, dia gitu cara bulu dronya, no, kejang, nak undang-undang.
2: Iya, tuh.
1: Nak bawanya monitor.
2: Iya,
1: terus.
2: Om Swastiastu. Mangkanya pacar itu sang Ugra Serawo.
1: Inggih kadia sapuni keinginan caritan ide begawan Ugra Sarawa.
2: Mata kuan te begawan Sonaka mua.
1: Iriku raris begawan Sonaka malih ide mapitaken.
2: Anakku sang Ugra Sarawa.
1: Penganikan ide duh cening-cening pi anak bapu sang Ugra Sarawa.
2: Hati antu tak ramiu nikang carito.
1: Cerito ne ane taku anang idewo sajian-sajian jeg rames rame pesan tu.
2: Anak amok ning wang rumengo.
1: Melahang kayu ne dewo ne jani. Mirangan, gitu masih aneh dingah kapin anak kamu kejang jaglulung pesan.
2: Unang keharap mami tanya mua.
1: Unang keharap mami tanya.
0: Tanya mua.
2: Tanya mua.
1: Yeah, saya wanten, wenten malih sane buat nanti tiang mapitake.
2: Ikang katu rahadian sang ulun.
1: Inik ceritus. Palumbuh iratu, saking iratu.
2: Aparan ulah nikang naga.
1: Inik ulah Naga nama kesami sapu napi pun ke
0: laksana
1: ni pun eh
2: rekus nyan cina pada sang ibu
1: rekus nyan sinapa de sang ibu tu baca ne
2: ingat tu
1: disampun puput ke pasdu pun ke antuk biangnya ne
2: ya tika ke harap mami caritanya mangki
1: nika sane meladan titiang mangne ke cerita yang sane mangkin
2: wetarakan dente kata ri kami
1: unika durus durus bah-bahan punika caritone ring sikian titiang
2: mangkano ling bagawan sonake
1: adia sapunike atur pinunas ide bagawan sonake
2: sumahur sang ugre sarawa
1: ora harus kecawis antuk ide sang ugre sarawa
2: sojar umpungku
1: ingih dewa dewa asang sonaka
2: dan sang saya rahadian sang ulun mangkin
1: sampun ngi dewa ragu-ragu sampun sang saya mangkin bapa jakal nutur jani
2: ulah nikang naga
1: nek pidabdab pari solah para naga ni mekejang
2: rehus nyan sinapo de sang ibu
1: ri subuh-subuh ke pastu to kapin ibun nyane
2: gelano aso ason sok-soko nandu
1: gelano sedih ke belak-belakan makajan
2: ikang nago anak atuho de sang padru
1: aduh putran sang kadru naga ane paling keleh to sebat pesan adin
0: dan dan punika naga na paling duwur putran Dewi Kadru menika kan
1: oh nggih
2: ah bre to yo gawe tapo sira
1: nika aris maut saha nangun tapo berata
2: oh maradano botaro brahmo
1: ngeri sejarawanan tapu beradone ngas tahu ngeradano linggih hidup botaro brahmo
2: amu nugraho to siro
1: mangne kepiciang panugrahan
2: so manggo pra prawitalo
1: kecen penugrahan mangdo
0: dados dasar
1: dados dasar gumi ni rikereng
0: patalo
1: patalo ni
2: dan ketekanan dening sarwo duko
1: waning sampun ring beten tanah punika janten dan ketengah tekanan doh kita punika
2: kadi luerku to lueran to
1: so kadi linggih hidup botaro Brahma dan pecahan itu ring naga nasane paling kelih
2: bangkanu oleh botaro Brahma
1: kadi asa punika penganikan itu sang yang Brahma
2: rikang naga
1: ring ipuni naga
2: ngi menikah mantan ratu titian
1: eh dah kadek pun
2: matur suksemu ratu ampuran kilang langsung tu neng titian
1: yeh pun
2: nge ratu kaki ya cara ngongka lala atur titian tu gantuk rama santi om santi santi santi om
1: inge udah kadek ringungkur ibu loader inge siro malih niki kak Nadia ngeranjing ngeranjing om swastiastu
0: Badung,
3: Om
0: Uban.
3: Om Swastiastu.
1: Iya, dah.
2: ruang
1: kuwi. Ndek asapnya ini.
2: Radio
1: kedo, radio waweng-waweng tuh.
0: Ah. Benyap ya munggah, na benyap ya munggah. Benyapnya.
2: Ngungi tuh sarang kali.
0: Maro ko matiang benyap ya munggah.
2: Eh, mangken dan piragi di tiang tuh kecil sajan. Ini ke kawet di tiang tuh nge.
1: Ya, nge.
2: Inge niki ring napi niki boleh purwo gamo tu nge?
0: Purwo gamo,
1: purwo gamo.
2: Inge, oda kade rajang mas anak demun sarang bu lodro mangit niku. Oh, mawi gana mas tu nama sidem. Wawasan batara, guru muang batara.
0: Batara apa batari?
1: Batara apa? Lanjut nak mendek.
0: Batara apa batari?
2: Tapi tuh
0: muang betara apa muang betari?
2: Betara driki tuh, betari minap nge.
0: Coba ulang.
1: Lanjutnya apa udah lanjutnya?
2: Niki suratannya betara das tuh nge.
0: Dan betara lanjutnya mendek.
2: Mangalon lari nare manganayu sire.
1: Mangalor.
2: Ngalor tuh nge. Aduh, kering-kering.
1: Lau.
2: Wawan tu nge. Wawasan batara guru.
1: Muang batari.
2: Muang batari. Niki iwang surat.
1: Aduh, bah. Ini wawasan mungkin ide batara guru. Kesarangan antuk. Korami suara ini de.
2: Mangalon lari.
1: Mangulon.
0: Mangalor.
2: Mangulon tuh.
1: Mangulon.
2: Waduh. Iki iwang-iwang suratannya. Nah. Mangulon lari nare ma mangan nayu sire.
1: Mangulon lari nire mangun ayu sire. Mau hang pemargin ide ne jagi mapi dab-dab mekarya sane ke bawah becek keh.
2: Matangian ring mangayu ngaraning pasraman nire.
1: Mawenan ring manguyu wastan pasraman idone.
2: Muah matemu saririke.
1: Malih ide matemu Erika, matemu sire Erika.
2: Sire ninge. Ninge malih niki sare niki.
1: Lang anu tulis
2: tulis. Niki kentane suratan. Bade ngaharep sire kalehe.
1: Kaleh amuje lanjut na eh.
2: Mo amuje kamari kamarati.
1: Pada mapi kayon ide sarang kaleh ngastawa punika ide sangyang semare ratih.
2: Kaworan pua batari.
1: Irika raris ide sekadi anak sampun kecampuh punika ide batari.
2: Mijil sute. Oh, napi niki iwang niki.
1: Sutanire.
2: Sutanire batari laki istri.
1: Nah, kesuwen-suwen rares. Medal putra nido batari lanang istri.
2: Paripurna ring hayu.
1: Jek sampun sane istri wayatuh jeget. Jeget pisan sane lanang jek bagus apa kika kenten lah.
2: Mangap sire hiang-hiang ngarupo warna.
1: Yang-yang-ing.
2: Niki yang-yang mantu.
1: Unike sekadi sampun ke carobin nantuk. Sang yang sane yang yangin rupo sane sampurna.
2: Suke ambek batari.
1: Nika mawenan ledang pisan pikayonan ide batari.
2: Mang, napi niki mangangan ada?
1: Mangingu ni anak ni.
2: Mangun tu ngeh.
1: Mangingu artinya ngupu pira.
2: Mangingu niyo anak nire.
1: Laris kau pupila punika oka anidone
2: sego awije kuning pasangan nire
1: pasanguan nire pasanguan pasangu lah maca tu
2: napi tu sege
1: sege wije kuning pasanguan nire
2: wije kuning pasangan nire
1: pasanguan sing pasangan
0: pasangan.

0: ngun tape aneh itu. Beda nenek anu artinya mangan itu nak mangun.
1: Lantur itu
0: anu. Ah mangun tape aneh baca nak di mana nak.
1: Tape aneh tu ke.
0: Ah mangun tape aneh.
1: Ah mangan.
0: Ah bena mangan.
1: Tape aneh.
0: Bena mangan
2: di mangku bena.
1: Niki kenten napi tu.
0: Di Jerman tulis entah.
1: Surat ane kenten tu.
0: Buku apa?
1: Mangun ke.
0: Buku apa salin entah.
1: Mangun tape aneh.
0: Ah iko raris ide. Sangyang semara rate ngangun tapo punika malih
1: tapuan tutuk pasraman nire
0: nenten langeng punika pasraman ido ne
1: dienil arte sire yang asmara rate
0: harus ketinggalan punika ide yang semara ratih.
1: Aduh dan piragi napi.
0: Ye.
2: Betlah waktu ah.
0: Sing dingamu ye itu.
1: Inggi. Motor makalo dan piragi. Nggih mali kide niki. Beda.
0: De batari umo.
1: Batari umo.
2: Nah, Kang Wang itu Kang Wang.
0: Batari umo.
1: Aduh iwang-iwang tu suratane. De batari umo.
0: Nggih, sampun.
1: Ingge dayu made mangken mungah dayu made niki titiang ngewacen hiwang-hiwang suratan. Matur suksema tu sareng kalih kirang langkung ngampura niki.
0: Nggih.
1: Ingge galah katur niki. Mangten akeh nyelang galah. Titiang mau pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, nggih. Ingge kantun malih siki niki sira ne pendek niki nggih durus.
3: Om, swastiastu.
0: Yeah.
3: Kakiang tarang gungkak.
0: Om, swastiastu.
3: Iya, kakiang kalau saking
0: itu. Iya, rumangku.
3: Iya. Tarang kiti tiang itu. Om, swastiastu. Adete kesuran ire lawan Sri Maharaja Krishna.
0: Pat. Dah punik ke inik ke perusahaan ide sarang ide sang Prabu Kresna.
3: Wang ringani waria kerti.
0: Ngapi?
3: Wang ringani waria kerti.
0: Taler inik punik ke sajeroning mau perawerti.
3: Yan ing rupa Sang Kresna juga tinire-nire.
0: Wantah pari laksana nide Sang Prabu Kresna kemanten sane ke tiru antuk ide.
3: Inarahante ayo ayo ngajie danur ide.
0: Raris kapi aja hantuk ide Sang Prabu Kresna inik aji ma pepanahan.
3: Sapu ngawaru Sang Bapu Ustama Denil.
0: Napi jesane kaicen sampun keranjingan.
3: Umutu Sang Dropadi sire ma putra.
0: Ngih. Maputra ida Dewi Drupadi.
3: Imuang siki anak nire.
0: Ingge punika lelima putra nida.
3: Retikan ningaran nire.
0: Bacakan pesengan putra ne.
3: Sang Pratiwinya Winya.
0: Sang Pratiwinya.
3: Anak nire Sang Yudhistira.
0: Putra nire Sang Yudhistira.
3: Sang Sutasena anak nire Ri Sang Bima.
0: Sang Sutasena putran Sang Bima.
3: Sang Sutakarma anak nire Sang Arjuna.
0: Sang Sutakarma putra nire Sang Arjuna.

0: Sang Bresani anak nireri sang nakule.
1: Sang Bresani putran sang nakule.
0: Sang Srutasena anak nireri sang Sahadewa.
1: Sang Srutasena saking sang Sahadewa.
0: Kita anak kalima.
1: Kenten sampun delima.
0: Ya tiga helat setahun-tahun saka muang. Sanaknya suang-suang.
1: Maslat sawetara awarsa punika okane. Suang-suang.
0: Bawa daya sinang askar di begawan domnya.
1: Sami punika ke upacarain ulih-ulih begawan domnya. Oh.
0: Inarahan angajia weda awe dia-dia yana.
1: Haris ke pari ajah muncarang mantra-mantra.
0: Saya dia ngajia ning kesatria.
1: Sane patut kauncarang oleh sang meraga kesinatria.
0: Unang pulihannya danur weda sang Arjuna juga mengajia kabeh.
1: Ingian aji mepepanahan sang Arjuna sane ngurukin sami.
0: Mangkin paripurna ikut sang Pandawa.
1: Ngardinin paripurna mangkin sang Pandawa.
0: Bekasan dinira kue ning anak ira.
1: Riantukan kathah putra ni.
0: Inggih. Semua rata. Yang serenggung kak. Tuan nenggalah kapun.
1: Inggih.
0: Ye nagung Sri Agung menggali bos. Ye agung kak sarangung tua kakiang mungkin wali yang ditianggalah untuk tiang untuk promosi santi. Om santi santi santi om.

0: 4, RRI Denpasar. Suara Budaya, Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bumbung Gebyog Jembrana. Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
3: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
2: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
3: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
2: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
3: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
2: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
3: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Down.
1: Ay, nge.
0: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, sampun makin ring paletan kaping kalih Kak Ciatop katanya mau masuk
1: Kak Nadia sira malih niki.
0: Iya, katanya mau masuk Kak Kumiso katanya mau masuk Kak Santa
1: Tatan,
0: Kak Santa Tatan ngucap enggak?
1: Kak Santa Tatan balibur kan.
0: Libur ngrup Kak Santa niki. Nggih, buka ditiang yang makin lokete Kak Las dan masih ngucap apa?
1: Kak mangku gede kawin.
0: Kak mangku gede kawin. Napi ya deh, nu nih kena.
1: Monitor.
0: Nu kak, monitor kak. Om.
1: Kak Las nih nu eh.
2: Semua tuh menikah.
0: Las.
1: Ada nak kak aku gede kawi.
0: Uling awal bukan tos antos.
2: Mungkin rumah kamu tuh.
0: Uling awal.
2: Kali. Mungkin kali kencan dan nak meremak saja di jantung.
1: Yeah.
2: Lagi kawi di jantung.
1: Terus.
2: Siang dari Bebos. Om Swastiastu. Ruh Kuasa Arjuna biar anani dewa dia.
0: Uning ide Sang Arjuna sane rauh punika betare sane luih mau tamu.
2: Maharap te sire sang jaya pertamu.
0: Ngarsang laris melalui Sang Jaya pertama.
2: Waruh mire ciptani puja.
0: Uning kocap ide Sang Arjuna nyipta puja. Puja ne benah ne lantang melemad. Ida bisa ringkes ida.
2: Asta puja manggala. Manggala manggala mire.
0: Astaka puja wastane sane keangen ngastawa kap pertama punika nama daging grim mantrem grim mantrem nika
1: grim grim
2: manmah tesire amin ke wara nugraha
0: inggih ngaturang sembah rarisida Sang Arjuna lungsur pasuwecan
2: kamene nira urung uruk ri kalingan ni Sang wau datang.
0: Duhaning ide durung pascat uning betara siro puniki sana rau siro niki rau ngeh.
2: Mojar te sangyak yang dewa cili.
0: Mepajar aris ide sana ngeyangin anak alit te punika.
2: Duh. Anak kita Sang Arjuna.
0: Duh, cening Sang Arjuna Idewo.
2: Tak uruh puo kita ri dadi mami.
0: Sing supaya Idewo nawa nyen bapo dan nang ungkul lelen lelen seledat seledat malin api.
2: Kami yang yangi yang kami yang yangi triarte kerana.
1: Hah? Foto bacaan
0: ada. Yang yang ning.
2: Kami yang yang ning triata kerana.
1: Triata kerana.
0: Bapa subodewan triantah kerana. Ini jening Sang Arjuna Widewo.
2: Ring aste sunyo graha mami.
0: Di aste sunyo graha ni. Itu peseraman bapa ni.
2: Oh, kami risalah hidup.
0: Nak subo tawang bapo, Idewo salah penampen.
2: Mengaku puo kita dawah.
0: Ngaku-ngaku buin sado merasa nawang.
2: Bina warahari pang astra-astra.
0: Lagu tu Dewa Nawang yang tu sastra ni liu bisa mau kawin, bisa pala wakil, bisa mau genap.
2: Ini ke salah tu?
0: Ni, bo nak beli tu tuannya.
2: Dan tu kepanggu ke akan saku salah sawi.
0: Tu neng awin nang Dewa bas ngedengan kebisan awinan ni Dewa singman buron ngapicak
1: kum bojok nangku dah
2: pangus kita mabudi mangkani
0: uling jani nyen suwud nyen mabudi gitu nih nawa nggak bedik ede nggak bocang paling dua gang woi tua toleh nih cang paling sugih
2: angge ajanya naradinya
0: tuh ada anak nak nyumbung yang dewek
2: muang make muang amek ke mangkani
0: gitu yang lah kena ke gitu
2: apaan ke ane wong sakti
0: apa?
2: Apaan ke
1: pantan ane
2: wong sakti
0: sawireh nak sing ada sing manusia mati balian kudang bangkian balian beliunnya tuh
2: widi juga salah satu mal
0: nak ide betara atau gen paling mawi seso ni jening percaro nak sing awang kan
2: mawi seso buahnya kabe
0: nak neng wasa wasitwo gumi ni makajang kad urip pidewo ni makajang
2: ye kena kanan puas ye wacana mami
0: melahang yang mendingahang raos mampu ni jani pedang ni jani melalui temang warga
2: semua tu banyak dan tu kacau tergugat nalai kita pun boleh boleh segala wali kita mana boleh sementara kita om santi santi santi om
1: ingat kan Kak Las aneh baca Kak Las ni ke
0: ingat kan Kak Las dia ngaku-ngaku cang paling duang bahasa Jerman bahasa Inggris
1: Rancis ingir, ingungkur Kak Las, sangre di tiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Gungka, sarang Ratu Kakiang.
1: Ya, udah weni.
3: Ingir, di tiang boleh, Ratu. Ratu Gungka, penapi gak tau kena, ampun, cukup Ratu.
1: Ampun, ampun kena, ampun.
3: Ingir, mungkin kena, Ratu Kakiang kena, ingir. Ingir, Ratu Kakiang, ini, Ratu Kakiang, ikan melajah. Jantan manut, tampuro, areng lagi berbunga ni, orang itu kacang. Om Swastiastu. Gumantio, cikang katon.
1: Ye, gentosan, gentosin mungkin cari tahu ni.
3: Lampah Sang Arjuna wasito akno. Ling alas lemah tawo.
1: Lebak tawo.
3: Di tawo.
1: Ling alas lebak tawo. Inge iring lantoran pemargin ide Sang Arjuna nyujur punika alas lebak tawo ni.
3: Wano calan nikang malawo radio.
1: Punika wantah alas wewidangan jagat malawa.
3: Hano suta sang malawa pati.
1: Wenten raris putra nide sang prabu malawa pati.
3: Mako namo sang jayo pratamo.
1: Sane ma puspada mepesengan sang jaya pratama.
3: Dumulur lampah sang danan jaya.
1: Punika nuktuk punika pemarganida sang Arjuna.
3: Dan warna nenring awan.
1: Ninten malih cerita yang ring margi ne.
3: Amangun kuku sire ring tengahing alat lemah tawo.
1: Raris ide makario ponok ponok punika kemah kemah ring tengah alas lebak tawo ne.
3: Ano busano nire busana nire sang sarto mongaku uruheng danur daro atro
1: benten raris maos ide sang Arjuna waning ide uning ring mantra mantra sastra sastra danur dare pepanahan sami
3: kumawato mangurek panang sarwo sakti wang sarwo pasakti
1: cumaleh ide jek ngaku-ngaku preside nguripang punika sarwo sato utawi buron punika taler sarwo kedis-kedis
3: kinon cang waduo mogawi kurungan lawan panjaru
1: harus nikahin ide punika parek-parekan ide ne mangno mekarya guongan mekarya kerangkeng dan ide mapi tuduh
3: ingin tiro adan lumampa
1: ingin
3: dan jayo rasamu
1: ingin benyang semang pisan punika mapi dabda bida pacang memargi kesarangin nantuk sang jayo pratama
3: kiri ning waduh kawan dasa
1: kasi kaire ngantuk para waduan-waduan ide prajurit-prajurit parakan sami
3: sodano gawan dewan ire lawan runte kas kawaru tekengsang kulak niro
1: sergap makto senjata panah punika rauhan bung-bung punika sami sampun kebakte antep ide
3: salah ya maco lawan lu tekengsang kulak niro
1: kan pementan
3: antara patang pemanah deliro lumari menatake ring suket ke namo
1: sawetara wenten sampun nepetang pemanahan panjang pemargi nidone nyujur punika ala sesane bat ngeriung
3: dan nano katon tampakin mergo mantra sanungal deniro
1: sepanjang margi nidone tan pisan ide mangihin buron nang aukun punika
3: aswe suwo sito sang Arjuna
1: punika raris
3: araria siro ring abu
1: sampun kantos lesu punika ide sang Arjuna raris merarian punika ide stop stop malu jauhnya nang oyong-oyong suut mundur memboros malu kentan ide
3: pada cin kalau tulinga sang yang acin dia sakeng sinyo dito
1: ingye tandumade punika kecingat punika antuk ide sang yang acin dia sakeng sunyo ne
3: tumurun siro maru porare aku bunting
1: aku kuncir.
3: Kuncir aduh.
1: Tedon raris ide. Sekewantan ide nyuti rupo dados anak alet mekuncir.
3: Anitihi hidang kentano suwete imiringin sarwo batu wang sarwo pagel
1: ngelingihin kidang mas punika kairing antuk sarwa buron wenten buron gajah macan punika wenten kedes punika sami ngiring punika
3: susumar ati gongsa atu atu atu kasihan pun menjijal susumar ampura kirang-kirang
0: oh bolancar banding kene tuni ada aja nak memaca rotoan pilih bukunya
1: pilih bukun
3: ini ratu semua banget ampun turun-turun nuntun di jam sarang kali ratu ini ratu pangkulis wito sami kalah hatur di jam mangkir ratu ada weni mau pamit om santi santi santi om.
1: Inge hadah weni sampun. Wak Uti, sampun mati arah dia demun Wak Uti. Eh, kantun becik pesan niki. Inge ring ungkur dah weni Om Swastiastu sangro ditia.
3: Om Swastiastu. Kacang wengi tu kacang terang buka.
0: Leh je. Ampun nak ketawa malih.
3: Ampun ditiang niki ada semangku. Wes kenten. Ngekendiak ditiang tu. Aduh. Menapi hadro tu serang kalih niki.
0: Nggih. Tengkarang nggih. Cek.
3: Nggih, menak enak tu nggih sanggo griya sarang sanggo puri tu ratu. Niki swarga ro ana paru niki sane betian niki tu nggih. Ngelanjut misalnya dumut tu. Nggih. Nggih jagi kekawit tu cang tu.
0: Jagi kawit.
1: Jagi kawitin. Ampun ke kawit. Ampun nggih.
3: Nggih jagi kekawitin.
1: Kan jagi kawit. Ampun
3: jagi ke kawitin di tiang tu.
0: Ana boleh jagi kekawitan alih len tu.
1: Len
3: begitu.
0: Menuju ke kawit.
3: Oh, mau gendong mas tu nama si diam. Aduh, sampun dating ring suwargo loko.
0: Nggih. Oh, gelis pemargi sampun rauh ring suwarga.
3: Mahuraju Yudhistira saha sariranire.
0: Sire punika, inggih punika ida sang Yudhistira jek ngeraga ida.
3: Iya rikutuk kopangih Maharaja Duryodhana.
0: Drika Raris panggih ini dia sang Prabu Duryodhana.
3: Dia nire
0: Nika sampun sane utama. Wih, benah suargaan ini no. Hintan ini dia benah suargaan ini no.
3: Halingi ring sing singo sano mani maya
0: melingih bin cek ring kursi singo sano manik keagungan malih meneang cokor misi gejir-gejir cokor. Aduh
3: makuto daro mangun makundalo mani
0: ngangi gelung keagungan malih anting-anting ngidone wih kudang gram jene kah
3: makilat bahu nire
0: ngangi kilat bau punika ido
3: mokati wande
0: masa limpet punika malih
3: soha busana nire
0: jangkep rerangsuk busanan ngidone becik pecik pisang.
3: Padi tejaning yang aditya
0: ngemedalang cayo sekadi sunaran nido betara surya
3: tejaniro iniring te siro bening dewo sang
0: malih ring linggih tu kok abeh antuk para dewata ni sami benah yenen suargan kenten ida sang Yudhistira
3: wapuo alep alep paning busana
0: napi malih punika jeg busana ni sarwo sane utama
3: om yang gumuruh suarganing murawo kalau sangke
1: suaraning
3: nih suaraning murawo kalau sangke
0: jak ten rerenan punika mas suara kenang malih sumu malih bening malih reong cak makaluk kan sampun bala ganyur
3: pangaruwu kan tu
0: pangariwu
3: pangariwu sang watak dewate
0: kangen punika ngerentebin linggih para dewata nesami.
3: Lawan tamak tangam bandangin gino, kita tua tu.
0: Lawan tangam bade gino.
3: Lawan to ngambade gino.
0: Alih punika pererod. Mererod punika pergino pergino no.
3: Widio daro, widio dari.
0: Sane kasolahang oleh widio daro, widio dari.
3: Wado mo wawo, pango po caro sang ker kertarte.
1: Kertarte.
3: Kertarte.
0: Ali.
3: Mangguang suarga loko.
0: Sami memakta punika eteh-eteh penyambutan sane wawurauh ring suarga loko kepanggih antuk ide sang Yudhistira.
3: Ingin atuh kakiang.
0: Yeay.
3: Ping banget atuh.
0: Ingin lanjut kan Nika. Nika kan wawu pragino. En lanjut.
3: Ingin tuh.
0: En lanjut malik ide wenten. Talar pemangku-pemangku.
3: Apotif ya. Niki tanda pemangku.
1: Iya sarati, sarati. Wenten Nika dong.
3: Ingin tuh. Aduh, sup semua ping banget atuh kakiang. Ini arto sarang galah atuh. Talar gungka tuh.
0: Yeay, sarang-sarang.
3: Ini tu, tidak jagi magatro kita mantan tu. Diki wenten buayan suri merta serang bapak guru stama. Wenten niki gongka raya stama serang gom yang suri agung. Taler wenten odah kade atu. Ingi atu serang kali galak atur. Untap tidak untuk prama santi om santi santi santi om.
1: Ingi dayu madeo ke sampun boleh. Bu EKBB sing man-man engkau. Tabanan, tabanan. Sanur, sanur, je niki.
2: Tiang, tiang, atuh tiang.
1: Nih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, ratu.
1: Eh, Kak Ciaduk, marau tabanan muncul.
2: Ngapsen, ngapsen, ngapsen. Pangtan coret, ngapsen.
1: Nih, marau dah ku coret, ke tabanan sih muncul-muncul, kengken. Nih, Kak.
2: Ini Om mawi kena matu nama sedang Om swastiastu. Muni ri kales ang Pandawa ning gajah ya.
1: Inggih sane dumun ri kanyaken sang Pandawa wenten punika ring jagat astina.
2: Telulas taun lawas mira.
1: Punika telulas tiban punika suwene nih.
2: Inunuan puasir ring jatuh gerah.
1: Yeh, jek ketunyal pun ke ide yari kering balai gala-gala ni.
2: Mingat sire itimbi wana.
1: Was punika menawi ide selamat punika. Makaon ide nyujur alas dimi ni.
2: Teka puasire ngeke cakra mandala.
1: Ngelantur pemargi ni dene rauh ring jagat eke cakra.
2: Petang tahun lawas nire.
1: Irike kantos petang tiban ide menang Irike.
2: Ane te sire Brahmana tamui.
1: Bintan raris sang Brahmana tamiu punike.
2: Umajarakan yan mahraja Drupada megawe swayambara.
1: Ini keraris ide nguning ayang inek ide sang Prabu Drupada ngewentenan swayambara.
2: Motakwante sang Yudhistira ri sang Brahmana tamuinya.
1: Raris ide sang Yudhistira motakin punikering ide sang Brahmana tamui.
2: Nimit Maharaja Drupada Han manakah?
1: Inik ide Sang Prabu Durupada meduwe putra ne.
0: Yakti dia meduwe.
1: Yakti meduwe ni ke?
4: Apaan sapuan panak sirunguni?
1: Duaning pirage di tiang idan enten ya meduwe putra.
0: Enten ada meduwe oke.
1: Dirin.
0: Bos apa saya yang barang? Nyana saya yang barang. Nyana barang.
4: Eri kalanira nalah di sang Pandawa.
1: Eri kanyak nida kekasoran antuk ido sang Pandawa.
4: Winwataken ri dang yang derono.
1: Iya, dawak punika
0: katur.
1: Katur ring ido dang yang derono.
4: Mewarah ke sang Brahmana tamui.
1: Raris nanti ke sang Brahmana tamiu.
4: Mak Raja Drupada inalapan keratuan ira setengah dedang yang derono.
1: Ingih punika ratu, ida sang Prabu Drupada punika jagat ida ne kamil latengah antuk ida begawan derono.
4: Ageleng tesiro mahasing desantara.
1: Nika nak mawe na ide jak duka benu pisan punika ide jak masusupan punika ide ring desa-desa.
4: Amet Brahmana Sidi Mantara.
1: Pajang rarah punika Brahmana sane Sidi Mantara punika.
4: Menganugerahane putra unang mojahat dan yang derono.
1: Mangna persida miciyang punika putra sane persida pacang nyedoyang ido sang begawan derono.
4: Mangkana bi perayaan ira.
1: Kadia sapuh ni ke? Oh, pidak-pidak beda tak tujuan ni dia ni.
4: Ingin ratu kang yang menikah ke pori kapsen itu.
1: Ini bang kak Nadia aja ni bang kak Nadia.
4: Ini kak Nadia kak. Kalau lebang kak telpon tak jadi ni.
0: Lebang, lebang.
4: Yang pamit ratu. Santi, santi, santi.
1: Ini kak Amberita masih. Kak Ani, kak Uwi. Ya. Kak Gede Kawi, kak sama ini. Om Swastiastu. Bawanin. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
1: Lambat benar kenong.
5: Enten enten nak mau lebuk dan boleh.
0: Lambat. Pasti Pak Kanadia atau mau lebuk tu.
5: Ini sampun titi yang
1: Pak Kanadia
5: ngarangin. Nge, nyarangin lajah ratu ringa di parwa tala ratu nge.
0: Nge, tes malu, nyen paling malu tu nyen udah dipenyum.
5: Pulodro!
1: Nah, percaya.
5: Nomor kali, dah kadek.
1: Apa, dah saja nih.
0: Patuh mu nyen enak.
5: Jadi, di tiang monitor, Bu Ayan Sari Merto terakhir di gelombang pertama. Om, aja genemas tuh. Udah makin tan yogyo ulah teku.
0: Ye, buin sayan-sayan peleh to laksanan ni dewone nana.
5: Apaan malap guru druye?
0: Sawire nyuang padrewean nabe dadi sing keto dadi murid dah.
5: Dan dadi risisio mangan druening guru.
0: Kal ngajeng nang ben totonang sing dadi murid ngajeng nang totonang rayunan guru, rayunan Pak Guru dadi rayun guru sih.
5: Mangkano ling niro embu.
0: Itu kenten
1: Diteket
0: tidak sang meragempu.
5: Mari do siro minum susu.
0: Wosan rare sido minum susu.
5: Ano do. Napi niki wereh napi wereh.
1: Wereh.
5: Wereh tu nge. Ano do wereh ning wace metu saking tutup. Tutupnya.
0: Mungkin wedan laris punika susu ne sane lebiang dikian igodel.
5: Yan manusu warah sinuswan ing indung ya.
0: Sing gitu ya.
1: Wara-wara.
5: Tapi itu.
0: Yan sinusu warag gitu.
5: Ada stanusu niki napi itu. Yan sinusu kan tandu.
0: Nah itu apa?
5: Panusu tu.
0: Yan anusu warag.
5: Warah dah.
1: Warah. Yan anusu warah.
5: Yeah. Sinuswan ing indung yeah.
0: Ya. Yan ipun wosan menyonyo kaponyonyoin baninan.
5: Ya teke dinilat mire.
0: Nike raris rayun nang ide.
1: Slep slep nang ide.
5: Pin aku pujiwo nire rak saking lembu.
0: Angen ide sangu ngangonang lembun ruen ide begawan domio eliun.
5: Wah dosiro tina. Tinian de
1: tinanyan
5: tinayan tu
1: tinanyan
5: tinayan de kan tu
0: tinanyan de begawan
5: acario guru ri arareni
0: raris male ide ketakenin antuk dang acario guru naben ring napi sane rayun nang ide mangkin
5: majar tersire.
0: Wau ketakenan makan apa tuh? Malu kita makin ngebawa sehari sida.
5: Yan pangdilan
1: kiki. Pangdilati.
5: Pangdilati warning.
1: Watsian.
5: Watsian. Nanti, nanti tuh watsian. Tumi beng tanah.
0: Matur dari sida. Indik ida nih ngerayu nang lepian lepian susu nih sana deh. Sampun winten ring tanah ini ke tata ini nih pangsing ngulung ke tanah ini ke geros ini dah.
5: Pina ke harah hara nire.
0: Ane yang ini dah rayu nang sedina dina.
5: Majar ke sang guru.
0: Balih, raris mangan di ke ide nabi, nabi ini dah.
5: Hai, nabi ki hai tu nge.
0: Hai, hai, hai, hai. Yeah.
5: Hai, anakku sang utamoniu.
0: Bah ada bahasa kawin ada. Hai, hai, hai, hai. Ada gitu.
5: Gitu, inget.
0: Duh, jeneng, nana sang utamoniu, idewo.
5: Dan yogyo ike haharante.
0: Sing patut, idewo. Ngajeng ngangane ketu-ketu
5: ikang watse wuruh ikang ri lapan donaku
0: godelik itu kaden idewa belog nak nawang idewa sedok tuh gitu nak duwag tuh godel itu
5: sakori wolas nyem back nio kita
1: amak amak amak
0: amak nih
5: amak
0: kita.
5: Amak nio kita
0: nak ulian kapiolasan kenah yone tekeni dewo
1: mana bajang
5: he dunia utahaken oleh nio nusu
0: awinan dia nak lepiang ya pang nak kenah ya aturang edewo ben yo godel sing bisa memunyi niki atuh aturangnya jo ben yo sing bisa memunyi kitu
1: lepiang lantas
5: tuhun ya warah ngaran.

0: Buktining len.
1: Cutatnyane yen iketu dewo nyak ngajeng ngketu artine idewo demen ngebut-ngebut teng tu gegelan anak len sing dadi ngebut-ngebut ngaden beli apa.
0: Hawiyo pinako haro ikang tan yogyo upo jiwane.
1: Nah, cutet nanyane selama idewo dadi murid didini sing dadi ngen ulah ngajang ngang apa buin ni sing patut ajang ngang.
0: Apaan agiang akuru ikang warsa yan mangkane.
1: Apa buin bedek-bedek ngebutang toto nang susun yoi godel. Kitu nak godel dua kebedaan ulian idewo adol itu lepiang-lepiang kelu-kelu bisa berak ya.
2: Berak ya godelnya.
0: Semua tu kaya tenggak mana boleh malih siki semua tu orang nyarangin tu.
1: Benduo ni dah.
0: Galah katut tiang pamit.
3: Nanti
0: di santi om.
3: An kak kumis mana? Om swastiastu. Engkur bu Eka bebe.
4: Om swastiastu.
3: Eh kak Uwi.
4: Kacang lagi tu tu.
3: Kak Nadia kalah nih.
4: Nemi di tiang polis satu.
3: Yeah.
4: Ini tidak nyarangin ring keluarga Ruanu Paru pun ini.
3: Terus.
4: Ini kau ikut di tiang satu. Om swastiastu. Kau cari rumah raja Dharma Putra Antumingal.
3: Ini. Angu pisan pun ke ide sang Dharma Wangsa ngantenan.
4: Ike swayan sang Kurupati.
3: Ini kawi buhan ide sang Duryodhana.
4: Wah, katon tedak yang drone.
3: Semalih kecingak ide punike guru naben ide dang yang drone.
4: Bagawan Bisma.
3: Aler kaki yang ide-ide Bagawan Bisma.
4: Maharaja dag.
3: Baga.
4: Baga Dante.
3: Alor ido Maharaja Baga Date.
4: Guri Srawo Maharaja Salia.
3: Alor sang Buri Srawo Maharaja Madro ido sang Prabu Salia.
4: Muang ikang dusa sana. Sakwarinio kabe.
3: Aler sang dusu sano kesarengin antuk. Arin arin ide mako sami.
4: Waduh aja jalalinge ri sami po maharaja Kurupati.
3: Sami mejajar jajar pun ikemelingih ring samping ide sang Prabu Kurupati.
4: Wan kadi sang yang sakre irining ring dening watak dewate.
3: Waluyo sekadi ide sang yang inere. Kairin ngantuk para dewata-dewata ni sami.
4: Muang teken sawata sahayanira aprang muni.
3: Semalih ngantuk para ratu-para-ratu perkanti-perkanti ni deh ni. Doke meperang sana dumun.
4: Tuan kinawaruh. Aranyo muang kue niyo.
3: Unika nenten persida kauningin punika wastanyane riantukan akeh pisan punika.
4: Yo tika akabeh te molahing suarga.
3: Unika sampun akeh

0: Om Swastiastu, Rahajang Wangi Rekelan Rai, Reng Rahina Waraspati, Niki Nges, Sene Becik Puniki Rekelan Rai, Putri Pacang Nyaringin Rekelan Rai, Kantos Puput Melih Jebos, Reng Galah Jamro Raswengi. Wosan wawu sampun nyarengin siaran tembang warga, Sane Mangkin Niki Ireng Titiang jagi nyarengin Kelanguan, Sane Pacang Niki Kebunggah antuk drama legenda. Rekelan Rai malih jebos, nge wosan drama legenda puniki Pacang buka Titiang lain telpon, ngiring sarengin nikering acara Kelanguan, nge dipilih malih jebos Megatre Napi Nunas Tembang. Ngelantur ringgalah jam dasa, nika pastika wentan nostalgia, nge Sane Arsen Niki medue cerita jadi dibagikan sareng semotor rakelan Rai Lianan sane wenten ring jero griya soang-soang niki ngiring sarengan milih jebos ring galah jam dasa bernostalgia. Galah jam salas kantos penutup niki ring galah jam roras nika wenten Rahina Latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Inggih santukan sampun galah niki ring jam siawengi rekalan rai ngiring piar sayang niki drama legenda duene sane memurde Raja Bunu Mangal.
1: Pendengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda bersama kami Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunu, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
2: Tabib, tolong obati raja, tolong sembuhkan dia.
3: Baik Ratu, saya akan coba.
2: Bagaimana keadaan raja, Tabib?
3: Maafkan saya Ratu, sepertinya sakit raja semakin parah.
2: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan raja?
3: Mohon bersabar Ratu.
2: Aku tidak akan membiarkan raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar raja bisa sembuh dari sakitnya.
1: Sang Ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati sang raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunu.
4: Ratu.
2: Iya raja.
4: Sudahlah, kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
2: Tidak, raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
4: Aku sudah tidak bisa apa lagi. Biar aku pasrah.
1: Segenap warga kerajaan berduka, begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunu akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara kandung Raja Bunu. Raja Sangen dan Sangiang tiba di istana menemui anak sulung Raja Bunu, Pangeran Paninting Taru.
5: Paninting Taru, kau harus mencari tabib yang sangat sakti untuk mengobati ayahmu, Raja Bunu.
6: Baiklah, tapi di mana aku harus mencari tabib yang sakti itu?
5: Begini, ada sepasang tabib yang sangat sakti. Mereka tinggal di pinggir Telaga Mantuk. Kau pergilah temui mereka.
6: Baiklah. Siapakah nama kedua tabib itu?
5: Nama kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amat.
6: Ya, baik. Saya akan segera menemui mereka.
5: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. kau harus hati-hati.
6: Baiklah.
1: Berangkatlah Pangeran Paninting Tarung menaiki kuda mencari tabib sakti Mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bumi, ia tetap menempuh perjalanan itu.
7: Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong!
6: Suara siapa itu?
7: Tolong! Tolong aku! Aku di sini! Tolong selamatkan aku!
6: Tunggu! Tunggu! Aku akan selamatkanmu. Kau ada di mana?
7: Aku ada di dekat jurang. Tolong selamatkan aku.
1: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik, sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
7: Tolong selamatkan aku! Tolong!
6: Cepat! Cepat ulurkan tanganmu!
1: Di saat Pangeran Paninting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: saja aku mati diterkam binatang buas itu. Kurang ajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninti, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahmu. Kau bahkan tidak sempat membawa tabib sakti itu ke istana.
1: Pangeran Paninting tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunu setelah Raja Bunu meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
0: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
1: Hari sudah semakin gelap dan dalam perjalanannya itu Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
3: Tolong kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
0: Baiklah, Nek. Ambillah makanan ini. Makanlah.
3: Terima kasih, Nak.
0: Nenek tinggal di mana?
3: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
0: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah, Nenek. Ikutlah saya. Ayo naiklah ke atas kuda ini.
1: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
3: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
4: Kurang ngajar. Aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini.

0: naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas maju laju kudanya menuju Telaga Mantu.
1: Akhirnya aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Aman. Nyai Jaya, Nyai Jaya, Mangku Amat. Oi, Mangku Amat.
2: Lene cuyang telok.
0: Berkali-kali Pangeran Paninting memanggil kedua tabib itu, namun tidak ada jawaban. Ternyata Nyai Jaya dan Mangku Amat tidak ada di rumah. Dengan perasaan yang begitu sedih, pulanglah Pangeran Paninting ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Sangen melihat Pangeran Paninting kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunuh pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunuh pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. Pendengar, demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunuh. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Bulele. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
7: Nggak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
6: Capek apa? Cerita sama Ibu.
7: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
6: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
7: Jadi aku harus terus sekolah ya?
6: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
7: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
6: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Rakelan Rai, kantun kesaringin untuk Putri, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, Ring Program Kelanguan, makin iki iring titiang, iring sarangin, ring lain telpon 0361223361. Niki melih jebosannya bergabung, ring lain telpon, ada memilih kentangnya, jagi megatre napi nunas tembang. Dari sana Rakelan Rai, taler pastikan niki ring WhatsApp, perempat RRI Denpasar, kantun, niki dados nyarangin nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gak putriku cantik.
0: Inggi, Om Swastiastu, Mbah Indira, sana nih kinggi.
1: Patut bunga di atas meja.
0: Inggi, pun api gatre Mbah cantik.
1: Gatre menanang Cina.
0: Asik,
1: encik-encik. Malun-malun bongol, Mbah, gak.
0: Ada skenten.
1: Radion mah anu amor.
0: Oh, men mangken ampun niki, ampun presiden monitor.
1: Ampun, kan sampun bilang kunapi suaran mah ge.
0: Ampun becik.
1: Kenten. Ah, menini tante Jermana jeung sebilang ragan poli mua orang hangbut yang bongol ragan. Jagonyang suitrong orangin bongol mah bongol kadian sajo jenang mekelo bongol karena sing tahan mekelo bongol ngang radio dokter
0: jengah langsung mah ye
1: langsung jengah nih jengahan
0: iya pertama niki boleh munggah ring kelaguan
1: mali jebos mudah-mudahan bin mandi nostalgia
0: nostalgia nih kamu boleh jebos sarangin malih ye.
1: Nostalgia bin jebos yang ani pidan tuh kelanjutan.
0: Nah, cek dados. Mungkin pun api niki jagi megatron api nenas tembang.
1: Megatron gen pula kayak nah.
0: Gih pangten bin wale bongol gih jek konyang mungkin sambat.
1: Bongol mah kita jagi bukan balas.
0: Nah, nih ampun. Raris mah.
1: Nih pertama niki wenten ini itan titiang marorah kalau yang bongol gede mas ini nih. Lamun genten wenten niki tante sampun ngen ini Jermani genten wenten Pak Yan Narbo patut mancung Pak Depi taler niki nge udah Bandi taler nge Nini Santa Nini Dania sareng kakek udah Weni Nianggung Sri kekeran genten wenten sira Nini Tuati Bu Ayan Swatini Mailin sarang Bu Putu ke Boy Waon nyarengin be. Nggih. Nggih nak Rahayu nggih. Nini Dania. Nisiro Nini Ayuna taler nggih Mas tu Nini talering tanah lot. Mah mangku Prajopati dumugi kenak lantur. Niki jero epa sarang jero kukuh nyarengin nggih.
0: Nggih Rahayu. Nggih
1: menika dumun Bang ya ampun nika kan selain nika bungkus ada siking ya. Ya putri. Nggih Pak Gede Peri niki sarang Pak Gede. Nggih. Tante Jerman munggah mali jebos yang pun ampun sud bongol mangkin.
0: Nggih.
1: Adeng, ya menikah dengan enggak putri. Enggak lah kalian masih lebih pramus mali jebos. Dumuginya mbah nyarengin di
0: nostalgia.
1: Bu Eka Batu Bulan talar nyarengin. Menikah dengan galah wali yang mbah. Sinep tu pramus Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksema Mbah Indira nge sampun nyarengin. Niki rengungkur Mbah Indira sampun wenten. Niki sana bergabung Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu moge.
0: Inggih Om Swastiastu tiang.
2: Nggih, Kakak Rangga pertama moge.
0: Oh, beli Rangga nggih.
2: Nggih, nyarengin niki.
0: Inggih nembe niki beli Rangga sarang titiang nggih.
2: Nggih, mari dua kali ya sana ya.
0: Inggih, jarang-jarang boleh sarang beli Rangga. Astengkare kena Rahayu nggih beli nggih.
2: Nggih, Rahayu.
0: Astengkare.
2: Nggih, minas tenang dinar kayati nggih sana.
0: Oke.
2: Tresna Metilar.
0: Tresna Metilar. Oke, malih jebas nggih beli nggih.
2: Nggih. Heeh. Sarang sampe ke matane
0: nggih. Inggih.
2: Nggih, rajang tugas Om Santi. Om.
0: Om Santi, Santi-Santi Om Blirangga, Pastaweng. Ya, sampun nyarangin niki. Seksama Blirangga, niki sampun adil pisan nggih. Wau Mbah Indira Megatre, sampun dicolek-colek semeton. Mangkin Blirangga niki nunas tembang. Ketan nggih, saking niki Dina Rikayanti, wenten tresna metilar.

Gober. Gober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Gober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Gober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tendung. Gober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran gober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Gober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran gober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, gober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Kira-kira lain nonton kerasa niki sampun nampak ringgalah jam dasa untuk punikan kira mesanakan dimun aja bos nggih. Santukan ringgalah jam dasa mulai je bos kantas puput ringgalah jam solas. Pacang ireng titiang niki ring bernostalgia. Sane arse bercerita berbagi pengalaman niki ring bernostalgia. Sarengin mulai je bos pasti kalian lain telepon 0361 223361.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kelan rai sampun renggalah jam dasa niki ngiring diramaikan bernostalgia duene. Pastikan niki sane arsa nyaring bernostalgia bercerita kintan gih berbagi pengalaman niki sareng semeton rekelan rai lianan. Dada sarangin putri niki ring line telepon 0361223361. Nenengis durung punika ngiring piarsa yang dumun niki tembang pembuka saking Yesi Diana Beli Sayang.

0: Nggih, sampun mengudara reklan raya Siki Tembang pembuka saking Yesi Diana. Nggih, beli sayang. Niki memang lagunya nih tentang percintaan ya tan nggih reklan rai. Mila poenten niki sane madue cerita sekadi lagu Yesi Diana Iwawung nggih utawi cerita sane lianan. Ngiring niki sarangin bernostalgia sarang putri ring 0361223361. Sampun niki yang buka nggih reklan rai. Dadas Niki bergabung ke mantan langsung. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ge Putri.
0: Inggi Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
1: Rahajang Wengi, penapi gasana Niki.
0: Astungkara becik. Pak Yan Niki nge?
1: Inggi, pasit.
0: Inggi, agak sepi tan di kantor Niki.
1: Inggi, di kantor Niki nampun agentan ya, kawak. Mangasut.
0: Oke, enten nggih biasane wonten ciri-ciri yang di kantor kletak-kletok biasane.
1: Siangnya wau ya malamnya.
0: Nah, kalau malam lebih santai berarti nggih Pak Yan nggih. Astengkara. Pak Yan pun api gatra taler niki?
1: Astengkara kenak niki.
0: Astengkara. Aduh Pak Yan niki sampun masuk yang nostalgia pasti seru ceritanya niki.
1: Niki wonten salam.
0: Saking sira nika.
1: Sayang hebat.
0: Ay, sayang hebatnya nge. Bisa aja Pak Yan niki.
1: Ingin lawu di koleng warung niki.
0: Oh, kari sampai malam buka nika?
1: Nge, jam gaso kari buka.
0: Oh, lumayan. Gede
1: pun urusan.
0: Penutup nge.
1: Nge, tanya-tanya nostalgia gede.
0: Nge, nge, penapi Pak Yan?
1: Nge, nganenen tiang ngirim wadah ngirim lombok ngirim wadah waktu neka yang teniwang neka sasih keulu asana neka
0: marah-marah niki berarti ya sasih keulu nemara lewat niki
1: dan tanampun
0: suwe niki
1: nge wenten pas yang ke ngirim neka wenten ratu brando ne wenten tenkari koreng Lombok Barat kita ni. Nih dalam perjalanan ni ke ring ring gua lawah pun macet kebenangan ni ke nih. Ampun ngantri terak ni ke terjedang masuk ke pelabuhan kita dan karena cuaca ni ke kita mah agak tak bersahabat tapi wasanya ke angin kencang kita dan jadi ni dadosnya. Ano kentan pelabuhannya buka tutup kentan.
0: Iya.
1: Terus kentan karena suwe nyantos balik dia malah ke kapal kentan.
0: Oh balik,
1: Tinggi balik nih kau benyang semah malah berangkat mereka kentan.
0: Gye. Oh majumu berarti nih.
1: Kisiro aja nyarang nih kis.
0: Colek-colek Pak Yati akan menek nih kis.
1: Ini Ita nyarang Ge Putri.
0: Iya, munggah nih nih.
1: Nih. Balik tiang balik ke kapal jam benyang selamah nih kau jam 5 pun berangkat tiang balik. Ternyata jak ngecoh tiang kering macet malah gak putri.
0: Berarti berlanjut nih ke macet seperti ini?
1: Nge kalian tiang pun dados kentan nge. Pas nih kau ngecoh kalian tiang nganu macet kering macet ling luar gua lawah ada doang malah kentan nge. Nge, niki siro nyarang kenuning tiang nomor ke niki nge. Kenten dasa karena waktu mendesak pengabean niko ten ngalir luasa. Harusnya segera berangkat. Kenten dasa nyewo, tapi waktunya pak polisi nih ngatah.
0: Dikawal kenten nge?
1: Nge, patroli. Pengawal polisi niko ngatah. Tadi ni terak ni kau buka ni kau kepala lembu ni kau panganah gede kenten pang kan tawa pang tawang waktu kenten pang kan cemburu sosial waktu
0: ni yang lain
1: ni dah tua saja kawal kan di pelabuhan kenten ni
0: sampai ke pelabuhan kau kawal berarti ni
1: pang man si malu yang pandu macam bukaan cuaca baik pangidang si
0: langsung berangkat nih betul.
1: Nge, aduasnya Riko, tengah hari masih tiang ngantri tuh, buat di pelabuhan kelala, geluluk Riko ke Matokia, kenten.
0: Karena menunggu nih kan,
1: agak malam nih, wau berangkat nih, sekitar jam 5 sore berangkat
0: kan. Lumayan nih kan nunggunya
1: nggih. Eh, cerangnya barat ombak gede kenten.
0: Misi ngisi yang kenten lembu dah dosnya nggih. Pangaman.
1: Nggih, kenten lembu kan nak beten kalau di kapal tiang nak berdur ngoyong.
0: Oh, lembunya nih kan masuk sekali dari tempat parkirnya nih kan berarti nggih lengkeng kendaraan nih kan nggih.
1: Oh. Eh, tiang berdur ngoyong nih kena terbang ngoyong beten kan kan.
0: Oh, bahaya.
1: Tugas nggih. Heeh. Berdur ngoyong tiang kenten nih kau angin barat ombak agang terjajah masih benar nih kok di ngomongan di kalau mau akenten pantasnya tempuh 4 jam tiang sekitar 5.5 jam sana tiang bau ke di Lombok akenten ya
0: ngaret jadinya nge
1: nge kenten rahayu kenten nge
0: tapi astung kare kenten nge ampun sampai akhirnya dengan selamat nge aman semua nge
1: nge ke di Lombok ampun sampai di tempat kerja langsung lemah ada ke tiang pun makaryo riko kejar waktu kita nih nak mesti ngakit pun nih kita ngakit rajangan wadah bedawang napi luar nih ke Wilson Kenton dirahat riko sengaja megibung gak begeri
0: oh sarang riko semeton
1: riko kian di Lombok Barat nih ke semeton Kerangsem tumpayan tiang nawang nak megibung secara nyata riko
0: benar-benar megibung bersama nge
1: niko tiang aja tiang nanam riko anehnya niko kan semua tuan riko jatang nanam nge megibung nge kosong lian niko nanam megibung nge kentan nge
0: nge
1: tumpayan masih tiang nepuk nak megibung nah kain kentan nge usung kentan polis yang pengalaman niko pusing makaryo aja yang melalui ke tuan rumah
0: nge ngelanjut nanti
1: boleh melalui ke Candi Darmato ke Kenten ke Takokoan ke Pantai Batu Bolong Kenten ya putri
0: oh boleh melalui-lali dadasnya
1: nge pokoknya wai ini kok yang ajak melalui santai nih kau nge.
0: Yeah, Kenton, Ken, mungkin nak ucapan terima kasih juga nge, Pak Yang nge, karena pun unding perjuangannya.
1: Tentu yang unding Candi Darmado, tak kokoan, itu aja Batu Bolong, Pantai Batu Bolong nih kau nge.
0: Iya, ini kan Ika terkenal di kau nge.
1: Inge, kalau Kenton Benyang Semang nih mau yang mulai.
0: Balik ke Bali.
1: Balik ke Bali. Nah, Astung Karo aman Kenton
0: kayak putri. Inge. Luar biasa aman, perjuangan. Kenton
1: luma-luma ini kau nih kau. Anu itu pagi nih kau nih.
0: Oh berarti laut Rika Wenten juga lumba-lumba nih sekadir ini Singaraja loh.
1: Lumba-lumba nih kau nih. Pagi siang nih.
0: Luar biasa nih Pak Yan pengalamannya nih.
1: Inge, niko ampun suka duka ne, kinten nge rahayu rajang kena nicah ya tiwon lewat pasti.
0: Betul betul.
1: Inge, niko mandang ya putri, semua segala.
0: Sik sama taler.
1: Eh, niki kak dah usah nyolek sekarang Bu Umar, Pak Mar nge.
0: Ngireng-ngireng bunga.
1: Eh, Bu KBB yang bunga, memang pandu taler. Bu Jerman nge, wenten Bu Tuk Boywo taler. Kita sekarang sami ya putri yang pamit Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Om Santi, Santi, Santi Om. Pak Yan Narbe, sampun munggah niki nggih. Becik pisah nika perjuangan Pak Yan nggih. Nika membuktikan bahwa semua pekerjaan nika pasti wenten perjuangannya masing-masing, wenten tantangannya masing-masing nggih. Lah niki kan pekerjaan Pak Yan niki luar biasa nggih. Niki membantu pasti ke Iraga pina ke umat Hindu kenten nggih, menyelesaikan niki upacara pitrayatnya nggih. Sarananya niki Pak Yan sareng teman-teman sareng ngaryanin kenten nggih. Dosnya ne pasti ke membuat pisan nggih, penting niki untuk upekare nggih. Perjuangannya ke sampai lintas pulau niki Pak Yan nggih. Dibagi state kena rahayu Pak Yan sareng semeton sareng sami drika nggih reng kantor. Nah sane lianan sane arsa nyarengin mina puenten teler cerita sane lianan utawi serupa kenten sareng Pak Yan nggih cerita tentang pekerjaan dados. Malih jebol sarengin putri reng 0361223 361.

0: Dek, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Dek, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Dek, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya, Tut. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya, Tut, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji, Dek, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
1: Gitu dong.

0: Tidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tubuh perapian di dapur. Tidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Mawali melirik lanrai, nyiring di kisarangi, nabar nostalgia, ring 0361223361. Wawu sempun munggah nih kawan tanpa ya narba, sana makin sirah niki menyusul, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Gek Putri.
3: Inge, Rahajeng Wengi.
4: Indira.
3: Mbak Indira niki munggah ben.
4: Om.
3: Masa ten Mbak Nini Ita berarti.
4: Coba-coba ang.
3: Nak mirip punya nejak dua kan orang 11-12 sejak Mbak Indira.
4: Don mirip kok.
3: Masa ten.
4: Dan.
3: Serupa berarti sing mirip.
4: Serupa tapi tak sama.
3: Asik, bagai pinang di belah dua nih.
4: Mandira nggak disembung nini di pejaten tuh.
3: Joh tapi nak mirip. Mungkin gini saudara yang tertukar. Astengkara becek. Nini pun apa niki kan boleh sungkan waktu niki suaranya hilang.
4: Dari nampun dia mendengang pun 90%.
3: Ya sudah kenten kemarin nika kedengeran serak. Mungkin nampun lebih baik.
4: Ini. Wow, enten anak-anak cucu nengokin makan. Wow monitor.
3: Oh, berarti wow tan monitor ring teman warga tan presida.
4: Ya, anak-anak nanti pulang wow.
3: Yeah, kan ada penyemangat ya nini. Ya nampun kecunduk cucu anak-anak pasti seneng.
4: Dan man-man kelompok dan gitu. No, gue masih ke nenek ke dokter benceng, bersegar
3: kata dia. Tapi makin nak cuaca masih kenten nih, jak pangkuda ke dokter tilah kenten.
4: Tilah, kita apa kade nanggol ben kita be.
3: Kayaknya nunggu waktu.
4: Pokoknya kemauan makan ada.
3: Nah, nika yang penting makan tetap masuk kenten ini ye.
4: Kemauan makan ada, tapi tidak begitu.
3: Ya, agak
4: minum
3: dipaksa, gitu. Agak dipaksa menten ya.
4: Kan makso gitu kan berarti sehat kan
3: kan. Tak kenten orangnya nampun makan tetap bisa setengkara masih sehat.
4: Biasu kan patuh gitu berarti ngidang. Ini kirana nyaring
3: suku. Oh, gera hajeng niang.
4: Ini sekarang bernostalgia liwat. Lewat kasih duo nih.
3: Aisa.
4: Ini kasih duo.
3: Napi?
4: Di Bali nganteng di Jawa, selat besi. beli di Jawa, ngali Sumatera, selat bensi itu.
3: Oh, joh ini mau kecoh semangkin ya?
4: Iya.
3: Pun api ini kan nostalgia ini nih.
4: Nostalgia ini. Boleh lewat nano itu. Nabi wasan. Selat
3: dua.
4: Jawa, ngali Sumatera. Bin mau ganti bis sih gitu. Be.
3: Oh, iya.
4: Nggak kan sekali mangkin bis si langsung ke Sumatera ke lari nak antar bisa putih ganti bis gitu ya limun gitu
3: transit nih ke ganti berarti bisnya nge
4: ganti bis bu nggak ngantar di Merak atau alih ke Lampung aja tuh bis berbeda bu masuk asana kena ada kecurigaan gitu asana bayu nini aja
3: uling di awal artinya ini ampun wentan pirasat nye
4: nye bok itu mana nini negak di sisin gilana di belakang nah negak kebajak nini lu li bali gitu ipak gitu keponaan bok itu jaduh nak bajang-bajang negak lu saya ikut satu duduk sini, saya mau turun cepat deh. Coba. Begitu. Siang ini, saat lasang ini di tengah mana kelakuan gitu ya. Dan tas kerjaan itu, tas gandong.
3: Tas ke samping nih kan ya.
4: Tas ke samping. Ini mau gede, ini aku muka. Mau jalan ke muka. Ini cincinnya ini, saat itu nanya sama pokoknya kita sebut ganti-ganti saya sebutnya teko kita ada nolenan teko nyan dia lah teko yo jam ano dong kan jam red itu pokoknya
3: ajak liur tina ni kan
4: ya lah teko bino lah bu saya ikut satu duduk sini saya dekat turunnya ke itu bino si sedang ini gue keponaan saya inget nawang gitu masih itu anu itu siang gas banget di tengahan
3: kayak tukar posisi
4: negara rajinnya gitu kayak gue gitu dia sih ada nak bin penumpang lipen lima datang gue gitu mungkin ya tuh sih mah bayangnya ongkos montor ongkos bis itu gitu yo maro jemaah maro kriak kriak cantik tekan pokoknya peninggalan ini aja pokoknya itu kan kesoleh bajang-bajangan tuh kan
3: gak karena ampun curiga dari awal gak makanya terus ini ingain
4: pokoknya aja cantik tuh dompet nah itu ngadun aneh daknya di muka di dadi aneh tuh tuh nyuma dompet ini ngentungan tuh ngoyong dur
3: ngoyong ya bandi dur
4: ngoyong dur kayaknya apa-apa, mana dompet saya, mana dompet saya, gitu, angan nih, ngoyong gitu, tuh. Mana buktinya saya bawa dompet ibu, gitu, nak sebuntung, atun.
3: Iya, nenek saksi, nih, kau pun menyaksikan, kayaknya. Ini
4: kulut nenek sing bani ngomong.
3: Iya, nak iya, ngelah gumi, itu, kita lah ibarat, nih.
4: Iya, ngelah gumi, bawa penumpang.
3: Iya, menyelamatkan.
4: Kira-kira, selang supir yang ngelah daya, itu.
3: Asalnya, ya, ampun biasa, ya, ampun kene, ya, supir, ampun nawang.
4: Nggak duk gitu bayun ini aduh agak soalnya nih rago ganti ya gitu kena ini ya
3: nu swecho widing ya nih ini waspada ya
4: gitu jelas kan nopoin ini cantat dompet nato untung atun ibu bagian tuh ini di muka tuh tuh bu nyemak tuh gitu ya ngoyong bareng lo jalan disini tuh mas yo tuh makanya ini orang lang supir lah kayak sireh nentu ke mau jalan bareng terus bareng mau jalan terus bu jor itu kan data
3: jadinya kan kentan ya supir yang penunding gitu lah ibaratnya ya
4: aduh aku dalam yang naman mau dagang tuh meling gerong ya
3: mesin jak beli dagang nak samian itu kayak kat modal nih drikeng ya
4: aduh nge niko baru ke dalam yang aduh gerongan kenal sing mah yang kos mundur pohon mah yang kos mundur bu dompet nabo cantet ya
3: keras kentan berarti nggak di luar nggak
4: nih aku ya cekat nepuin gitu tuh sangat kerjaan ini Nah, dua nasing luar Bali ini jadi mangkenten coba kan semoga nyati maksudnya.
3: Nggih, ampun nggih wonten cara enggak motor nak mepet-mepet, ampun belen bayu nggih. Nggih. Harus hati-hati sekali.
4: Nggih, nini ke Lampung atau pupang pitu nih, awang ke Lampung.
3: Pun sering nih ye. Kalau mangkin kan lebih gampang nih ye, bisa lewat pesawat mangkin langsung ye. Langsung jadinya mendarat satu kali. Nanti
4: coba ngantar di Sumatera mau langsung kapal.
3: Astung karena lebih mudah nih ye. Dan mesti transit ini kan pun bahaya sekali soalnya busnya bus umum dadasnya ye, mencampur-campur gitu nampun.
4: Transit di kapal kan masih yang nggak so pegang nengantar di Jakarta kan di mana Semang nengoyong di Jakarta ngantar sa kapal berangkat mana nih?
3: Berarti di bandara ini ngantosin kan?
4: Iya.
3: Mira tuh.
4: Iya, tuh masih jejak nanti guys.
3: Iya.
4: Kalau tuh neng ada ya petugas ngindeng gitu enten ya petugas ngindeng. Itu pengalaman masih
3: luar biasa nih kan nih pasti dados kenten nggih mangkin lebih waspada jadinya ampun nuning nggih
4: waspada nganggo napi kan bani
3: gini ya kangjang itu kan demi keselamatan betul betul demi keselamatan nih kan
4: ini aduh mau kejang pengalaman ini mau wilah mau lali ke Malaysia 5 juta tapi sama doa sama cantet bojok ya
3: oh nggih
4: di dompet ada dompet itu jepit kita cero gabahnya tuh dompet gede itu jepit di sipah itu di duduri cantik ya
3: ratu
4: kita punya suka duka melalui gitu
3: ya betul
4: ini ge semua ge ampun ini boleh nah bernostalgia ini hanya cetak mareng bernostalgia ini jadi 100% segar.
3: Astung kare.
4: Ini kayak Putri, malah bos waspada yang malah budak ge.
3: Ini nih.
4: Ini Pak Yan Abu kacan lidar madu, ini nak pangpat mau kacan lidar
3: madu. Ini ampun sering niki bolak balik. Pak Yan nak sambil makarya.
4: Ini semua ge.
3: Ini.
4: Antualan ini mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
3: Om Santi Santi Santi Om. Nini Itang ye. Niki pengalaman luar biasa taler. Nggih, perjuangan juga won pertama nih ke Pak Yan Narbe perjuangan ring pekarian ngeten nggih. Niki nini Ita perjuangan talar niki bepergian nggih, napi malih digumin anak ngeten tetap harus berhati-hati nggih. Nini Ita niki becik pisan jadi dari awal sampun waspada ngeten nggih. Kan nenten menuduh tapi ternyata bener niki kewaspadaannya nini nggih. Iraga patut sekalipun nika juga rekalan raing nggih ring dijaja megenah nggih biarpun niki deket rumah ring Bali, ring luar Bali, ya tetap waspada. Tapi malah wentan orang-orang tidak dikenal, ya rekalan rai. Becik bisa niki, Nini Ita pengalamannya nih, dimagi presiden dados pelajahan serang iraga serang sami, ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, Bri.
4: Ade, kenapa?
3: Aku jatuh.
4: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil lukanya. Ade kan hebat.
3: Mama kenapa?
4: Ini jerawat mama nih, perih.
3: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukanya kecil. Semangat ya, Ma.
5: Ih, pinter sekali kamu.
6: Anak adalah peniru yang hebat.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai sedereng lantur Niki ring lain telpon bernostalgia sareng Rekelan Rai malih nggih. Niki sampun wonten bergabung ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ring nomor teranyar niki 0895703245505. Wonten Bli Roy Skana seneng sampun monitor niki ring wewidangan Sukawati Dawuh Peken nggih. Sampunan ku tangan mbok gek putri. Nggih Bli, pastikan niki semeton titiang ring wewidangan Sukawati. Rahajang tugas kemantan ngantos puput seksama sampun monitor. Wenten talar Bu Eka Sempidi seksama Ibu Cantik sampun stato monitor nggih hadir katanya tetap semangat. Inggih seksama. Yening presiden iki Beli Rais Kana sarang Bu Eka ngiring niki sarangin nggih. Bernostalgia pasti ke ring line telepon 0361223361. Sane lianan talar niki sane durung munggah. Lari sampun munggah mangkin sampun titi yang buka line telepon duwe ne. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rahajang wengi.
1: Rahajang wengi. Aku Eka monitor putri. Kalau nonton rajin.
0: Seperti biasa selalu multitasking
1: seperti
0: ya.
1: Seperti biasa kuping di radio, mata di rajin.
0: Nah itulah hebatnya perempuan ya Bu ya, pasti bisa fokus.
1: Makanya males nyolek gitu, walaupun gak di calling gak apa-apa gitu.
0: Yang penting bisa masuk tetap, pokoknya ini masuk pasti.
1: Ini Rangga Pascawo ikutan nih.
0: Nggih, wau boleh munggah ring kelangan.
1: Wau Pak Yanarbo nggih. Pak Yanarbo meduwe pengalaman kelompok, Ibu nak ngelah masih pengalaman kelompok.
0: Nah, napi nika.
1: Di tahun 2011 kayaknya tuh nggih.
0: Nggih.
1: 2011, 2012 ke sana juga.
0: Oh,
1: iya. Yeah. Ya, sempat jadi ya waktu berangkatnya siang berangkat tuh. Radong man ikutan nih, radong tu dia boleh kenal terus nikitan kayaknya put
0: Ini sarang ibu nih ke?
1: Tentan
0: boleh kenalan tapi cingak titiang.
1: Oke tuh nih.
0: Ngirah hajang.
1: Lah pengalam berangkatnya waktu berangkatnya siang. Nah berangkat yang di Padang Bayi itu ngangin nu tepuk pulau Nusa Penida sih itu. Nu demen nanti put. Bawa ngetengah sama sekali sedingalin pulau.
0: Ampun laut kan berarti sami.
1: Panik put. Artinya kita berada di selat Lombok itu ya. Jok sanjang tuh. Adi sih ngantuk pulau tuh. Akhirnya anggapnya ngantuk put.
0: Tidur. Oh, gini.
1: Nah setelah bangun marah nepuun pulau kita cenik mau dekat ke Lombok tuh. Nah begitu kan diri itu langsung ngalih pura Narmada. Armada jam berapa tuh nyampe di Pura Armada mau senggang-senggang tuh ngalih sutra awet muda gitu.
0: Pantesan Bu Eka awet muda ya ternyata rahasianya.
1: Kang Beno ngalih sutra awet muda gitu Bu.
0: Berarti udah dikurangi 20 tahun kurang 40 tahun berarti ampun.
1: Kalau orang pernah ke Lombok pasti mampir ke sana ke Pura Armada. Langsung ngalih waktu itu awet muda. Senggang-senggang masuk cuma tadi masuk jak 2 jak 3 gitu Bu.
0: Di tengah
1: gedong itu.
0: Oh, genah di tengah gedong.
1: Di tengah gedong gitu. Mau celap ke mau. Nalam mati kayaknya si Leon mau sugi kesatuan santainya awet muda.
0: Percaya nggak percaya ibu ya?
1: Percaya nggak percaya.
0: Dicoba banget. Ada
1: jendeng murana nggak?
0: Oh tunas kita?
1: Tunas itu buat abang mulai.
0: Oh dah dos kita tunas
1: bertemu. Tadi tunas abang mulai ibu seng. Jadi sana gitu. Begitu ke Lombok yang kedua langsung di Pura Bukit Pengsong.
0: Bukit Pengsong
1: di Batu Bolong ibu sampun. Armada Batu Lingsar Suronadi wonten anu ditu Penglukatan juga. Di Pura Suronadi ada Pura Gunung Sari penyawangan kecap ke Pura Besakih tuh.
0: Oke enten. Jadi semeton Lombok ring drike nyawang nggih.
1: Pura drike di Natar itu nak pasir put.
0: Oh nggih.
1: Pasir. Di Pura Lingsar pasir, di Pura Gunung Sari pasir. Di dalam pura itu.
0: Oh, becek
1: gitu, pisan. Di Pura Lingsar teh Ibu mau kemit di tahun 2012 tuh.
0: Oh, mau kemit Rika.
1: Mau kemit di Pura Lingsar. Kalau yang pertama 2011 karena Ibu nyarengan ada kepala sekolah SMA 1 Blah Batuh tuh ngajakin Ibu. Kemarin di hotel tidur tuh, di hotel Harum di kota Lombok.
0: Oh, di kota
1: lagi. Istri, dua kepala sekolah put, walaupun mereka suami istri dipisahkan put.
0: Oh,
1: istri-istri, punduh istri-istri, oh, lanang-lanang, punduh lanang-lanang gitu. Dan tidak ada tidur sama suami istrinya, tidak jadi satu, dipisah bapak kepala sekolah.
0: Gitu.
1: Nah, juga yang paling menarik makanannya kangkungnya sama tahunya tuh put.
0: Kan kangkungnya kata pelecing, bumbu pedasnya ini kan yang ciri khas.
1: Dioseng enak, Bu.
0: Oh, dioseng.
1: Ya, dioseng enak. Kalau dipecing kan ribet kayak ini buat bumbu itu. Kayak buat tinggal yang bawa hijau itu, Bu, sedek rasanya.
0: Pokoknya menggugah selera, Bu.
1: Kangkung enggak tahu itu kan nomor satu menu bagi ibu itu di Lombok. Nah, ngelah si pengalaman gitu. Menek di Bukit Pengsong tuh cara menek di... Ijo asan itu nah yang orang di Pura Lempuyang agak enepan bendek.
0: Enepan. Oh. Tapi gitu. Kentan juga nggih banyak anak tangganya nggih.
1: Mesti menek itu.
0: Oh.
1: Itu ada grup-grup dagang gantal mesti ikut.
0: Oh, dagang gantal boleh berangkat mereka nggih.
1: Iya. Pernah berangkat 2000 asan jadi dagang gantal.
0: Oh,
1: berangkat pertama ngajak murid-murid kita berguru-guru SMA. Semua heran di situ, but ibu kan masih tinggi langsing, but senang ngangon hak selop tuh, but loh sandal hak tapi selop.
0: Oh, ibu pakai kenten bisa cerita yatra?
1: Di ber.
0: Kadang dia nak full selama kene kuat berarti ibu.
1: Oh, nini tuh nini, nah di berangkatnya kan harus pakai celana jin dulu.
0: Oh, ten langsung pakai pakaian adat ya?
1: Nah, kita mandi dulu nanti, setelah itu baru kita maturan gitu.
0: Terlihat pake jadinya bentuk tubuhnya.
1: Ya, tinggi. Nggak seperti sekarang gemuk gini.
0: Sekarang aja masih bagus ibu bodinya, masih kelihatan bangkyang.
1: Tinggi.

0: baru nyampe di Padang Bai. Ya, jam 1, jam setengah 2 baru nyampe rumah sini, Put.
1: Udah selemah ya.
0: Baru nyampe rumah sini. Padahal di bulan yang sama, ibu ke Gunung Salak dulu. 2 minggu kemudian langsung diajak ke Lombok. Itu udah dalam 1 bulan tuh 2 kali ibu keluar daerah.
1: Luar biasa nih ke tenaganya ibu.
0: Iya, gini anaknya ibu. Ini siapa nih ya? Oh, Pak D. Karjo ya?
1: Pak D. Kantun monitor Pak D ternyata.
0: Iya, ya, rajeng-rajeng. Niki sempurduan ke Bandung Antuk Galah niki nge. Sinampuro niki mangno boleh muter tembang ibut nge.
1: Iya, ibu.
0: Put, masih ada proyek tuh mulai ngajan tuh, Put?
1: Masih, ibu.
0: Ya, hati-hati putnya. Iya. Soalnya ada banyak ceglongan-ceglongan gitu. Iya,
1: betul. Belum rata jalannya.
0: Selamat bau ring di Jumah di Apatan nge.
1: Asik sama ibu.
0: Ini Put rajeng. Susuma, Put. Ibu pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Eka, ring batu bulan. Ya, sampun nyarengin, ring wongine mangkin. Sekali bawa sampun Bu Eka, wawun, niki nge. Sampun ke Banda untuk galah, rakalan rai nge. Seksama ping banget, niki sana sampun nyarengin, meramaikan, niki. Ring bernostalgia, rahinane mangkin. Demogi, boleh kecunduk, nge. Ring bernostalgia, utawi program-program lianan, sarang putri malih nge. Oleh jebos rekalan rai wenten rahina latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali kantas puput ringgalah jam roraswing.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
2: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
3: Widih, hayalanmu itu loh, ayo cepet angkat barangnya.
2: Iya, Jok.
3: Jadi bos itu gak gampang loh, harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
2: Iya juga ya, berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
3: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
2: Baiklah anak buah.
3: Iya bos.
0: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
4: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
5: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
6: Jangan ada genangan air.
7: Kuras tempat penampungan air hujan.
8: Menutup tempat penampungan air bersih.
9: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
4: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Kantun kesarang. Homa, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
14: Suara budaya Bali.

0: Jadi tumpahan kekejaman dari Komantara. Kita sama akan dibakar oleh Komantara. Hanuman dengan sigap mengawasi dengan gesit menerbangkan sama ke langit menembus mereka.
1: Dewa Sang Samo menang-menang ya Diki. Sang Anoman Prabu.

0: aduh. Pucul. Pucul. Cai raksasa watuan sang bomo. Metapu di gunung yang alih kawisesan. Ngejok bojok putih amonto kegewah cai. Wah, yang makan enak. Bersama ulati rengeni wasir sang Anoman.
1: Oh, durus, durus, aratu, durus, aratu, durus.
2: Utara Murka mengerahkan segala pasukannya menggempur Dwarawati.
1: Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu, Ratu

0: di mana ditonton? Ya di kisang bomu, adian nguinggil ke dikana kau wisehat. Eh, wil madu! Kau taman sirah sang bomu.
1: Oman para mengerahkan satyan andalannya, Wilmana. Wilmana adalah raksasa bersayap yang terbang menyamar-nyamar musuh. Perjangannya membuat para satria dan para prajurit warawati kebingungan. Angin membasah sayap Wilmana membuat pohon bertumbangan.
0: Tonton ya di kisah bomo, adian bangkang kau tak mandeng.

Sambo mati! Are you no enak-enak menjelang kesenjataan ke?

0: Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Sama dan Arjuna. Konjen bagi tuan sanggup bersenduk. Tonton Sultan Tersang Samo sampun apalah ter. Arjuna sampun padi hadiah ngapo kita. Konjen tu mengangen kerama ni resang ngerba kesna. Kita kaya makin wijilah kini kanan. Garuda posir. Yeah!

Sedul.

Do something.

0: Mandara yang takabur tersungkur dihujam senjata Sri Kresna. Kesempatan itu dengan sigap digunakan oleh Sri Kresna untuk merenggut bunga Wijaya Kusuma.
1: Dan kesidahan kita menjahakan keutamaan Yaya Degi Sang Momo. Namun Sang Kresida tidak menakan di kandang Wijaya Kusuma kelawan Sir Sang Momo. Enak, enak. Tonton Yaya Degi Sir Momo kayo makin.

Sang Kongo, lu dalam urde, urde.

0: belum mau menyerah, Poma berubah wujud menjadi raksasa maha besar. Sorot matanya mengobarkan api yang menghanguskan segalanya. Raungannya bagaikan halilintar, langkah kakinya berdentum-dentum. Para satria dan prajurit Drawati remuk terinjak-injak.
1: Gunung Senur, aduh, ditilakkan kamu sesat. Eh,

0: akhirnya melepas senjata sakti Cakra Sudarsana. Tubuh raksasa Boma Dumang sebelum abruk menyentuh tanah yang membuat hidup kembali Anoman dan Gatung Gasha, menerbangkan dan membenamkan di bawah Chandra di muka.
1: Wanted luar jengger, riko anak ini wanted kerbau dua ribu jati lesa. Sampun sido, siro sanggumu pelater, buka yang mangke, umengat dua siro sang nerpo kersno, ribu jah sultan ireo.

Adik Jaya berhasil membinasakan Boma Neraka Sura. Akan tetapi, begitu teringat dengan kematian Sama dan Arjuna yang terbunuh mengenaskan, hati Sri Krishna remuk redam. Sebab Sama adalah putra mahkota yang diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa Dwarawati, dan Arjuna adalah adik perkasa.

untuk mengenyahkan kesedihan yang mendera. Mohon diberikan anugerah untuk menghidupkan kembali Sang Sama dan Arjuna. Dari Kahyangan

Wahai Sri Krishna, kini pakailah tuah bunga Wijaya Kusuma untuk meruat dunia kembali yang telah dinodai oleh Poma. Gunakanlah bunga Wijaya Kusuma untuk menghidupkan kembali bukan saja putramu Sama, namun juga Arjuna. Lakukanlah, semoga kehidupan kembali tenteram dan aman, dan kerajaan Dwarawati kembali meng

0: kepada segenap rakyat Dwarawati, Sri Krishna menyampaikan amanah. Wahai segenap rakyat Dwarawati yang kusayangi, kejahatan Bomantara telah berhasil kita atasi. Tetapi jangan lengah, kita harus tetap waspada. Waspadailah kejahatan adu domba yang membuat kita terpecah belah. Waspadailah kejahatan tikus-tikus rakus yang membuat masyarakat menderita. Muliakanlah kehidupan dengan saling menabur kasih, bukan menebar benci dan dengki. Sejukkanlah kehidupan dengan saling mengingatkan, bukan mencegal. Mari rakyat, kita rajut persatuan dan perkokoh kesatuan dengan damai, harmonis, demokratis, dan berbudaya.
1: Hantian kasih dan karamanire sang sambe ketekaning sang Arjuna sida murip tekap wijaya kusumuh.

看你。

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Anggi Rajang Sumeng, Rakam Arai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Anggi Rajang Wali niki nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz. Niki ring rahinane sana becik mangkin kenten nge. Sampun nemenin ring rahina Sukre tanggal nepi wastane 18 kenten nge ring September kali tali 6 likur mangkin ingin nikira-kirai ringgalah mangkin nyantos pupur meja bos ringgalah jam dah sesemeng titiang dayu ari sani jaga nyarangin lah kerai niki ring sejeroning pekubuan suang-suangnge ring DJ pada bagena astung kare mali jebos niki rakerai anteng markiang aktivitas tawi pekaren dwe suang-suang astung kare mogi mali jebos nepi asane margi antar rakerai statakena rahayu rahajeng pasti katalan niki nyantan kekirangan punapi. Angge rakerai siaran dua presiden rakerai pirangan niki nge ring aplikasi RRI digital sene sampun presiden kunduh ring App Store utawi Play Store tala niki ring streaming rri.co.id. Angge tala niki dayuari pacang nyobe informasi kedumun niki ring margi hayamuru nomor 7 dasar dan pasar kena titi yang bertugas makin nge wenten edan acara sene pacang kemargi amai jebos nyantol puput ringgalah jam dasa semeng malai bos nge ayo niki meja bos niki pacang ke aturan titiang ring ambara makadi tembang-tembang kerohanian sani jaga nyarangin lakrai ringgalah semengnya mangkin nge taler niki wenten program acara duit rajeng baling nge niki jaga weda titiang ring ambara makadi siaran surya puja nah meja bos niki siaran surya puja duit mamurde manifestasi Tuhan dalam wujud Trimurti sani kebaktian oleh Niwayan Sri Sili Sunungil Angga saking napi wastane penyuluh saking Kementerian Agama Provinsi Bali lantun niki benten bisa melontar betul kelawasan yang kira ringgalah jam 6 nyane nge taler renungan taler puja Tri Sandia ayo ngira kerai suasana puja Tri Sandia kewedar niki ngeranjing taler nge lanturan titiang untuk nyobain siaran galang kangen nge lantur suasana nike kantor niki ring program acara rajang Bali informasi atau tebang-tembang sani karinin informasinya nih untuk perakiran cuaca provinsi Bali makemiwa arus lalu lintas ring kalau jam itu nyontoh jam siara kerai kira langkung kali jam titian nyarengin untuk interaktif ring ambarangi ngemausang niki ngeninin indik topi aktual saking sudut budaya nah napi ke maja bos maja bos juga aturan titian topiknya nih taler ring kalau jam siya nyontoh jam dasa niki pacarin titian rakerai untuk nyarengin ganteng nge kobrolan komunitas kesarengin KPAD Provinsi Bali ayo rakerai kadi asal pun ikut titik amatur nganinin indik edan acara sani jaga kemargi amalnya jebos niki nyantos puput ringgalah jam dasa semangi mogi-mogi sarang sami presiden nyarangin titiang sani mendue galas kenapa wasani monitor kenten durus keranjing ring whatsapp rompas sani anyar nge ring nomor 089-570-324-5505 tapi maja bos sani nyapet nyarangin niki ring ambara durus kemantan keranjing ring pesawat telepon 0361-22-3361 ayo rakerai mana presiden lebih semangat malih kenten nge mina wenten sani wawo metangi kenten tawi wenten sani sampun enten taler metaki-taki utawi meresik dumun nge ten kenapi semangat kemanten niki dumun rerehang nge ringgalai mangkin anto birangang tembang saking nanapi wastane giri sarengin beli dodo anto murdanya nge Bali Jani.

0: น
1: ยอนวายอนว้อยวายันngapain
2: วายันlagi menebang pohon Pak De ini lo batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian
1: Hey Yan Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
2: Lah, kenapa Pak De? Ini kan mengganggu.
1: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
2: Oh, begitu ya Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya Pak De.
1: Ya iyalah Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih, para pamirsa RRI Sanidahat Wangyang Titiang, ngiring sareng sami nunas ice, ring linggih ide yang widi, ide yang pramekawi, sane sampun prasida mapaice luar nugraha. Waste sida labde karya sida sidaning don. Parikramo duwe memargi antar. Titiang Niwayan Sri, saking penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, pinake narewakye ring acara Surya Puja ring Rahina Sani Mangkin. Pinake murda cerita Sani Jagi aturan Titiang, inggih punike manifestasi Tuhan dalam wujud Trimurti. Ratu Ida Dani Titiang Sinarang Sami, dalam agama Hindu, kita mempercayai paham monoteisme, yaitu keyakinan terhadap adanya satu Tuhan, yaitu Ide Sang Hyang Widiwasa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi, dalam agama Hindu, Tuhan memiliki banyak manifestasi dalam wujud dewa. Dewa sendiri adalah sinar suci dari Tuhan. Salah satu manifestasi Tuhan adalah dalam wujud Trimurti. Di Bali, konsep Trimurti dijadikan sebagai landasan desa pekraman. Desa setananya masing-masing disebut Kayangan Tiga, di mana Dewa Brahma berstana di pura desa utawi Balai Agung, Dewa Wisnu berstana di pura pusah, Dewa Siwa berstana di pura dalem atau Prajapati. Selain itu juga dapat dilihat dari porosan yang kita gunakan mengandung arti unsur dari Trimurti. Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa menurut ajaran agama Hindu adalah tunggal. Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua. Tetapi orang bijaksana memberinya dengan banyak nama. Sesuai dengan bunyi sloka, Ekam Eva Adi Vityam Brahma. Tuhan itu hanya satu dan dinamakan Brahman. Dalam perwujudannya sebagai Trimurti, Sang Hyang Widiwasa mempunyai tiga wujud kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan yang maha besar. Selain itu, Tuhan juga mempunyai tiga wujud kesaktian. Karena hal tersebut dinamakan juga sebagai Trisakti, yaitu ketiga wujud Tuhan. Trimurti merupakan tiga perwujudan utama Tuhan. Tri artinya tiga, dan murti artinya sendiri adalah manifestasi. Salah satu dari manifestasi Tuhan adalah Brahman. Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Sakti Dewa Brahman adalah Dewi Saraswati atau Dewi Ilmu Pengetahuan dan Kebijaksanaan. Brahman adalah dewa yang menduduki tempat pertama dalam susunan dewa-dewa dalam Trimurti sebagai pencipta alam semesta. Brahman muncul sebagai dewa yang paling utama, terkemuka di antara semua dewata pencipta alam semesta. Beliau adalah pelindung dunia dan sebagai pencipta semua makhluk di seluruh jagat raya. Brahma disebut Prajapati, nenek moyang semua makhluk, baik yang nampak eksis maupun yang tidak eksis. Di dalam sastra Weda dikatakan bahwa pada mulanya, di saat dunia masih diselubungi oleh kegelapan, di mana belum tercipta apapun, ia makhluk yang ada dengan sendirinya, yang tanpa awal dan akhir, berkeinginan menciptakan alam semesta dari tubuhnya sendiri. Mula-mula ia menciptakan air, kemudian menyebarkan bermacam-macam benih-benihan. Dari benih-benih, ini muncullah telur emas yang bersinar seperti cahaya matahari. Dari telur emas inilah Brahma lahir yang merupakan perwujudan dari Sang Pencipta. Menurut kitab Wisnu Purana, telur emas tersebut merupakan tempat tinggal Sang Pencipta selama ribuan tahun, yang akhirnya pecah dan muncullah Brahma. Dari dalamnya untuk menciptakan dunia dengan segala isinya. Ciptaannya muncul dari dirinya seperti halnya Weda muncul dari napasnya. Kemahakuasaan yang Brahma sebagai pencipta jagat raya didukung oleh saktinya yang disebut Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang memberikan inspirasi untuk kebajikan umat manusia. Bersama saktinya, Brahma juga menciptakan ilmu pengetahuan yang kemudian diwahyukan kepada para maharesi guna menuntut umat manusia ke arah yang baik dan benar. Wahyu ini oleh para maharesi diimpun, maka disinilah tercipta kitab suci Weda. Bila disebut sebagai Brahma, maka ia adalah manifestasi Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Dengan demikian, Brahma saat ini adalah Tuhan yang berpribadi sebagai pencipta. Brahma digambarkan berwajah empat atau caturmuka. Dengan demikian, Yang Widi adalah Brahman, tidak berwujud dalam alam pikiran manusia, sedang disebut Brahman ketika ia mengambil wujud dalam menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Penciptaan Tuhan mengenai alam semesta dapat juga dilihat dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Tuhan dinyatakan sebagai pencipta lima unsur benih yang disebut Panca Tanmatra, yang terdiri dari Eter, Panas, Sacair, dan Satpadat. Kelima unsur tersebut lalu berubah menjadi Panca Mahabhuta, yang terdiri dari Angkasa, Teja, Bayu, Apah, dan Pertiwi. Dari sana selanjutnya Tuhan juga menciptakan pikiran dan perasaan yang kemudian menyatu dengan unsur-unsur badan atau Panca Mahabhuta, lalu diberikan kekuatan hidup atau Atma. Maka terbentuklah makhluk hidup yang bisa bergerak, berpikir, dan berperasaan. Dengan demikian, Tuhan dalam wujudnya sebagai Brahman, beliau mempunyai kemampuan, kekuatan, dan kesaktian untuk menciptakan alam semesta, menciptakan segala-galanya. Tuhan dikatakan sebagai Maha Pencipta yang disebut dengan Utpatti. Dewa Brahma wilayahnya di bagian selatan dengan simbol api atau agni, dengan lambang warna merah. Dewa Brahma berstana di Purodesa atau Balai Agung dengan bersenjatakan gada dan kendaraannya angsa suci. Tuhan dikatakan sebagai pencipta karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Tuhanlah yang menciptakan bumi, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Tuhan juga yang menciptakan semua makhluk termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Tuhanlah yang menciptakan segala yang ada di jagat raya ini. Yang kedua adalah Dewa Wisnu. Manifestasi utama Tuhan yang lainnya sebut dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu, manifestasi Tuhan Yang Maha Esa yang memelihara jagat raya dan segala isinya. Beliaulah yang menghidupkan segalanya. Kemahakuasaan Sang Yang Wisnu dalam memelihara alam semesta beserta segala isinya didukung oleh saktinya yang disebut Sri Lakshmi. Di Bali, Sri Lakshmi digambarkan sebagai Dewi Sri atau Dewi Lakshmi. Dewi Sri dinyatakan sebagai Dewi Kemakmuran yang memelihara kesuburan tanah sehingga tanaman dapat hidup dengan subur dan menjadi sumber dari semua sumber kehidupan makhluk.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya. Iya boleh, tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Dewi Sri juga disebut sebagai Dewi Padi, dewatanya pangan. Dewi Laksmi dinyatakan sebagai sumber kebahagiaan dan keberuntungan bagi semua makhluk. Dapat juga dijelaskan bahwa sebagai pemelihara dan pelindung alam semesta, Wisnu sering turun ke dunia sebagai wujud awatara untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Awatara berarti beliau yang turun dari angkasa spiritual untuk melaksanakan fungsi khusus yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk hidup biasa. 10 awatara Wisnu yaitu yang pertama, Matsarya Awatara, yaitu awatara Wisnu yang berwujud ikan besar yang menyelamatkan dunia dari banjir peleburan. Yang kedua, Kurma Awatara, awatara yang berwujud kura-kura besar yang berenang dari lautan susu untuk membantu para dewa dan asura untuk mendapatkan amerta. Yang ketiga, Wahara Awatara, yaitu awatara yang berwujud babi jantan yang mengangkat planet bumi agar tidak jatuh ke dasar alam semesta. Selanjutnya yang keempat adalah Narasingha Awatara, yaitu awatara yang berwujud manusia setengah singa. Selanjutnya, Wamana Awatara, awatara yang berwujud manusia cebol. Dilanjutkan dengan Parasura Mara Awatara, awatara sebagai pejuang. Yang ketujuh adalah Rama Awatara, awatara yang berwujud manusia yang sebagai seorang raja. Yang nomor 8 adalah Balarama Awatara, awatara yang berwujud manusia sebagai pengembala. Yang ke-9 disebut dengan Buddha Awatara, awatara yang berwujud manusia sebagai seorang guru. Dan terakhir, Kalki Awatara, awatara yang berperan sebagai pembunuh. Tuhan akan turun dalam wujud sebagai Kalki Awatara, sebagai penghukum tertinggi yang akan membunuh semua iblis. Dalam wujudnya sebagai Wisnu, Tuhan mempunyai kemampuan, kekuasaan, dan kesaktian untuk memelihara dan melindungi semua ciptaan Tuhan. Wisnu juga dikatakan sebagai Maha Pemelihara atau Pelindung. Dewa Wisnu dilambangkan dengan air yang memberikan berkah untuk kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, disebut juga beliau Dewa Wisnu adalah sebagai Dewa Narayana atau Dewa Air. Dewa Wisnu dipandang sebagai penjaga wilayah utara dengan simbol warna hitam sebagai lambang kesuburan. Dewa Wisnu berstana di Pura Pusah dengan senjata cakra dan kendaraan Garuda. Dikatakan sebagai pemelihara karena Tuhan dalam manifestasinya sebagai Wisnulah yang memelihara dan melindungi alam semesta berserta segala isinya, yang memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan sehingga umat manusia dapat hidup dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Tuhan disebut juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang ketiga disebut dengan Dewa Siwa. Kata Siwa berarti yang memberikan keberuntungan, utawi kerahayuan. Yang baik hati, ramah, suka memaafkan, menyenangkan, dan membahagiakan. Sangnya Siwa di dalam menggerakkan hukum kemahkuasaannya dibantu oleh saktinya Dewi Durga atau Dewi Parwati. Yang Siwa adalah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pelebur. Kembali kepada aspek pralaya atau pralino dari alam semesta dan segala isinya. Karena kemahkuasaannya, maka Siwa diberi gelar seperti Dewa Kala yang berkuasa atas waktu, Dewa Guru yang berkewajiban untuk memberi pelajaran, Mahadewa sebagai kepala dari para dewa, Dewa Durga yang menentukan hidup matinya semua makhluk, Dewa Cinta Kasih yang mengadili roh semua makhluk, dan Dewa Uma dalam fungsinya sebagai sakti Siwa. Suatu hal yang unik dari julukan tersebut, bahwa sebagai pelebur Siwa menghancurkan semua ciptaan Tuhan yang sudah tidak diperlukan. Tetapi di lain pihak, Siwa adalah dewa sebagai guru, bahkan dewa cinta kasih yang memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada umat tentang ajaran Dharma. Karena itu, Siwa merupakan perwujudan Tuhan yang paling ditakuti, sekaligus paling dicintai dan dipuja oleh umat manusia. Sakti Siwa diberi nama sesuai dengan perwujudannya yang ganda, yaitu berwujud santa atau tenang dan yang berwujud rudra atau kroda. Dalam wujudnya yang santa, Sakti Siwa dinamakan Dewi Parwati. Sedangkan dalam wujudnya kroda disebut Dewi Durga. Dewi Durga dianggap sebagai dewi penguasa kuburan yang digambarkan berbentuk raksasa yang amat menakutkan. Dewa Siwa disimbolkan dengan warna putih dan berstana di pura dalam dengan senjata Padma dan kendaraannya Lembu Nandini. Dewa Siwa disimbolkan sebagai udara atau angin. Dewa Siwa mempunyai peranan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupan semua makhluk. Tanpa udara, semua makhluk tidak akan bisa hidup. Udara merupakan unsur penting untuk membangkitkan tenaga. Oksigen yang ada dalam udara merupakan unsur pembakar bahan makanan yang dapat menimbulkan adanya tenaga. Dalam wujudnya sebagai Siwa, Tuhan menghancurkan dan mengembalikan seisi alam semesta ke bentuk aslinya. Tuhan dikatakan sebagai Maha Pelebur, disebut juga Pralino, artinya Tuhan dalam manifestasinya sebagai Siwalah yang mengembalikan yang ada di alam raya ini ke dalam bentuk aslinya. Demikianlah perwujudan Tuhan sebagai Trimurti dalam manifestasinya sebagai Brahman, Wisnu, dan Siwa. Dalam sastra Hindu, ketiganya dilambangkan dengan aksara suci Ang Ung Mang yang disingkat Aum dan dibaca Om. Om ini lalu menjadi aksara suci Sang Yang Widiwasa dan juga Trimurti diwujudkan dalam bentuk lambang seperti porosan, di mana sirih sebagai lambang Wisnu, pinang sebagai lambang Brahma, dan kapur sebagai lambang Siwa. Sebagai Trimurti, Tuhan berfungsi sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dan sebagai sakti, Tuhan dinyatakan mempunyai kesaktian yang luar biasa besarnya. Kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan sebagai Trimurti dan saktinya, sebagai sakti tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan yang tak terpisah itu, maka Trimurti dan Trisakti itu diibaratkan seperti hubungan suami istri. Dari apa yang telah disampaikan tadi, Trimurti merupakan dewa tertinggi yang memiliki tugas dan peran masing-masing. Kita sebagai umat manusia selalulah bersyukur karena sudah diciptakan menjadi ciptaan yang paling sempurna. Marilah kita selalu berjalan di jalan Dharma agar apa yang menjadi tujuan hidup kita dapat terwujud. Ini Ratu Ida Dane, pendengar RRI Senarang Sami, Asapan ke acara ringrahine sami mangkin. Minawi te wenten atur titiang sane nenten patut. Ring pikayunan ratu ide dani pendengar RRI sinarang sami. Titiang nunas gang rena sinampuro. Mangkin puputan titiang atur anturan prama santi. Om santi santi santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mekalan-kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan secara simbolis bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum, tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam tetandingan Banten celemik, dibuat dari janur, yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sani leser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol Dunas Amarta Sanciwani, Kabiyu Dayaan, Dunas Sifat Kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol Dunas Amarta Kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, Dunas Amarta Kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuwo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, Dunas Amarta Pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, Dunas Amarta Maha Amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.

tenang, tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangelebur sehana ning malu. Rima dia kita wang.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Orangnya kita angkari Mamu cia suara apa-apa.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ngira karai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Yang mau malin-malin kisaran titi yang dayu ari nyara-nyara karai, mangke sampun ngeranya ringgalah jam 6 lintang roras menit, kenten nge ring rahina becik makin rahina sukre, tanggal 18 September 2026, kenten nge astungkare, kenten sami, sani kaptian presiden nge kepanggihen, taler rakarai diwawu sampun, niki memargi, untuk siaran Surya Puja Dwe di wabungnya sane memurde manifestasi Tuhan dalam wujud Trimurti. Talur sampun talur niki beda titi hari ambara ringgalah jam 6 nyane untuk Puja Trisan yang rahajang dumun aturan titi majaring umat Hindu Sedharma kenten api wastane sane sampun kenten nge margi yang Sedharma Dwe untuk minap niki mebanten dumun nge dados umat Sedharma umat agama Hindu margi yang mantan alon-alon ya pastikan sampun niki tapi wastane memohon izin sarang ide yang widiwase kenten nge serung pacam praktivitas malejebos manda preside kecinga sarang kesuriani sarang orang ide sang yang widiwase nge ayo ngira karai sering mangkin niki ngelanturan titian ringgalah jam 6 nyane malejebos jaga turan titian reambara untuk obrolan galang kangen kenten nge taler wenten niki tembang-tembang beli sani presiden menghibur akarai miwah informasi-informasi sani menarik lianan ring galangkangin dua niki mamude puputan badung kenten nge aingi mogi-mogi miari jebos presiden nyarengin kenten nge anto napi wastani mirengang sarang-sarang bebalasan sani jaga katur miari jebos talur sampun ang lali akarai sani sampun monitor sarang titian niki ring radio Rompat RRI Denpasar kenten nge. Nah durus niki antuk gatrenya nih dumun nge sirasane sampun metangi tapi pasti aktivitas sane sampun kaambil ring galahi mangke. Nah durus niki nge ranjing ring WhatsApp Rompat RRI sane anyar niki ring 089 570 324 5505. Nah meja bos wabung katitiara interaktif nge ring nomor 0361 223361. Ainge rakarai sambilan niki nggih rakarai menjalani aktivitas ya utawi menikmati ring semengi mangkin antuk penyemang-penyemang sane sampun saya genah niki wenten tembang dumun nggih sane pinake pamungkar ring kalah mangkin niki tembangnya ini saking mriko Mang Darsana Ulian Facebookan.

0: turun ke sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
3: Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
2: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi, ibu-ibu.
5: Pagi.
2: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
4: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: nak muadan sutine. Satyo, satyo tekening tanah pelekatan, sutine tekening tanah kelahiran. Sake walo yen rawosang yani pidan kelawaning ane jani, tetep irage patut bakti kapening tanah pelekatane gitu. Nyen jo siapapun yang ingin menginjak-injak semena-mena, merusak, tepatut irago yani memberikan perlawanan.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ngapi kok lawan semang yang beriki. Aduh semang ya lawan-lawan gitu kan.
0: Lawar apa?
1: Tapi anu tanah pelekatan gitu dengar tahu lihat saru-saru dikit dengar aja. Mungkin dijeng rame suara anjir saru-saru dengar gitu. Oh, ya dengar kelotan ya dan kalau dengar gitu.
0: Aduh. Sing nenek lan muka angan podidi yang sing ya do patut.
1: Oke yang jadwal moto dan yang dia muka lo yang muka angan lo podidi itu.
0: Aduh napi ne ngebit ngebitang buku tuh gambar gambaran tuh.
1: Oh boy. Oh. Buku napi nih kau anu zaman kerajaan. Boy. Oh. Zaman pindosan nih kau. Napi ini
0: Puputan Badung.
1: Oh, ngejakti. Yang pun nikang Puputan Badung, dia ingat pak gending. Nyen ento monyoling di Jawa Tengah. Tuh ingat lagu singulah alit jambi pemecutan. Tak ingat kan gending ini kok.
0: Wih, dia wala tuh. Memang gending mengingatkan kita kayak
1: gitu. Ya anak ada yang gending nih kok pasti wenten maksud dan maksud, makna
0: kan sampai tahun berapa di kan gitu kan nah itu
1: siapa disebutkan waktu di kok kan dan ya aduh
0: ya gending aku di
1: mana kena Puputan Badung nak niko ya anu itu
0: nah jani siapa Mekah itu irago bagaimana rawasang buat cinta tanah air.
1: Cinta kan, gitu. Tanah pelekat ngerti kan ya.
0: Iya, yang cinta, cinta dan sayang.
1: Gitu. Nih, cinta, sayang.
0: Cinta, sayang.
1: Melenang nih kok.
0: Abis medik melenang. Yang penjajah itu kan cinta aja tanah air aku.
1: Oh, kalau tenyong lah tuh.
0: Artinya, kalau cinta itu... intinya ingin menguasai,
1: ingin memiliki.
0: Oh. Sing itu nak mencintai, ya nak sayang tu sing ado gitu.
1: Oh.
0: Yang penting yo demen, yo bahagia, aku akan lakukan sesuatu.
1: Kadang-kadang kau diberkorban, bani. Oh, niko yang sayang. Oke.
0: Yang niraga jadi pangarus, John. Sawire satu memang orang pribumi. Mulo hari-hari tanam dini.
1: Lekade mulo di Bali dan.
0: Nah, raga cinta dan sayang tadine.
1: Ken tanah lekade ke di bau.
0: Nah.
1: Yang tang bengong pidan ji kenten nak ngorto nak tutuo kenten orang Puputan. Gitu ka kento semangat Puputan iko yang ten nyat getih yang ten pegat angkiane ten ten ke nyerah gitu, kenten wanen nak pido mempertahankan harga diri kan nanti.
0: Aneh pak cobain kan istri-istri ini, sih gitu. Sedo nih lanang, nih istri Satyo.
1: Mau Satyo, wah, tak barang.
0: Iya nanti hidup, sih lah gue juang kan lagi.
1: Nih panten kan di rago menyerah kan nanti. Kenten wan anak pido-pido ini.
0: Benar, di samping Niko. Tetesan darah ni kan mungkin ada masih angon simbolis gitu dalam bentuk tabuh rah itu.
1: Oh tabur rah, yeah.
0: Tabuh itu tadi mau tabur.
1: Tabur.
0: Meketis. Mesiraten.
1: Oh, kenten nanti ni ko.
0: Rah getih.
1: Getih.
0: Berarti mau dasar tanah ini bersiraten getih nih.
1: Oh, kenten ada tetes darah.
0: Tetes darah itu. Ini saat waluyone pondasi yang sangat kuat gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kawinan sido trepti yagate sido lanuh gumine.
1: Yeah.
0: Asing tinandur sarwo nadi, asing tinuku sarwo murah, kan gitu nak ngerawasan. Aduh aneh, apa celak aja mentik.
1: Oh, tongkat kayu jadi tanaman gitu nak ngerawasan. Oh, dan...
0: Nah, anu ya tong anu, batang serah sawi itu kan ngomong tongkat itu celak hidup. Itu misalnya, memang tanah, tanah subur. Apa nelahan kita nak ngerawasan puputan tuh. Apa nelahan kayu nih, mana nih gitu.
2: Jangan merokok kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh dengerin, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih pekak nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya iya iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Weh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Napi wasane yen rago berkaca lagi ke zaman dulu niki yen pupun Badungan kari durung ya zaman kemerdekaan kok jinge, kari zaman kerajaan. Kenten satio sang pemimpin rakyat bersatu padu melawan napi wasane orang-orang yang menjajah nih tadi.
0: Nah,
1: tanpa napi wasane tanpa komando wasane
0: nah, berjuang bersama gitu. Nah, sampun artine bongelah sendiri-sendiri ini tekad membaca itu. Nah, cinta tanah air, cinta pelekat dan adane. Nyena nih enggak usah ngasih lawan gitu.
1: Nggih.
0: Ane penting ana apa tawang tuwe. Yang diwariskan panak cucu
1: pun pado tuman panak cucu ben pidan. Yang bang penjajah nyuang ben anak cucu aja lah kur.
0: Ah gitu.
1: Kos anak cucu benan. Oke, dan dadasnya
0: bisa menjadi tamu di rumah sendiri lah denenya. Dini sebuah irago. Angon ke gambaran sih gitu tuh.
1: Gambaran itu napi dadosnya.
0: Angon sesuluh. Sesuluh hidup. Semangat nih terutama. Semangat tidak boleh kendor. Walaupun apa yang terjadi.
1: Rela berkorban.
0: Rela berkorban.
1: Bahkan ya. Ke sampai ke angkehan ya. Angkehan. Dikorban.
0: Lali caru sekengken
1: gitu, demi ibu pertiwi kenten orang peh jakti kenten pun rago sebagai generasi berikutnya niki dan kari wenten penjajahan kari dumun dan wenten nak ke napi wasane ke nyuang wilayah rago mungkin napi perjuangkan
0: niki wilayah sing juang kewale pepinah irago ini bisa juang.
1: Maksudnya?
0: Penjajah bisa jani.
1: Pepinah ini kan nak pinji? Maksud pepinah?
0: Mindset kebiasaan irago ini. Ya yang pidan. Budi pekerti ini luar biasa. Terkena lingsir. Terkena siro. Sana patut kewangnya kesinggihan.
1: Dihormati.
0: Bisa nang raos. Jani sudah dijajah kita. Mindset irago apa juang.
1: Oh, Adin belian daya pikir makin. Oh, jak dia di samping itu dari segi perekonomian rago masih dijajah ji.
0: Ya.
1: Teknologi rago dijajah kan ya. Mungkin ya rago ten ngabo HP ten ngabo misi paket apa yang nak bawa ketinggalan zaman rago.
0: Saja.
1: Dijajah rago dengan teknologi nih ji.
0: Bi, yang ada penikan-penikan sang rago ikan. Entan yang jeneng semangan ingat tang ibu nih.
1: Ah,
0: suwe coy dah siang widi kantun.
1: Mau
0: diberi kehidupan.
1: Oh, gitu.
0: Kita pernikahan-pernikahan aja. Melihat nenek Yani. Maro entan je ape malah.
1: Ada ya chat penting ya. Oke, dan ada ini. Anika orang patah kan terjajah.
0: Iya, terjajah kita. Tapi pangsing yang cara ide Sang Arjuna kelawan para video dari ini sedang anida mutapa. Kayun dari ini itu tuh menggoda tapar ide Sang Arjuna. Saka walau matung kali dah dene.
1: Iya udah din anu
0: tergoda. Dari lah tergoda.
1: Oke. Dan nggih, nika mun rago mungkin sebagai generasi tandane perlu rago memilah-milah sane cen patut margiang, sane cen ten patut nana ji. Panten semua budaya luar, budaya yang teknologi dari luar itu jangan diadopsi sami kan ya.
0: Mana yang cocok? Adakan filterisasi itu nak ngerawasan.
1: Filterisasi.
0: Saring
1: bedik-bedik. Sanek cien cocok, angin. Ngeten cocok. Sama dengan lagu perjuang.
0: Ya diastun budaya anyar sing tata kucingain. Sakewalo manut tekening tongos ragor ini tadi
1: sejalan dengan budaya ragor
0: istilahnya apa nang ngaran akulturasi
1: kau pun pas aduh nggih
0: kala sistem puputan itu
1: nggih
0: angon peringatan itu di tanggal 20 September ini
1: nggih
0: ne puputan Badung.
1: Puputan Badung.
0: Itu ketah ne. Gua mantini pangsa ya go jo na ya mo kejang. Angon lawat, angon petitis. Sesuluh satuo ane malu. Ne angon ke gamai lagu menek ngancang. Nih,
1: bagaimana pendahulu kita berjuang mempertahankan tanah Bali kan?
0: Yang cara di satuan itu. Nih. Sing dasar nih ada kapal nih kampeh di
1: sanur. Ring sanur nih kok.
0: Nah nih kampeh tuh masih ada berpura-pura.
1: Nah alasan gitu. Untuk panggilan masuk ke Bali.
0: Gitu. Jadi kita itu ke gambaran yang sakit. Ada anak teko.
1: Ada kampeh ke Bali.
0: Nas. Sing je kapal keno, misal di durung sakit, aduh nakin, aduh ini tulung, ya tulungan kapal aduh rombol teko.
1: Perlu waspada.
0: Aduh,
1: aduh, ngesuk semua nih, ngesuk semua jak apa jak boleh ban. Perwawasan sejarah deh.
0: Semang-semang ini kene anggon impalen semangan maro bangun aja nih. Dingin-dingin pasti kukupan.
1: Nge kopi dan si godoh wang buku akan impal. Aduh, nge pamit ya
0: rumahnya. Aduh, mau.

0: Hai Gira Kerai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya baling. Ya, mau lima lini kisaran titiang, dayu ari nyarengin akarai, ring DJ pada bekenang ya. Astengkara seperti biasa akan dayu doakan rakarai, kenten nge, manda tetap selamat, tetap sehat, rahayu dan bahagia. Hai Gira Kerai, di wawah sampun, wabada titiang niki, siaran galangkangin duwe, sane mamurda puputan badung, kenten nge. Napi mawenan, nah ring, napi wastane siaran galangkangin duwe di wau nike mau sanggenin indik puputan Badung. Rakerai senen enten uning puputan Badung nike nge, nike perang perlawanan habis-habisan ya, hingga titik darah penghabisan. Sane niki napi wastane dipimpin oleh Raja Badung Taler Kramene kenten nge, melawan ekspedisi militer pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 20 September 1906. Ingge male kali rahine sampun kentennya nggih era gesang sami pacang mengenang sani ke bawah puputan Badung kentennya semangat perjuangan. Kata puputan pasti ke sampun saking bahasa Bali yaitu puput ya artinya habis ataupun selesai. Nah niki sampun menyimbolkan pertempuran suci untuk mempertahankan kedaulatan. Ingge rakarai mogi-mogi presiden mepi kenoh kentennya untuk bebawasan di wawu ya meningkatkan semangat kita. Ngenten semangat perang ya. Perang untuk apa ya? Perang untuk melawan berbagai macam godaan rakerai kenten ngering. Ngemargia aktivitas tawi kegiatan duwe sewang-sewang kenten nggih. Ya melawan juga maupun perang juga terhadap pikiran-pikiran negatif yang selalu napi wastane berusaha menguasai diri. Nah nike sampun napi wastane bisa diibaratkan seperti nike nggih. Hai ngira kerai sane mangke niki. Selamat pagi malih aturan titiang majara kerai ring dije pada begena mina peringgalah mangkin sampun metaki-taki pacang nganape wastane meluncur kenten nggih jagi mekarya utawi kanten niki ring alit-alite ngeranjing kenten nggih. Nah niki utawi rakerai sane kanten ring pekubon soang-soang nyan mangkin jago informasi yang titiang dumun wenten prakiraan cuaca sane jaga aturan titiang ring ambareng nggih. Nah niki pasti kesampun titiang ngutip saking bmkg.go.id rakerai antuk pantauan cuaca ring rahinane mangkin. Nah niki pantauan cuacanya nih yang berawan. Nah niki ring Kabupaten Jembrane, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng miwah Kota Denpasar. Wah niki sami-sami terpantau berawan kenten nge, terprediksi berawan. Nah astungkara meja bos niki bersahabat cuacanya neng ya. Dua ning kantun ke bawah serahina produktif rakyat lainnya nge. Nah astungkara memargi antar kemantan nyantos pupur meja bos nge. Ingga rakyat lain ngelantun niki antu arus lalu lintas titik yang nyoba informasi ring margi hayam urut nomor pitung dasa dan pasar kena titik yang bertugas makin ring perumpat RRI dan pasar niki titik yang pantau ring marginya nge rakyat lain sudah mulai ramai ya. Niki ring jam 6 lintang tapi wastane petang dasa siang menit mantan sampun mulai ramai ya. Nah setengkara meja bos yening ring galah jam pitu jam kutus nike sudah napi mas tane nike padat kentennya durus lah kerai sane berkepentingan kenten nge mekar ya tawi sane lianan ngereh margi alternatif nge anten napi wastane menghalangi kenten nge hantu margi rakerai sane uning alternatifnya nih marginya durus mereka ngambil nge yening tan alon-alon kemantan ya seperti biasa rakerai yening tan kayon manggil macet. Nah 30 menit sebelum waktunya nih kesampun berangkat nge manda presiden nih kiring margine emang napi wastane menikmati udara pagi kenten nge stand gegeson kita santai di jalan kenten. Aing ya rakerai susah banget sampun napi wastane nyaring titiang niki mirengin untuk perakiran cuaca provinsi Bali makemiwa ring arus lalu lintas nge ring widang rakerai sampun napi nama aja bos wentan galah niki antuk interaktif nge kira langkung kali jam wis saking galah jam pitu nyantos jam sia rakerai niki jagerin titiang rakerai antuk mablik bagan kentan nge berbagi cerita berbagi pengalaman mau sanginin indik topik-topik sane menarik pisan melalui bos nge. ngira ra kerai susuma banget sampun nyarengin nah durus mangkin mewali malih mesandekan nggih nah sane ring pekubon kenten nggih nikmati penyemang nyane sane sampun utawi sane kantun iya nyening dereng kenten kan ampun telas nggih numas malih ya saya gaya malih utawi angin bekel kenten nggih sira uni maju pas ra kerai pacang beranjak niki kegenah mekarya kenten nggih nah intinya tetap semangat ra kerai hadapi hari dengan penuh senyuman dan pikiran yang positif. Ya, senang sani mangkin iki jaga rintitnya rakerai mesanekan duani menten sani jagi ngelintang.
1: Barang kedingkling di pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barang kedingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menyita tanah negara seluas kurang lebih 230.450 meter persegi di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Tanah yang tercatat sebagai aset Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional tersebut sedang disidik dalam dugaan tindak pidana korupsi penguasaan aset negara. Direktur P2A Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Indra Lutrianto mengatakan penyidikan berawal dari proses tukar-menukar atau ruisleg antara BPN dan PT Marga Srikatan Dwi Pratama. Proses tersebut diduga tidak tuntas karena kewajiban pembangunan gedung BPN Bali sebagai aset pengganti belum diselesaikan. Selain pihak swasta, penyidik juga mendalami dugaan pembiaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait di lingkungan BPN. Pemeriksaan mencakup proses penetapan pemenang lelang, tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan, serta tidak dilakukannya pengamanan fisik terhadap aset negara. Sampai saat ini, penyidik telah memeriksa 9 orang saksi dari Kementerian ATR BPN, Kantor Wilayah BPN Bali, PT Marga Srikatan Dwi Pratama, dan PT Telehouse. Kortas Tipidkor Polri menyatakan proses penyidikan masih berjalan, termasuk pendalaman terhadap dugaan penggunaan dokumen internal BPN dan proses gugatan perdata yang digunakan sebagai dasar penguasaan tanah. Demikian Gaterbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Inge Rangkerai, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge Raja Muali niki nyaringin sarang titiang Dayu Ari Ring FM 106,4 MHz. Ring kalah emangkan ring kalah jam pitu sampun nge ranjing ring program acara Rajeng Bali informasi miwa tembang-tembang. Inge selalu nganter niki titiang aturang selamat pagi Rajeng Dumun Majang Rangkerai sarang sami ring DJ pada bagana sane kantor monitor sarang titiang genten nge astengkara seperti biasa ini kita yang doakan ya sarang sami stata manggih yang kerahayuan kesehatan panjang yuse miwah rejeki sane melimpah enge taler yang kegiatan tawi napi wasane sugina sukarya duwe meja bos pacang melcari pacang membagi antar nyantos puput nge enge rakerai ring program manggen genten nge titian jaga nyaringin rakerai antar interaktif kirang langkung kali jam wes saking kalian ngelangkin nyantos jam siang aja bos ngemausa ngeninin indik topik-topik aktual sane hangat sekantannya sane menarik sane jaga iring titi rakerai berbagi cerita berbagi pengalaman kantannya. Nah kira-kira ngapi kini kenapa aja bos titian jaga nyaringin rakerai mau sang ngeninin indik buah inge niki napi wasane minap rakerai wenten sane uning wenten sane enten ya ne uning biasanya ring wasan lokalnya ne kemon ya ini bak titian ke bahasa Indonesia kayaknya arang ya napi kan nike kenten ya ring lokalnya ne timun guling niki nah ya uning bahasa Indonesia timun suri kenton ge. Angin ge rakerai mina ring kerai maju bos mau dua cerita utawi pengalaman saling menarik. Presiden cara intinya niki ring ambare maju bos ge. Ring nomor napi wasane pesawat interaktif niki ring 0361223361. Utawi ring WhatsApp kenton ge ijen niki para pendengar titiang sami kakak dan adik ya rakerai sami niki diurus ngeranjing ke mantan nanto megatre kenton ge. Jaga sapu sanggret itu yang seperti biasa niki ring nomor WhatsApp perempat sani anya ring 089 570 324 5505. Oh Nini Janura sudah langsung nyenggol ya. Inge Rajeng Nini Janura, aduh gak sabaran ya untuk membahas timun suri. Ya inge mari jebos nih ring titiang sana makin kangen numun mesandekan malih pacang atau titiang tembang ye niki tembangnya nih oh tante Jerman iya sahabat tante iya tembangnya nih benten saking belian Sri Kandi rakerai mudane karadang.

0: udah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz di Kirin Propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini rekrai kantan semangat nyaringin titang di King eh Ring FM 106,4 MHz bukan di King eh Ring Propat RRI Denpasar. Rekrai diwo sampun keungkan untuk tembang, kenapa sampun ke lebih semangat daripada tadi? Pastikan eh Niki yening sampun dibarengi dengan alunan musik yang menjadi favorit rekrai kentan ke kadiwawu kentan tembangnya nih Sakim Lian Sri Kandi Karadang yang sempat hit sebelumnya ya. Dan Niki Astengkara Presiden membakar semangat nyara kerai kenten kadi ring siaran galang kangen ya. Semangatnya selalu terjaga kenten gantu menjalani aktivitas duwe ring rahinane mangken. Yang ngira kerai mewali mana Niki ya nih mau sang ring topik duwe sane jaga keangkat antu napi wastane meblik bagan meja bos tawi bertukar cerita kenten nggih. Nah niki timun suri utawi ketah ke panggil utawi ke bawah timun guling ring Bali pemekasnya nih kenten nggih. Niki pinaka buah yang populer nggih ring Indonesia, terutama ring cuacanya nih panas utawi momen-momen tertentu juga banyak orang niki nggih rakerai membuat minuman dan sajian berbahan buah niki. Nah mungkin rakerai sane napi wastane tan asing ya dari ciri-cirinya mungkin dari bentuknya ya, umumnya nih kelonjong agak bulat memanjang dengan daging buah berwarna putih kekuningan sampai kekuningan ya, teksturnya sangat lembut nge. Pastikan sampai rasanya cenderung ringan, manis dan menyegarkan. Nah sih rasanya dada favorit nih nge ring buahnya nih rakerai kenten nge. Biasanya rakerai juga sering ke nih nge menstok kenten ring pekubuan suang-suang ngeninin indik buah niki kenten. Ingrek rakerai sane presiden nyaringin titian utawi sane monitor sareng titian lurus ngeranjing ring WhatsApp niki nge ring nomor 089-570-324-5505 utawi mangkin lurus ngeranjing sareng titian niki ring pesawat telepon 0361-22-3361. Rakerai sane presiden nyaringin titian mewawasan ngedinin indik timun guling ingge. Halo Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu, Dayu Ari cantik, make tegak-tegak bapak.
0: Tujeng, halo, halo, Mbah Indira ya?
1: Betul.
0: Mbah Indira, kenapa suara Mbah Indira niki lembut ya, kadi timun suri?
1: Iya, itu kan habis berjangkut sama timun guling.
0: Oh gitu, timun gulingnya tapi ini beda ya dari kapas ya. Anda, Mbak Indira punapi gatre kena.
1: Angge astungkare dayu.
0: Astungkare napi.
1: Mungkin dayu kaler kena nge.
0: Oke, sehat ya. Ring cuaca kerambitan infonya dong.
1: Wih, menyalawi.
0: Aduh. Wih, siapa dinyalain? Ada.
1: Wih, si Raikane, wih.
0: Tak kirain Wianso tadi gara-gara nyanyi lagu Karadang.
1: Enggak, oh, kepingin di depan kebusan mau nyen motor.
0: Oh, gitu. Buat cuma nyala ya, berarti ya. Enggak aja berawan ya.
1: Enggak sama sekali. Terang sekali di sini, guys.
0: Terang sekali. Tapi sempat hujan nih kan, Mbah, di Kerambitan.
1: 5 hari, 4 hari itu sempat hujan, tapi enggak balas.
0: Enggak ya. Oh, oke. Okay. Astengkara. Entar mungkin ada aktivitas Mbahnya bisa jalan lancar ya.
1: Iya, suksemo doa Dayu.
0: Iya.
1: Banak man bongol. Bongol mah pen mah. Amor 4 hari 3 malam.
0: Serius?
1: Gitu. Serius bener makanya kan ke Jerman ngualek mah. Kaden sing pireng mah nang wale ajak tante
0: nak. Nak radio main. Punya kuping tante.
1: Iya, ini tantenya ya, betul-betul tantenya ngwale mah mah bongol itu.
0: Aduh, iya kenapa itu? Berarti bermasalah ya HP-nya.
1: Ya, terakhir malam Senin itu, Senin abis dagang gantalnya, ge. Itu kan maunya cari yang ke tetangga lain gitu, setelah sampai tetangga lain, kok diam kamu ya gitu, mah bertanya pada radionya gitu.
0: Halus sekali bertanya dengan lembut ya.
1: Iya. Niki siro ya 390 ajik mion kira
0: halo.
1: Ajeng diwaji rahajeng beraktivitas. Oh Nini Bagas taler nyarengin ge. Nini Bagas make tajan meduwe nomor niki Nini Bagas. Ayu hari. Nggih. Kayaknya dia empat jarinya sini semua ngetik nomornya makanya semuanya muncul.
0: Oh gitu. Artinya terlalu mempersiapkan ya biar bisa aja masuk.
1: Ya, ya. Keempatnya dicelak sama kelihatannya.
0: Masing-masing punya strategi ternyata.
1: Iya, ngelantur sekarang ya. Itu kok enggak kamu enggak mau berbicara sama anu pemilik radionya itu.
0: Oh, lucu banget. Oke, terus gimana nih, Kak?
1: Iya, akhirnya enggak mau nyaut, tak matiin.
0: Aduh.
1: Gue datu sama kamu radio gitu.
0: Oh gitu, musuhan ceritanya nih.
1: Ya, tapi agak pusing, tidak ada ya kedengaran suara siapa-siapa.
0: Oh.
1: Terus lari ke YouTube, ya banyak di sana.
0: Oke, kirain itu masih tak kirain diapain lagi radio cuma dicabut doang, tak kirain dibanting ya.
1: Enggak, kalau dibanting rugi.
0: Oh, gitu. Artinya masih sayang sama radio.
1: Cinta ya, beneran masa mendukung sekali ini kesehatannya gitu. Terus tampil Nini Ita gitu. Nini nanti kalau dapat owner bilangin dah Rahindila bongol ya gitu. Salahnya mah juga bilang bongol. Jadinya bilang bongol
0: kayak. Bilang bongol gak terima aja sih. Oke, jadi gitu ceritanya teman-teman Raka Rai ya. Bukan bongol main diranya.
1: Bongol dari kemarin jam 10 sudah ada yang membawain radio ke rumah gitu loh.
0: Sekarang bagus dong membahas Timun Guling.
1: Sekarang ke topik mungkin Timun Guling.
0: Timun Guling suka Mbak Hindira sarang Timun Guling.
1: Ya kalau Timun Guling tahun 70-an wah nak berkebun timun guling di sawah.
0: Wih, serius?
1: Ya, serius.
0: Gitu terus gimana nih kak?
1: Artinya sama orang tua gitu loh.
0: Sama orang tua.
1: Ya habis panen, panennya sekali ditanami timun, jagung, ketela gitu.
0: Oh artinya panen. Artinya Mbak Indira ini mantan CEO Timun Guling.
1: Ya tahu lah juga tanamnya. Tiap sore disiram, setelah dia mentik tiap sore disiram
0: gitu. Oh kentang. Nah, terus Mbak Indira karena napi wastane bisalah disebut CEO cara menemukan timun guling yang kualitasnya unggul nih ke penapi nih ke Mbak.
1: Kalau yang unggul waktu itu kan enggak ada yang ngulan-ngulan kayak di Bayuari. Cuma menanamnya waktu itu Mbak juga kurang tahulah bibitnya batunya itu ditimu sama ini. Pakai daun kelupaan kedebong tuh kayak.
0: Oh kenten, terus kenten?
1: Ya dikasih tanah, terus disambahin anunya batu itu mentik lah dia. Lah itu nantiannya itu ditanam lah gitu dulu saya lihat.
0: Oh kenten. Oh artinya di batang, apa wasannya gedebong nih kan pakai jadi media tanam ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak, terus?
1: Enggak. Dicabut sampai ambil tanahnya satu-satu gitu, ambil tanah langsung tanam kan sudah dicongkak itu berisi pupuk juga pupuk anu itu tanahnya itu yang gemur-gemur itu kan tanah rabuk kain sampi gitu kan
0: pupuk organik ya kenten berarti sering dong bos kenten
1: mulai dia tumbuh mulai berbunga lah itu setelah berbunga berpukil-pukil itu yang kecil-kecil itu
0: ya. Oke, enten. Tapi kurang lebih niki patah aja kadi napi wastane pohon merambat sanilianan kadi semangke. Niki kan sama ya kira langkung varietasnya ya.
1: Iya, kalau mangko itu kan tumbuhnya naik seperti jagung ya.
0: Semangka?
1: Semangka.
0: Oh, fokus, fokus.
1: Oh iya, ya, sorry.
0: Semangka.
1: Bakau.
0: Oh, ten, ya. Semangka. Patah ya kira langkung ya jadinya sama melon gitu sama timun gulingnya ya. Sama.
1: Sekarang kan orang Jowonya yang ngontrak-ngontrak sekarang tanahnya untuk ditanami itu.
0: Oke, okay, ten. Masih ya perkebunannya?
1: Masih, ini masih. Tanah miliknya. Orang tua di rumah kan di tempat kawin gitu.
0: Oke.
1: Kontrakan lah sama orang itu. Terus setelah panen, mah dipanggil dah. Sini sini, ayo mau siapa gitu. Tapi sudah suod-suod nih, gitu. Iya kalau besar besarnya kan dia dulu metik orang dia mengontrak tanahnya kan itu. Ketika agak redan dipanggil lah kita siapa lewat dipanggil siapa mau minta enggak.
0: Iya dibagi nggih.
1: Itu ketimun sekarang ketimun yang kecil-kecil hijau-hijau itu gak enak sekali itu
0: ketimun kecil hijaunya ya baby cucumber kayaknya namanya ya.
1: Itulah pengalaman mbak dulu waktu masih kecil.
0: Masih kan kecil.
1: Kecil sudah tamat SMP.
0: Ya, masa gitu. Muda artinya.
1: Ya, macam remaja gitu.
0: Inggi, Mbak. Sukses banget.
1: Kalau sekarang ini Mbak Kiara namanya dia berkebun. Sekarang musimnya kayak sekarang dipanggil. Sini Mbak main melalui, kasih turung dan lain sebagainya.
0: Sekarang musimnya pas ya momentumnya. Ya. Kan.
1: Mbak bisa ke sana terus niniknya yang morong ngambil
0: gitu. Kenten. Iya, deh pada ini apa nih Mas Tane enggak ada ininya juga, mendingan diborong aja ya.
1: Maaf ya nih.
0: Maaf ya nih.
1: Mbak Indira enggak sempat ke sana. Dengar disuruh ke sini mah ngambil dikasih sama Mbak Tiara gitu.
0: So sweet banget.
1: Ininya orang niniknya apa namanya sayang sekali sama mbah itu apa punya niniknya dikasih dapat
0: Abi anak kesayangan nanti kasih Dayu ya timun gulingnya ya mau dong.
1: Iya sekarang kalau timun gulingnya kebetulan di rumah sini tidak ada
0: gak
1: sekarang
0: ada.
1: Dengan nipunya biarpun tidak dilihat sama Dayu hari.
0: Iya, soalnya timun guling ini kan masih jadi favorit loh di Griya gitu. Asal ibunya ketemu timun guling pasti taruh di kulkas sama ibu.
1: Iya, nanti hari Minggu ini Mbah baru keluar pertama ini nanti bawa sepeda mudah-mudahan ketemu sama teman yang punya timun guling.
0: Oke ya. Ya biar moga aja nanti ketemu sama temannya biar nanti bisa morong.
1: Siapa tahu nanti ketemu di jalanan. Ini. Ya kebetulan
0: aku. Angkut aja langsung. Oke, Mbak Indira terima kasih. Sok sama sampunya rengin. Ini
1: sampun Mbak Makeh ngambil galang. Iki Pak Indar bojak patut mancaung. Iki sampun ketem-ketem nih.
0: Iya.
1: Sebentar ya suaranya Pak Yanarbo
0: suruh banyak. Oke. Inge sok sama banget.
1: Pokoknya hati-hatilah. Sama Pak Mencung.
0: Siap deh. Nge Mbak Indira.
1: Ya, Dayuari. Buat Dayuari, terima kasih waktunya. Makin Mbak pamit. Untuk kamu Santi. Santi.
0: Nge, terima kasih. Sukses banget nih Mbak Indira. Remi dan kerambitan samponnya rengin. Nge, Yening sampun sama mantan CEO. Areng timun guling kantan ge pasti ke sampun. Tiang bertanya pasti ke reng dari segi napi wastane proses pertumbuhannya apakah kira-kira sama ya, mungkin karena tiang belum pernah melihat orang berkebun secara langsung kantan ge penasaran ya kira langkung patatan antara timun guling, semangka, melon ini kurang tiang rasa mirip ya kantan. Ternyata sama saja ya dari segi pertumbuhannya pasti ke sampun merambat kantan ge. Nah jadi suksesnya banget niki Mbah Indira sampun nyarengin Kang Yam sandekan dumun. Talan niki titian pacang yang gerudumun ring WhatsApp. Nah Nini Janura sampun di wawo nyenggol taler niki nge bersalam-salam juga ya. Ramah napi wastane Dayu Ariku cantik kasik ya simpati ramah salam-salam rahayu suara budaya Bali suksema sarang-sarang. Nah taler niki wentan Pak Ketut di harus lagi nyaring-nyaringin sambil mulai aktivitas. Waduh aktivitasnya apa tuh? Ayo nonton niki wentan Tante Jerman, Pang Pindah niki sampun nyenggol. Nggih tuh berarti ketimun sarang beguling ada. Beh Mbah Suwet bongol. Mbah Indira enggak bongol tante. Aduh. Tani kementan Kakiang Karuna Wijaya nggih, tiang dari ge Kakiang sampun petangi kocap. Absen dumun pecinta perempat Asia. Kakiang sampun politoyo, wedang weh jangkep ya. Pulung-pulung ubi merah tuh itu masnya sarang doin yang ring pasar kuaci kuala meciplakan. Wah ketahuan deh. Ingin deh timun guling nih ke cuma ingat nama lupa rasa. Waduh karena bes kesuen kenten kan nenten nana malih ngion timun guling. Waduh dicoba kakian niki sironing ring pasar wenten nggih cuma semangka hadir. Walah tidak apa-apa ya nike sama-sama manis sama-sama enak loh. Ayo ngerak-rai suksesnya banget niki nggih kanten sampun nyarengin ring sesi mangkin namanya jebol sampunang niki kemana-mana rak-rai kanten niki galahnya nih akeh nggih sane mangkin ngiring sandekan dumun mali bos mali lanturang antuk sapesang retaler berbagi cerita menarik nggih sane mangkin ngiring sandekan dumun niki duane wenten sane jagi ngelintang
2: tari panyembrahmu. Tari Panyembrahmo merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Penyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian penyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: FM 106,4 MHz, Wiki Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Aingnya Raka Rai, Mualimali Sering Titian Niki Dayuari, Nyaring Raka Rai, Ring Program Acara Rajang Bali, Indi Informasi, Tau Tembang-Tembangnya Nengge. Informasi sana jaga kangkat kantu Niki Ngemosang Nenin Indik Timun Suri, utawi Timun Guling, Niki Nge Sane Ketaring Bali, Kenten. Inggih Raka Rai, timun suri atau timun guling niki dikenal sangat menyegarkan ya. Duaning ring timun suri kenten ke bawah semale madue kandungan air sane tinggi sehingga sangat cocok dikonsumsi utawi disantap dan niki dados silih sinunggil menu sane menyegarkan nggih. Lian ring toya Raka Rai buah kelompok melon niki ngeranjing ya. Jadi menyediakan juga sejumlah zat gizi minikadini pun niki wenten vitamin C, kalium, karotenoid, taler seperti beta karoten dan niki meskipun jumlahnya bergantung pada varietas dan kondisi buah kenten nggih. Untuk manfaat-manfaatnya nih Raka Rai sane senang sareng timun suri utawi timun guling ya niki Raka Rai preside dibantu untuk memenuhi kebutuhan cairan. Nah niki mengandung vitamin C taler, mengandung karotenoid kadibosit yang wau taler mengandung kalium nggih. Inggih kede niki informasi majar Raka Rai sareng sami untuk manfaatnya nih meje bos majar subrah titiang subian titiang niki untuk informasi utawi fakta-fakta menarik ngendin indik timun suri utawi timun guling. Aingge sane mangken durus ngeranjing sane presiden nyaranin titian mau sang ring timun suri tawi timun gulingnya nih durus ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361. Aingge halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Dayu Ari cantik meketeg-ketegan.
0: Ah, Kapak Tujeng mana ya? Aduh, Mbah Tunindiku yang cantik sudah, manja lita.
1: Sudah inget ya?
0: Enggak inget kok. Aduh, penapi gatra niki, kena
1: becek-becek tuh Dayu.
0: Astungkare.
1: Sudayu pun api niki, ataupun kena nge.
0: Ah kena dong.
1: Ataupun presida yang mecuer.
0: Tan-kentan hilang ampun niki termintan sirer yang studio.
1: Peragaan reka?
0: Inge, niki wau wenten anak-anak magang nyeranjing niki.
1: Wenten Sudayu nak ngemalingin. Sudayu malingin.
0: Ah sirer nih maling sirer mungkus Dayu. Ada bisa aja. Jiping Pando jeung ge.
1: Kayunan Dayuari.
0: Nah, nika penguntit namanya penguntit. Ada cuaca demen ning tanah lot punapi niki Mbak Tunindi.
1: Dayu cuaca riki panas tuh.
0: Opa, hari tadi panas.
1: Dari Semengan ampun panas.
0: Masa?
1: Nggih. Semakin ampun mencetar makin.
0: Panas mencetar ya.
1: Oke, sabah. Nawag 4 hari yang lalu, napi 5 hari yang lalu. Nggih, boleh sabah 2 kali Riki.
0: Boleh sabah.
1: Tapi itu deras nika nggih.
0: Nggih. Oke, tentu telur niki ring hayam uruk juga sangat cerah ya, dan berawan malih cerah bahkan niki.
1: Nggih. Niko ampun. Tapi ya net yang panas-panas niki tuh. Anu becek sirep apa?
0: Ada skinten? Yang kebus.
1: Nak metiosan yang musim dingin, yang dingin non kondisi tiangnya dan resida sirap.
0: Oh kenten.
1: Kuning tu Dayu.
0: Napi.
1: Mau yang anget-anget aja.
0: Oh ay. Ije deh al yang saput nge, saput yang uwe. Ada bisa aja batu Nindi. aduh.
1: Iya, batu ampun ulin. Itu minggu enten tapi mungkin ampunnya gak reda deh.
0: Oh, ampun reda. Ya tuh Mas timun gulingnya.
1: Sudah itu.
0: Titiang.
1: Niki nak akeh timun guling re tuh.
0: Masa?
1: Nggih.
0: Ada bisa?
1: Ring pasar.
0: Ya ratu, nggih ring pasar dong akeh kaden tiang memang napi wasane kebun e wenten. Jahil saja niki ya.
1: Niki nak ten wenten ten nak kenten mangkin mau biam timun guling tuh.
0: Oh, ten wenten. Yeah. Kemon akeh jaring pasar.
1: Ten wenten. Nggih. Ya nek kenten misalnya wusan anu niko panen padi niko nggih. Nah, anu paling kedelai kinten.
0: Kedelai mantan.
1: Iya, yeah. Timun kinten-kinten dan wenten dan.
0: Kinten.
1: Iya, iya nih napi wastane nih kau tuh dayu melon.
0: Melon. Iya
1: melon riki nak wenten dia nanti nih kinti nih kan siang siaro pun kau.
0: Oh, tapi tak nan membuah tan masih.
1: Yang?
0: Nah, nama buah.
1: Napi nak wau mentik kan?
0: Oh, wau mentik mantan.
1: Niki, niki anak-anak kenten menumbas melon sambo. Ampun Riki, kenten pekarangan jadinya mentik tu dah yuk.
0: Wih, bece. Ampun nak kenten nanga nak panggang pang mentan mantan. Napi asalnya dados petik nanti.
1: Napi tiang ten meresi dayang soalnya kenten bergerak ni ke?
0: Oh, alit alitan nikin.
1: Nyak ten. Jangan dukun. Alit nyak ten. Kenten nanu nanam buah-buahan wau ya.
0: Santap pengen.
1: Riki, ya Riki mangkin buah nyambu enten tu dayu.
0: Buah nyambu.
1: Ayo Riki, Riki nak.
0: Aduh, ndak mau.
1: Hah?
0: Enggak mau.
1: Sambilan ke tanah lot Riki.
0: Enggak benjangan pastikan mereka tiang simpang.
1: Riki nak nyambu enten sedang mau buah Riki nak cepet saja.
0: Masa, tapi enak.
1: Yati.
0: Tapi Riki Mbak Tun ini senang sarang timun guling kan?
1: Ya tiang seneng tuh
0: ya. Seneng. Napi nih ngawin ngawin seneng. Napi nih ada nih dagingnya napi biji bijinya.
1: Dagingnya.
0: Oh biji nenek
1: pun napi. Tiang seneng.
0: Napi?
1: Tiang kulit nih tuh seneng.
0: Aduh tiang temannya jak kulit nih.
1: Masa kulit jelek.
0: Ah kena deh. tapi biji ya Niko nomor satu. Tapi nih Mbak Tunindi napi wastane di tatkala ngajang Niko Mbak napi wastane timun gulinga di sisihkan ton kentan bijinya napi dado siki
1: napi itu
0: kentane timun gulingnya pas ngajang nggak sisih ya. Disisihkan kentannya bijinya napi tetap langsung diajang sama dagingnya
1: langsung Niko tetap diajang dia
0: kalau misalnya disisihkan senang ton.
1: Ini napi?
0: Dipisahin nih ke bijinya nih. Tetap oh, suka ngajeng?
1: Kan nak serang-serang bijian nih kau katanya ajeng dia.
0: Oh,
1: kan kentan. Manis nih kau tuh.
0: Manis.
1: Iya, nih kau pun napi wasan lunak-lunak nih kau kan manis.
0: Iya betul nika. Tengahnya nih.
1: Sekali nih kau cuman ya nih dia ngupas, kan dia ngupas bah. Kentan nampun jat kelas nih kau.
0: Kulitnya.
1: Daging nih kau ajeng serang-serang. Oh. Serang bijin nih Nika, serang lunak nih Nika.
0: Iya, karena terlalu ini ya, terlalu cair gitu ya. Kenten. Tapi ketimbang aja melon, melon kan hampir mirip Nika bijinya kan, sarang timun guling. Melonnya biasanya nih
1: Lebih doyan tiang kaleng anu Nika timun guling.
0: Timun guling lebih doyan. Nika. Karena mesen api, karena napi ya.
1: Yang nampu nasa kan mes, yang durung nasa kan kakos bayu.
0: Batut je. Angkel saja, batu nindi.
1: Jadi nasa nasa ni ke, yang nasa, yang lempok, yang manis, gitu ni ke.
0: Nyak pun lemuh nge, cara neng ajang lemuh nge.
1: Angkel. Cara penyiar lemuh.
0: Ada inge patun ini susah banget mampun boleh nge
1: kang boleh kan niki kenten tuh tayo
0: nah harus kenten
1: obat niki semua sembangan pang boleh mah kenyir kan
0: ampun boleh obat obat napi kan boleh
1: obat tuh dayu.
0: Obat tiang ada bisa aja. Inge bantu Nindi.
1: Kemarin soal musidang munggah niki.
0: Inge jek ada lakon bantu Nindi kemarin-kemarin kok ndak dapat sama Dayu.
1: Dan kemarin anu niki cuman di prodangdut boleh pisan.
0: Oh boleh.
1: Sulit tuh Dayu kadang-kadang napi nang ngaranang.
0: Inge rame nyarang.
1: Nyala niko. Sinyal
0: oh, sinyal. Minat dia nge. Mungkin bisa aja.
1: Ini sampun mahan dirang eh.
0: Ampun Mbak Indira.
1: Mbah Hendira mesandakan rumun. Makin sana durung mungah, mungah-mungah makin rebut tuh dayu nih.
0: Jangan.
1: Pangkat ikhlas anunya.
0: Pangkat
1: ikhlas suaranya nih.
0: Oke, okay, saya tidak takut sini.
1: Yang benar.
0: Dan hampuran, terpuran dia. Inge pantut ini suksema banget sampai nyarengin.
1: Itu dayu menikah rumun nge. Ajang tugas. Tiang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Santi.
0: Inge, suksema banget batuin ini ring tanah lah sampai nyarengin ge, patut pisan. Dan iki, napi wastani ya nika dibahin ini harus nika si paket sama napi wastani bijinya ya. Dua ning nika manis pisan, manis anyer kenten ge. Nah, talar rakerai minap ada yang berbeda kenten seleranya, ada yang disisihkan juga, dipisahkan sarang bijinya atau sapuna pi. Nah, durus makin keranjang yang kurem batu nini sana presiden jarangin titiang. Keranjang dari 0361223361. Hai ge, halo Om Swastiastu.
2: Kecemagi mau baju batik melindungna di pasar Melayu.
0: Ahai.
2: Selamat pagi Dayu cantik. Mogi kena tak terahayu.
0: Lela lela lela.
2: Siang batu nonton sangyang legong kraton di kesiman.
0: Setiang
2: atur titiang ring semeston sinamian.
0: Aduh, manis sene Pak Mang Pandu.
2: Manis, Pak Mang Pandu memang manis.
0: Yang ikan. Ada.
2: Jantan ragol ngajung sekah sirurin.
0: Nah, ini kan nyanan ampura nyanan ke anjut nyanan yang kena.
2: Kelapa grepe.
0: Nah, kelapa grepe tetap masih peragan nge.
2: Inggi.
0: Ada pun api gatra Pak Mang Pandu.
2: Atung karo yang sampun boleh sarang Dayu. Aduh Dayu hari pasti segar.
0: Ah, segernya pun segar nge. Bunga ampun nge.
2: Sekali bedak suginin. Boleh.
0: Napi?
2: Bedak suginin.
0: Napi bedak suginin.
2: Bedak suginin kan dari langit-langit bedak.
0: Oh, kenten.
2: Ya, terus dot ketemu sama ah, Dayu
0: Ari. Oh, be. Pas nike jantos yang ton wentan, Pak Mang. Ah, itu gombalan aja.
2: Melayu Dayu Ari mengkap berengkarib.
0: Enggak, di betian meja sih. Aduh, inge Pak Mang.
2: Mas Dunindi inge.
0: Inge, Mbak Dunindi.
2: Ini mesandaan, dumun kenten tebeh dumun timun
0: guling. Tebeh dumun jakti ya.
2: Mandira aja, atra boleh kenten
0: timun guling. Mentra CEO tan atra. Ini men Pak Man yang hijau biasanya boleh timun guling.
2: Riki nampak ring Sido Karyu.
0: Sido Karyu.
2: Ini ring Sido Karyu, ini kan wenten rike lahan. Nak nandur timun timun guling, timun gantung, kenten, inge semangke, melon,
0: yang
2: sampun musimnya nih ke mekeber sampun rika wenten dagang.
0: Wenten dagang, senang sering numas kenten timun guling, kenten.
2: Inge, timun guling ke angin rujak.
0: Oh, dados Pak Mang.
2: Nggih, nika ne agak mentah nika nggih, ne kari kastos nika.
0: Oh, ne uning tiangnya pas dawa kampun tasak mantan dados kajeng.
2: Tapi ne tasak, ne durung tasak. Nika batunne kari pahit nika.
0: Oh, pahit nggih.
2: Nggih, tapi isinya sampun meganten, sampun enak.
0: Mencocoknya rujak napi.
2: Nggih, rujak gula nika campur luna.
0: Oh, gula campur. Yen kuah pindang pun api, cocok ndak?
2: Ini tergantung nika yang
0: selera ya.
2: Yang senang nika, kan yang senang. Yang titiang, sekali titiang atau dayu ten ya kenten cocok.
0: Oh, ten cocok ya. Oh, kenten. Tapi arangnya panggil tiang wenten nih ngadol rujak timun guling Pak Mang.
2: Nih yang titiang rujak kuah pindang nika. Mangga, kedondong, sarang timun.
0: Ah, ini ke pasnya nengge.
2: Ini ke pas.
0: Kenten. Terus siro sa paling seringan numas timun guling Pak Mang sendiri napi kenten abiang.
2: Nggih, siro aja. Kenten yang kebetulan diwat nika jalur nika ke ring tukat balian nika nggih.
0: Nggih.
2: Nih benang kajo ngelot nika nggih. Numas jenwenten aja yang pun musim nika pasti dia.
0: Pasti memilih nih kan ya, napi mantan yang dilihat pas napi pasti numas timun guling kadi Pak Mang.
2: Nika kentennya yang sampun agak layu kentennya ya, napi dana katiknya nika.
0: Oh, biasanya si katik ya?
2: Katiknya nika.
0: Sampun
2: kenten.
0: Bagus ya?
2: Tawi semental yang genah duang wayi nika dua hari ini ke sampun nasa.
0: Sampun ya bisa ke ajeng ya. Oh.
2: Sampun nasa. Kita nika timun guling nika menjantan sampun manis.
0: Mejantan sampun manis ya. Oh, kenten. Tak kemon, napi wastane tatkala ngajeng nika harus napi wastane enggak bisa didiamkan lama juga timun guling nggih.
2: Nggih, nika pasti gebuh yen
0: ka. Bes sangat gebuh ya. Oke.
2: Kenten ikut nangko gebuh enak.
0: Yo enak. Beda konsep, beda konteks. Oke, Pak Emang, ampura ternyata waktunya kepepet loh saking senenget yang ngorte.
2: Dan tukang tutup.
0: Ih, bidan ton ada.
2: Nge, sebilang kentan ngiring tiang dayuari. kentan tutup ne pintu.
0: Ya, yang penting kan boleh masa kentan jebol. Inge Pak Man, susah banget ampura nge.
2: Rahayu, rahayu sarang-sarang. Sarang-sarang. Nge, salam sarang. Niki wentan salam saking Nini. Santa.
0: Halo Nini, ngiring.
2: Sekarang gede Ipan kocap nih.
0: Ah, diajak deh Ipan aja lah pun. Ngiring, Pak Man.
2: Kita yuk, kita mau pamit.
0: Dires.
2: Santi-santi,
0: oh. Inge, sukses mah Pak Man Pandur, yang bidan Tanjung Bungka, Pakistan sampai nyarengin. Inge, salah satu pendengar yang kantun nih, Inge, senang sarang timun guling, kantor sering. Tapi wastanya cara memilihnya juga ya, ini memilih nih, kiri timun guling sana pas, kentennya sana siap ke ajang, nanti ke kocap, cingakin ring, katiknya. Nyane kenteng ge Pak Man. Ke mau nyane nonton katik pun api Pak Man. Aing rek rek Kang Yam mulai jebos wali lanturan titian dua ning niki ke bandel untuk ala. Ring sesi kaping kali wau lanturan maling ge antu interaktif dua sana mangken ngiring mesandakan numun niki dua ning wenten sane jaging lintang.
3: Tips tangkap bencana. Tips penanggulangan bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor dapat datang kapan saja. Upaya penanggulangan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan cara mengenali daerah yang rawan terjadinya tanah longsor, terutama di sekitar lereng yang curam. Jangan bangun pemukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana, terutama bencana tanah longsor. Menjaga drainase, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan cat tanam yang tepat. Hal ini untuk bisa menahan air sehingga bencana tanah longsor bisa diminimalisir. Jika ingin mendirikan bangunan, gunakan fondasi yang kuat sehingga akan kokoh saat terjadi bencana. Penutupan rekahan di atas lereng